di akhirat kala. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Toha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas fi hajjatil wada. Pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, nasihat-nasihat, ya, kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda, ya, dalam khutbatul wada, dalam penyampaian beliau tentang, ya, ketika khutbatul wada, ya, kata beliau SAW, faqal, ya'isa syaitanu bi'an yu'abada bi'ardikum. Sungguh, syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa. Dengan turunnya Al-Quran, dengan turun diutusnya Nabi alaihissalam. Qad ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika. Tapi dia, syaitan itu, ridha kalau dia ditaati dalam hal yang lain selain menyembah. Dia ditaati, dia itu ridha. Ya. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu dia ridha kalau dia ditaati, ya, selain menyembah dia, karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil, dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridho syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka waspadalah wahai manusia, waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qataraktu fikum ma ini tasa'tum bihi falan tadillu abadan kitab Allahi wa sunnata nabiyihi. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini tasa'tum bihi, sesuatu aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir, Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya, karena beliau hanya ibadah haji satu
satu tahun satu kali saja.

0: seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya. Hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali. Ya. Itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah haji yang satu kali seumur hidup, ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah muslim muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya satu kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Nah, di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji, haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahdharu ya ayuhan nas, maka hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi AS menyampaikan kepada kita pesan. Tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Para siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tidak akan celaka. Selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridha kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ini dosa syirik yang paling besar. Nah, sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu melakukan dosa-dosa besar lainnya. Selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bitamassuk wal i'tisam bil kitabi was sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullah, li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ya dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, pilihan Al-Qur'an adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Qur'an adalah yang terbaik dari semua ya. Bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Qur'an itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah ya, kita diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim ibadah yang paling baik ya. Salat, puasa, zakat, haji itu terbaik. Ya. Jadi Al-Qur'an menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajron ajron kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ya, kemudian. Bahwa sunnah Nabi SAW. Juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki yakni manusia kepada jalan yang lurus. Maka Al-Qur'an dan sunnah adalah pedoman petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar. Karena ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu ucapan. Ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i. Ya. Kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i, rahimahullah Muhammad bin Idris. Camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah, wa bima ja'a anillah. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. Ala muradillah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wa amantu bi rasulillah. Wa ma ja'a an rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah. Muhammad SAW. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita. Dan hawa nafsu kita, dan selera kita, dan kemauan kita, tidak, ya, tetapi dengan alama aradallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah ala muradi Rasulullah. Yang ungkapan yang luar biasa indahnya. Patut dicatat dengan tinta emas. Perkataan Imam Syafi'i ini. Untuk diamalkan, dicamkan. Ya. Apalagi oleh mereka. Ya. Yang mengatakan kami bermadhab Syafi'i. Ya. Camkan perkataan Imam Syafi'i ini. Ya. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya. Tidak sekedar pengakuan-pengakuan. Tapi coba wujudkan, ya, apa yang dipahami oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. At-tahdhir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada. Jangan sampai kita menaati syaitan. Fi saghairi dzunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar, ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi. Karena syaitan akan terus menggoda merayu hamba-hamba Allah hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah SAW qala laha. Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat. Beliau dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratid dhunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil, ya. Fa inna laha minallahi taliban, karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala, akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Nah, ini peringatan dari Nabi sallam kepada Ummul Mukminin, ya, yang saya katakan beliau wanita suci di dunia karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin, ya, dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini yang mengatakan bahwa beliau adalah bahwa beliau berzina, ya. Allah mensucikan beliau di dunia ini dengan turunnya Al-Qur'anul Karim surah An-Nur, ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihissalam bersabda menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atsuna uratan, ya, hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, Ya sawata. Bagaimana dengan auratku ya Rasulullah? Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak? Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci. Di dunia disucikan oleh Allah taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di akhirat beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai beliau. Dan masukkan beliau dalam surga Allah bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubut tamassuki bil Qur'ani was sunnah, kewajiban berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna bihi najatan min adh-dhalali waz-zayg anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya engkau, kamu, batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, bahwa kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa'u. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Aish bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan Muhadram. Yaitu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhai. Ya, Nakhai ini satu, An-Nakhai itu satu qari, satu desa yang ada di negeri Yaman. In Abis bin Rabi'ah An-Nakhai. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari An-Nabi Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya. Dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunahkan. Kalau umroh ketika tawaf, atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad. Kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu. Karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat. Ya. Yang menunjukkan iman beliau. Ya. Yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka Hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madharat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Ya, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab, mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya. Oleh karena itu agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya. Agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup. Dunia masih terus berkembang. Ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi substansi agama sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani, mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya. Ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain. Ada yang mencium rukun Yamani, dicium. Padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya di saat ada kesempatan. Dan dimaksud dari mencium itu mengecup. Ya. Dimaksud dari mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi, perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya. Kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna din yakunu bil ittiba', la bil ibtida'. Agama ini ya adalah dengan mengikuti. Bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi, ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang, ya, yang mengatakan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus soleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian, Kemudian pelajaran lain yang diambil dari athar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hikmah dari kita mencium hajar aswad untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau mencium, kita pun mencium. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain hajar aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya, ya, tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan, ya, dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini, ya, hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya atau dicontohkan oleh Nabi Sallam untuk menciumnya, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun tidak, dinding Ka'bah pun tidak, dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya, datang Ka'bah peluk kemudian dicium, ya, tembok Ka'bah dicium, kiswahnya dicium, ya, nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan cium nisannya kuburan, ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan, dia tidak perlu Anda mencium nisannya, dia tidak butuh itu. Yang dia butuh, orang yang mati itu, adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati, itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Wala tuzigh quluba wala taj'al fi ghillan, ya, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa, ya, orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita, ya, yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa, ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka, doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya kepada manusia. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu ini batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, bisa, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yani kita dengan mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya. Yaitu at-tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah. Peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihat Allah Ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, untuk kita masuk sesi berikutnya.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya, Ustaz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, saya bingung, Ustaz, antara memaafkannya dan tidak, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Tolong diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar, kurang jelas. Tolong diulangi.
1: Nah, Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya, Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah, Ustaz. Apakah dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak, Ustaz. Ustaz berikan nasihat untuk beliau, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bagaimanapun ya, namanya paman ya, keluarga, artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya, ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya. Namun itu semua sudah berlalu ya. Yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam ya. Jadi maafkan, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda, dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya terhadap keponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan, itu lebih baik ya. Dan itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ya, ayat 134 atau 135. Wal kadhimin al ghaiz. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina anin nas. Yang selanjutnya, dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Pegang pada ayat ini ya, insyaallah hati ini akan luluh, dan akan apa kejadian itu insyaallah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu taala a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz, afwan. Untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik. Ya, tetap ucapkan salam ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik. Itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut. Ya, yani katakan demikian. Ya, itu lambat laun nanti akan berlalu. Setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya muamalah dengan cara yang baik, berakhlak-akhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya prinsip. Insyaallah itu tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insyaallah tetap ada kebaikan ya, ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik pada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya mau tanya Ustaz. Katanya apa musik dari hamba Allah di Tangerang. Mm-hmm. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetap tangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya kan cuma roja TV doang. Sedangkan program-program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual itu, kalau dulu zaman dulu kaset ya, enggak tahu sekarang apa ya, itu ada lagu, atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya, lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja, itu kan sambil lewat kan, masa kita harus tutup telinga kita? Ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang, dalam arti seorang menikmati mendengarkan dengan masya Allah sampai mungkin dihafal lagunya, ya itu pengantar tidur, ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya, ya jadi harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu, kita ingin cari tahu berita, ya misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi, bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini. Ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu adalah, tadi ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya, menuntut ilmu. Terus kita belajar ilmu. Ya. Dengan demikian insyaallah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain. Karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih kepada Ustaz Mubarak Bam Alim LCMHI yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dalam aktivitas dakwah dan mengajar. Di kesempatan pagi hari ini masih bisa kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran untuk melanjutkan minatul alimi rakib fi fawaidil ahadis sahih targhib wa tarhib. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang kita simak dapat memberikan tambahan ilmu dan keberkahan di kehidupan kita. Berikut ini kami akan akhiri kajian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
9: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaihi.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, "Fa'idha wa idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azani Allah yakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Waqala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang. Lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, "Man nazala manzilan." Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, "A'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya. Ketika dua pasukan itu telah bertemu, maka setan ini berkata, Ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. Dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan. Dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa alaha ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah kali ini bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu ta'ala. Tarbiyah jinsiah, memberikan bimbingan kepada anak dalam memilih teman dan lingkungannya. Kami hadirkan dalam format rekaman. Kita merujuk kembali pelajaran ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa Roja TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya tentang bagaimana tabiat, sifat, kebiasaan, watak, sampai karakter itu tertempa lewat pergaulan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata. Atau kita terlalu kompromi di situ. Atau terlalu memberikan kelonggaran kepada anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri. Karena dia belum cukup ilmu dan pengalaman untuk bisa memilah dan memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan cocok untuknya. Maka orang tua harus bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya lingkungan yang buruk itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya kita mendengar hadis Nabi tentang kisah tukang jagal yang telah membunuh 100 orang. Ya ketika dia bertemu dengan seorang ahli ilmu itu menunjuki kepadanya sebab ya dia jatuh dalam dosa yang sangat buruk itu, yaitu dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Maka si ahli ilmu ini menganjurkannya, menyuruhnya untuk segera meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri yang lain. Artinya di sini adalah orang ini ya menjadi tukang jagal itu karena jatuh dalam dosa yang yang luar biasa itu ya, telah membunuh 100 jiwa itu karena lingkungan dan pergaulan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu dianjurkan kepadanya untuk hijrah, meninggalkan negeri itu, ya, mencari negeri lain atau pindah ke negeri lain yang lebih baik lingkungan dan pergaulannya. Jadi sampai sedemikian besar ya pengaruh lingkungan dan pergaulan itu atas seseorang. Maka Nabi berkata, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan, menadhar, siapakah yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi makna hadis ini, ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya menjelaskan bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang-orang sekitarnya yang menjadi teman dekatnya. Ya, jika mereka adalah orang-orang yang baik agama dan akhlaknya, kemungkinan dia akan tertular kebaikan itu. Tapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita katakan pelaku maksiat, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh, terwarnai dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat besar. Ya, akan mendatangkan keburukan. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan jika dia dapat lingkungan yang tepat. Maka Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan ya tentang pergaulan, ya lingkungan dan pergaulan. Nabi berkata, "Matalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma antabta'a minhu." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, mungkin dia akan menghadiahimu, yaitu dia memberikannya gratis kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin dia engkau bisa membeli darinya. Ya, engkau bisa membeli parfum itu darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu mendapatkan aroma wanginya. Enggak beli, enggak dihadiahi juga, tapi kita coba-coba, ya, coba satu, coba yang lainnya. Akhirnya ya kita keluar dari tokonya, ya, dari kedainya itu wangi, ya. Nah, wanafihul kir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhriqa thiyabak, boleh jadi, ya, percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Ya, wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang busuk ataupun yang tidak enak darinya, ya, karena pekerjaannya ya sebagai pandai besi, ya, kita katakan ya bergelut dengan pekerjaan yang kasar, ya, keringatan, bau dan sejenisnya. Ya, maka kita dekat dengannya, ya kita akan ya kecium baunya juga, ya, atau kalau agak lebih kurang beruntung kita akan terkena percikan apinya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ya, bila anak kita misalnya ya, anak kita dekat dengan teman yang merokok misalnya, maka bisa jadi dia akan ikut-ikutan merokok. Ya, banyak anak-anak yang pada akhirnya dia merokok itu karena dia berteman dengan para perokok. Ya, nah demikian juga banyak kita katakan remaja-remaja yang akhirnya terjerumus dalam dunia narkotika ataupun narkoba ya karena dia berteman dengan pemakainya atau dengan pengedarnya, akhirnya dia kena imbasnya. Ya, nah demikian. Ya. Maka orang tua harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anaknya. Dia harus menyeleksi, dia harus memberikan amaran, ya, artinya perintah dan larangan di sini. Ya, walaupun terlihat kita katakan mengekang, ya, sebenarnya ini bukan mengekang ya, tapi lebih kepada mengarahkan untuk kemaslahatan anak. Karena dalam hal ini anak itu dia tidak mengerti ya bahaya lingkungan dan pergaulan. Ya tahu-tahu tiba-tiba dia sudah jadi korban aja. Ya maka di sini sebelum menyesal ya, maka ya hendaknya orang tua betul-betul menjaganya. Karena mencegah itu lebih bagus daripada kita memperbaiki yang sudah rusak. Ya, nah demikian. Karena salah satu penyesalan pada hari kiamat nanti adalah penyesalan karena lingkungan dan pergaulan. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat 27-29, Allah mengatakan, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dan ingatlah hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan, 10 jarinya. Dia gigit 10 jarinya, artinya penyesalan yang sangat mendalam. Kalau orang menyesal menggigit satu jari, ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari yang digigitnya, itu tandanya dia sangat menyesal. Kenapa? Apa penyesalannya? Dia mengatakan, Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Ya, kenapa dia tidak mengikuti Nabi? Kenapa dia menyimpang dari sunnah Nabi? Ya, ayat berikutnya menjelaskannya. Ya laitaha lait ya wailata laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya duhai kiranya dulu ya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Quran dan sunnah. Ya setelah keduanya datang kepadaku. Ya wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu tidak peduli kepada manusia ya, akan membiarkan manusia ya. Nah, syaitan tidak peduli kepada orang-orang yang menyesali dirinya karena disesatkan oleh syaitan. Nah, demikian ya. Ayat itu menggambarkan bagaimana nanti di hari kiamat salah satu penyesalan manusia itu adalah dia menyesali karena telah salah di dalam memilih lingkungan dan pergaulannya yang telah menyeretnya kepada mungkin kepada maksiat, kepada bid'ah, kepada syirik ya. Ya karena dekat dengan mereka ya, dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu ya. Nah, demikian. Maka ya sekali lagi kita memang dituntut untuk bergaul. Kita nggak boleh kuper, ya, kurang pergaulan. Tapi ya, kita juga tidak boleh jadi koper, korban pergaulan, ya. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi koper, korban pergaulan. Karena kelengahan dan keabaian orang tuanya. Orang tuanya membebaskan, membiarkan, dan kadang-kadang dengan kata-kata ataupun pernyataan yang seolah-olah itu baik, seperti misalnya ya kita nggak boleh mengekang anak, kita tidak boleh membatasi pergaulan anak, ya biarkan dia mencari pergaulannya sendiri, anak pun kan perlu bergaul, dan kata-kata sejenisnya ya yang ya sebenarnya itu kita katakan kelemahan ya dari orang tua atau ketidakmampuannya atau ketidakmauannya untuk mengawal lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya, wallahu alam bisawab. Termasuk yang perlu ya saya tegaskan di sini, yang perlu untuk dikawal itu adalah lingkungan pergaulannya di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita bisa mengawalnya jelas ya, siapa dengan siapa dia berteman, ya kemana dia pergi, dia duduk-duduk bermajelis, nongkrong-nongkrong istilah sekarang ya, sama siapa kita bisa lihat, kita bisa kontrol, kita bisa awasi itu ya. Nah, tapi yang nggak kalah penting untuk kita awasi adalah ya pergaulannya, lingkungan dan pergaulannya di dunia maya, dia berkomunitas dengan siapa di dunia maya ini, dunia abu-abu, dunia tanpa batas, enggak jelas ya. Nah ya, boleh dikatakan hari ini manusia mungkin pergaulannya di dunia maya itu lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata, karena ada keasikan tersendiri. Mungkin teman-teman di dunia maya tidak pernah membuatnya jengkel dan selalu mengikuti kemauannya, selalu cocok dan matching dengannya. Beda dengan teman-teman di dunia nyata, mungkin kadang-kadang selek, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang buat jengkel, sehingga mungkin dia batasi itu. Tapi dunia maya, dunia tanpa batas, seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya, ya sekarang kita terkicuh, terkecoh dengan apa yang tertampil di dunia maya. Sebagaimana kita contohkan, ada orang tua mendapati anaknya bergaul, wah ya, anaknya akhwat bergaul dengan para akhwat di dunia maya. Dilihat profilnya semuanya akhwat perempuan ya, tapi kita enggak tahu di balik itu ya, ternyata banyak akun-akun itu ya sebenarnya akun laki-laki tapi profilnya perempuan. Namanya juga dunia maya ya, penuh dengan tipu-tipu ya. Nah, banyak yang terkelabui, banyak yang tertipu ya dengan pergaulan dunia maya ini, yang berujung kepada tindakan kriminalitas, kejahatan ya. Nah, banyak yang jadi korban. Nah, ini bukan berita isapan jempol, ini kenyataan. Begitu berbahayanya ya pergaulan di dunia maya itu ya. Nah, kadang-kadang anak ini dengan segala kepolosannya ya, dia mudah ya terjebak, dia mudah dijebak ya, dia mudah dieksploitasi, dimanipulasi ya. Nah, sehingga kadang-kadang anak itu macam kesirep gitu ya, macam terhipnotis ya, untuk terus larut dalam pergaulan dunia mayanya. Dan ini sangat berbahaya jika tanpa kendali, tanpa pengawasan. Maka orang tua di sini ya jangan abai ya, jangan lalai. Artinya ya dia kontrol juga itu, dia awasi pergaulan di dunia maya. Tapi membatasi anak di dalam pergaulan dunia mayanya bukan perkara yang mudah. Ya, nah perlu di situ keterusterangan anak, kejujurannya, keterusterangannya kepada orang tua, keterbukaannya juga. Nah, yang menjadi masalah adalah jika anak itu sudah tertutup, atau orang tua bukan lagi menjadi sosok yang dipercaya sama anak, anaknya sudah jaga jarak, ya. Nah, ini akan mempersulit ya pengawasan anak tersebut ya di pergaulan di dunia mayanya, dalam pergaulan di dunia mayanya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus tampil di depan anak itu menjadi sosok yang dia percaya. Ya, dia percaya bahwa kita hadir di sampingnya untuk maslahat dirinya. Ya, untuk kebaikan dirinya. Ya, kadang-kadang orang tua itu ya bersikap keliru, salah ya, kasar, terlalu berlebihan sikapnya. Tapi dalam hati saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga anak tidak jadi tidak dekat dengannya. Anak tidak memahami hal-hal yang enggak nampak di matanya, ya. Maka ya kelemah lembutan di situ, karena orang suka dilemah lembuti. Ya, suka diakrabi, ya,

saya ini. Nah, karena pendekatannya selalu negatif. Ya, nah demikian. Ya, kita itu mendekati anak bukan untuk momen sekali dua kali. Selanjutnya, ya, seterusnya, nggak ada batas. Ya, kalau cara pendekatannya itu keliru, maka kedepannya akan menjadi sulit. Ya, nah apalagi sudah tercipta gap, jurang pemisah antara anak dan orang tua. Kadang-kadang terlihat jelas itu, bahwa anak itu sudah jaga jarak dari orang tuanya. Ya, sudah kurang keakraban, sudah mulai sembunyi-sembunyi. Ya, kadang-kadang bertemu juga tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi, ya. Dan anak ya terlihat menghindar, dan orang tua terlihat cuek, ya. Kalau mau ngomong sama anak, kalau urusannya hukuman, sanksi, kesalahan, dan sejenisnya. Nah, ini akan mempersulit sebenarnya, ya. Nah, memang perlu sabar. Untuk lemah lembut itu perlu sabar. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kita nggak akan bisa lemah lembut. Itu sepaket, ya, kesantunan dan kelemah lembutan. Ya, nah perlu dada yang lapang, pikiran yang jernih untuk bisa sabar. Sehingga kita bisa berlemah lembut. Ya, nah demikian. Ya, ya kita kecewa anak buat salah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Anak melakukan kekeliruan, ya, ya itu memang menyesakkan hati, ya, menyesakkan dada. Tapi ya kita harus berpikir jernih cara mengatasinya, ya. Ya kan tujuan kita hadir di sampingnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya walaupun ya ya kita katakan kata orang sekarang makan hati, ya. Ya, tapi ya itu adalah hal yang harus kita jalani. Bagaimana contohnya, coba lihat Nabi Nuh alaihi salam menghadapi anaknya, ya. Tidak enak memang, cuma ya begitulah caranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, nah maka perlu pendekatan yang positif, ya, cara yang lebih santun, lebih manusiawi, ya, lebih apa namanya kita katakan menyatukan, mendekatkan hati, ya, kita mulai dari situ. Ya, saya teringat perkataan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihram, dia berkata, jangan harap orang yang telah kamu buat jengkel, ya, orang yang telah kamu buat dia jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Nah, apalagi ini adalah anak yang ya kita katakan tugas kita menasihatinya bukan sekali dua kali seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana iyalah kita nasihati sekali dua kali ya sudah selesai, ya. Nah, kita katakan kita bisa berkata wa'arid anil jahilin, nah, berpalinglah dari orang jahil. Selesai urusannya, ya. Nah, demikian itu orang di luar sana, tapi anak enggak bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, cukup saya nasihati sekali dua kali lalu tinggal, enggak. Ya, karena kita ada hubungan khusus spesial yang enggak bisa putus. Ya, nah demikian yang harus kita tunaikan sampai maut memisahkan. Begitulah kira-kira. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam sampai anak itu tenggelam. Nah, tapi Nabi Nuh masih melayani, bahkan melayani argumentasi anak itu. Ya, ketika dia berkata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia menolak naik ke perahu yang dibuat oleh ayahnya. Lalu dia berargumentasi, aku bisa selamat dengan naik ke gunung. Tapi Nabi Nuh melayaninya dan berkata dengan santun kepadanya, La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan oleh orang Allah yang maha pengasih. Artinya yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh masih melayani, ya, argumentasi anaknya dengan santun, enggak marah-marah. Dan pada akhirnya fakana minal mughraqin, anak itu harus tenggelam, ya. Nah, demikian. Jadi itu faedah penting yang bisa kita petik di situ, ya. Bagaimana kesabaran orang tua, ya, dalam mengarahkan, membimbing dan menuntun anak-anaknya. Nah, jadi enggak bisa kita main patah-patah istilahnya. Ya, anak kita bukan orang di luar sana yang ya
apa namanya, mungkin kita nggak banyak momen bersama mereka.

0: nikah ya, ya kita ketemu, kita nasihati, sudah selesai. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau nggak dengar, ya sudah ya. Nah, selesai urusannya. Itu orang di luar sana, beda dengan anak-anak kita. Apa bisa kita sikapi sama seperti itu? Wah, saya udah cukup nasihati anak saya sekali dua kali, habis itu terserah dia begitu. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu lagi. Ya kalau kepada orang lain ya bisa kita terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Tapi kalau itu anak kita, nah maka orang itu akan diuji, fitnatur rajuli fi ahlihi. Ya wa, salah satunya wa waladihi. Fitnah, ujian yang diberikan Allah kepada seorang kadang-kadang datang dari keluarganya, seharusnya dari anaknya. Ya, itulah ujiannya. Ya, ini memang sangat tidak enak gitu ya. Bersabar menghadapi anak itu sangat tidak enak. Maunya kita enggak sabaran aja. Karena mungkin faktor orang tua itu sudah merasa letih ya. Sudah mungkin dia berpikiran dari kecil saya sudah menasihatinya, dari kecil saya sudah mengurusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah mungkin ya salah satu hikmah ya Allah ceritakan, Allah sebutkan ya masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 950 tahun. Bahkan ketika menyebutkan masanya itu, Allah menyebutkan angka terbesar untuk mengesankan kesan, untuk memberikan kesan ini panjang sekali, yaitu 1000 tahun kurang illa khamsina amma, pakai illa, pakai istidrak di situ, pakai istisna ya. Illa khamsina amma, kecuali 50 dikurang 50 tahun, tapi disebutkan 1000. Wah, kalau kita dengar 1000, wah gede gitu ya, 1000. Tapi sebenarnya aktualnya ya 950 tahun ya, tapi terdengar 1000 gitu ya. Maksudnya apa? Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin Nabi Nuh alaihissalam sudah mengulang-ulang hal yang sama ribuan kali ya, kalau 1000 tahun ya, atau 950 tahun. Tapi enggak ada keluhan di situ ya, tetap konsisten ya, tetap dengan cara yang santun sampai akhir gitu ya. Tidak ada diceritakan di situ Nabi Nuh marah-marah, ngamuk sama anaknya ini, enggak ada. Ya, itu salah satu hikmah mungkin ya Allah ceritakan kisah itu detail dalam Al-Qur'an. Nah, sebagai inspirasi bagi semua orang tua ya kita ya, bahwa kita belum seberapa. Maka ya pendekatan kepada anak itu sangat penting. Ya memperhatikan caranya ya. Nah, demikian harus sabar. Kadang-kadang kita merasa ego kita kita katakan terusik ya. Kalau saya lemah lembut kayaknya saya kalah ini ya. Kayaknya saya harus menunjukkan bahwa saya bisa untuk ngamuk sama anak saya, untuk garang sama anak saya, untuk tampil buas di hadapan anak saya, begitulah ya. Karena mungkin kekesalan kita aja itu, kita sedang kesal mungkin ya, dan pikiran sedang mampet ya, tersumbat ya, sehingga ngawur-ngawur aja kadang-kadang yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita dengar seperti ini, wah enaklah bicara kayak gitu karena kita, karena kamu tidak menghadapinya. Ya, Allah kan sudah kasih contoh Nabi Nuh, kurang ya kita katakan kurang ekstrim apalagi contohnya itu. 950 tahun menghadapi anak, dan ujung-ujungnya anaknya juga tidak mau mendengar apa namanya kita katakan kata-kata ayahnya. Ya, tapi coba lihat bagaimana cara Nabi Nuh tetap santun ya, tetap lemah lembut ya. Nah, tidak ada di situ kita katakan kesan kasar atau ngamuk gitu ya. Padahal ada alasan ya untuk ngamuk di situ ya, atau untuk marah-marah, atau ya paling tidak murka lah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian. Taib. Kita sampai kepada metode pembelajaran ya, metode pembelajaran. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah semenjak dini, yaitu sejak kecil, kenalkan anak dengan komunitas yang baik dan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami ya. Karena anak itu masih polos, ya lugu, dia nggak ngerti mana komunitas yang baik, mana lingkungan yang baik, mana yang nggak baik, maka sejak kecil dikenalkan, dibawa dia. Ya, misalnya ya dibawa ke majelis ilmu, ya, ke majelis-majelis yang bermanfaat, ya. Nah, demikian. Ya, di majelis-majelis orang soleh, ya, sehingga dia tahu, oh ini dia lingkungan yang harus, saya harus berada di situ. Ya, nah demikian. Dan sebaliknya, ya, jangan kenalkan anak dengan komunitas yang buruk atau lingkungan yang buruk, ya. Ya terlalulah kalau kita memperkenalkannya. Ya, kita dapati anak kita berada di komunitas yang buruk, kita nggak boleh membiarkannya. Ya, kita harus ya membantunya untuk bagaimana dia keluar selamat dari lingkungan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Ya, ketika dia sudah semakin dalam di satu komunitas atau lingkungan, ternyata itu tidak baik, untuk keluar darinya susah. Ya, sebagaimana banyak ya orang, bukan anak-anak saja, orang dewasa ya, yang sudah matang akalnya, sudah bisa berpikir jernih ya dan berpikir waras. Ya, ketika dia tahu lingkungannya nggak baik, dia lingkungan pergaulannya tidak baik, dia disuruh hijrah atau meninggalkan lingkungan itu, kadang-kadang dia berat itu. Nanti teman saya siapa, begitu ya, banyak alasannya seperti itu. Kalau saya tinggalkan lingkungan saya yang lama, gimana saya, apakah saya akan dapat lingkungan yang baru? Dia dibayang-bayangi keragu-raguan dan kekhawatiran, sehingga kadang-kadang dia bertahan. Oleh karena itu akhirnya kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk hijrah, dia kembali lagi, ya akhirnya ya futur lagi, balik lagi, karena dia tidak tinggalkan lingkungan itu, ya. Nah, kalau dia sudah semakin dalam di situ, maka jangan biarkan anak ya ketika dia jatuh dalam lingkungan yang tidak baik, dibiarkan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera ya, segera diangkatlah dia dari lingkungan yang nggak baik itu. Maka ini harus dilakukan sejak kecil, sejak dini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang soleh. Jadi kita macam mak comblangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, selagi dia masih kecil itu bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang baik ya. Mak comblangi begitu, diperkenalkan gitu, didekatkan, dikasih motivasi untuk bisa bergaul dengan mereka begitu ya, walaupun kadang-kadang itu asing bagi anak kita ya. Nah, di mak comblangi istilahnya ya, anak itu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah, demikian, itu perlu dibantu juga dia. Ya, perlu dituntun dia untuk ya, mau ya, kita katakan melebur ke dalam lingkungan komunitas yang baik itu. Karena kalau nggak ada dukungan dari orang tua, kadang-kadang anak itu juga menahan diri ya. Wah, ada rasa takut juga mungkin, dia khawatir tidak diterima di situ ya. Mungkin dia minder juga ya, apalagi kalau anaknya introvert misalnya, maka dibantulah ya anak itu untuk bisa ya matching atau cocok dengan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Tentunya kita orang tua wajib memilih sekolah yang terbaik ya, semampu kita tentunya ya, yang terutama lingkungannya. Karena sekolah itu kadang-kadang bukan hanya kita katakan tenaga pengajarnya atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, tapi juga lihat lingkungan sekolah itu ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian sekolah itu tidak kita katakan tidak begitu peduli ya dengan orang anak-anak yang masuk ke situ, campur baur ya, kadang-kadang juga orang-orang anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah ini bukan di karantina ya, tapi ya dibiarkan berbaur dengan anak-anak yang lain, yang mana akhirnya mereka mewarnai ya. Nah, sebagian sekolah mungkin karena kurang tenaga akhirnya dia tidak memperhatikan detil-detil seperti ini Ya, nah, jadi ya orang tua juga harus selektif dalam memilih sekolah. Ya, nah yang terbaik tentunya, yaitu yang tentunya mengajarkan, memprioritaskan penanaman akhlak-akhlak mulia. Kalau pengetahuan itu di luar sekolah juga bisa dapat. Bahkan duduk manis di rumah aja dia bisa dapat. Kalau pengetahuan ya, anak tahu ini, tahu itu. Ya, hatta dalam urusan agama. Ya, bukan hanya dunia. Untuk tahu ini, tahu itu, sekarang sudah ada alat bantunya. Sekarang sudah ada, mesin pencari ya. Ada AI hari ini, lebih-lebih lagi AI. Ya, segala sesuatu tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong. Ya, nah, tahulah. Anak ini banyak hal, lebih banyak daripada orang tuanya. Bahkan lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya. Boleh jadi. Ya, itu kalau sekolah hanya sekedar ngajari anak tahu ini, tahu itu. Tapi ya sebenarnya fungsi utama sekolah itu adalah menanamkan akhlak mulia. Ini yang hilang dari lembaga pendidikan kita hari ini. Penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak maksudnya. Ya, nilai-nilai etika. Ini yang hilang hari ini. Mungkin atau kurang ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat nih, karena yang namanya akhlak mulia itu ya apalagi di lingkungan sekolah ya sangat berkaitan erat dengan kondisinya, suasana di sekolah itu. Ya bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu mendukung atau tidak? Ada nggak di situ, nampak nggak di situ penanaman nilai-nilai akhlak? Atau tidak dipedulikan sama sekali? Kalau tidak dipedulikan sama sekali dan tidak menjadi fokus dan perhatian sekolah itu, ya mending pikir-pikir dulu lah. Ya, ya mungkin ada alternatif lain kalau seperti itu ceritanya ya. Nah, demikian. Jadi ya itu kewajiban orang tua. Ya, salah juga jika orang tua menyerahkan anak-anak mau sekolah di mana. Ya, dia juga ngerti itu. Ya, maunya ya yang viral mungkin. Maunya yang ya sekolah yang dia teman-temannya juga di situ ya, atau banyaklah faktor-faktor lain yang menjadi pilihan anak begitu ya. Tapi dia nggak ngerti ya baik buruknya, positif negatifnya, maslahat mudaratnya, mana yang aslah, mana yang kurang aslah, itu dia nggak ngerti ya. Nah demikian, jadi di sini juga untuk memilih lingkungan pendidikan orang tua juga harus bukan campur tangan ya. Dia yang mendesain itu harusnya. Dia yang mendesainnya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Yang keempat, berusahalah orang tua ini ya untuk mengenali teman-teman anak-anak kita. Ya, misalnya salah satu caranya lah dengan mengundang mereka mungkin, ajak temanmu main ke rumah misalnya. Supaya kita mengenali teman-temannya siapa ini. Ini teman-teman di dunia nyata ya. Ya, oh dia berteman dekat dengan si fulan, si fulan, si fulan. Bagaimana si fulan, si fulan ini mungkin dia perlu kita dalami. Ya, ajaklah mereka untuk ya bermain di rumah misalnya, untuk melihat ya. Nah, untuk memantau juga. Nah, yang susah itu teman-temannya di dunia maya ya. Kecuali dia terbuka sama kita, dia tunjukkan dia apa, kita juga bisa mengontrolnya. Nah, jadi kita berusaha untuk mengenali ya. Misalnya anak berteman dengan sebuah akun yang mencurigakan misalnya. Ini kayaknya spam ini ya. Apa namanya? Ini mungkin maklar. Ada juga itu anak terjerat judol dan pinjol itu karena akun-akun bodong dan akun-akun yang enggak jelas seperti itu. Rupanya menawari anak-anak kita hal-hal yang negatif ya, kejahatan. Ya, nah jadi ya harus dikenali, berusaha untuk mengenali itu. Ya kita juga jangan hari ini ya orang tua jangan gaptek-gaptek kali juga begitu ya. Nanti ya agak repot karena ini dunianya hari ini udah seperti ini. Kita nggak bisa, wah saya nggak mau tahu lah tentang teknologi ya. Sekarang anak kita bersentuhan dengan teknologi ya. Sementara kita harus hadir di situ. Ya, nah maka sedikit banyak kita juga harus tahu ya. Jangan lugu-luguan seperti itu. Ya anak berteman dengan akun yang ini bahaya misalnya, ini mencurigakan, kita nggak ngerti ya, kita biarkan aja. Jadi ternyata anak kita nanti jadi korban kejahatan. Ya, kita tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi ya. Nah demikian. Jadi berusaha untuk mengenali teman anak-anak kita ya, teman-temannya itu siapa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Tarbiyah Jinsiyah telah mengantarkan kita pada pukul 9.23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تَبَخَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja di manapun Anda berada, insyaallah saat lagi kita akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yahya Badr Salam LC Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Kajian Umahat membahas tentang Kitab Tauhid. Kita simak bersama kajian ini. Akhirnya kami yang bertugas dari Studio Ruja mengucapkan selamat menyimak.
9: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Masih di bab tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya dan hisabnya atas Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Apa makna kafir di sini? Melepas diri, membenci semua yang disembah selain Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hadza dalilun ala annahu la yakfi mujarradu talaffuz bila ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak cukup. Bal labud an takfur bi ibadati man yu'badu min dunillah. Tapi, kata beliau, harus disertai apa? Yaitu kafir kepada peribadahan kepada selain Allah. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengingkari, hatinya tidak mengingkari, tidak benci kepada kesyirikan, bahkan hatinya setuju, maka la ilaha illallahnya ini ya, belum bisa diterima. Diterimanya la ilaha illallah itu kalau disertai dengan hati kita itu ya berlepas diri, benci, kafir kepada kesyirikan, kepada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa takfur aydan bi kulli kufrin. Demikian pula harus kafir kepada semua kekufuran. Faman yaqulu la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawm ala dinin sahihin falaysa bi muslim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ia berkeyakinan bahwa Yahudi dan Nasrani itu di atas agama yang benar, maka dia bukan muslim, kata beliau. Karena kan Al-Quran dan hadis tegas menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sudah menyimpang. Agama mereka sudah menyimpang. Nah, kalau misalnya ada orang yang meyakini bahwa Yahudi, Muslim, Yahudi dan Nasrani itu agamanya benar, maka kata beliau, dia bukan Muslim. Karena sama saja dia mendustakan Al-Quran dan hadis. Ya. Wa man yara al-adyana afkaran yakhtaru minha ma yurid falaysa bi muslim. Kalau ada orang yang berkeyakinan boleh memilih agama apa saja selain Islam, silakan. Maka ini pun juga bukan muslim. Kenapa? Karena agama di sisi Allah hanya apa? Hanya Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah apa? Hanya Islam saja. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Maka orang yang mengatakan silakan, mau agama Islam ke mau agama ini terserah. Ya, boleh-boleh aja semuanya. Maka kata beliau, dia bukan muslim. Balil adyan aqaidu marsumatun min qibalillahi azza wa jal. Ya, justru kata beliau, yang namanya agama itu pasti isinya akidah yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama yang benar itu adalah yang, ya, yang mentauhidkan Allah, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada yungkar ala ba'din nas bita'biri biqoli al-fikr al-islami. Oleh karena itu, ucapan orang yang berkata begini, pemikiran Islam, ini perkataan yang salah, mungkar. Karena Islam itu bukan berasal dari pemikiran. Islam itu berasal dari wahyu. Maka tidak boleh dikatakan pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Atau pemikir Islami. Kita katakan Islam itu enggak butuh pikiran kamu. Islam itu sudah sempurna. Islam itu berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bal wajib an yuqal ad-dinul islami awil aqidatul islamiyah. Yang benar adalah ucapan agama Islam. Akidah Islam. Nah, itu yang seperti itu benar. Walaupun pikiran Islam, pemikiran Islam, pemikir Islam, semua enggak benar. Ya. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits annahu la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa haramnya ya darah seorang muslim dan hartanya itu kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu kafir kepada apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu, sebatas mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Harus disertai dengan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, lihat. Siapa yang kafir kepada apa? Taghut. Siapa taghut? Taghut itu semua yang diibadai selain Allah. Semua yang diibadai selain Allah itulah taghut. Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Berarti dua ini harus ada. Kafir kepada taghut, iman kepada Allah. Iman kepada Allah tapi enggak kafir kepada taghut, enggak diterima. Kafir kepada taghut tapi enggak beriman kepada Allah juga enggak diterima. Harus terpenuhi dua-duanya ini. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan. Ma yustafadu minal hadis, dari hadis ini. Faedah yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah minal asnami wal kubur wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah apa? Yaitu kufur, kafir kepada apa yang disembah selain Allah.
10: baik yang disembah itu berupa patung, atau yang disembah itu berupa kuburan, atau yang disembah itu adalah malaikat, atau para nabi, atau orang soleh, kita tidak setuju selain Allah diibadahi. Bukan kita tidak mencintai para nabi, bukan kita tidak menghormati malaikat dan orang soleh. Kita mencintai para nabi, kita mencintai malaikat dan orang-orang soleh. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah, kita tidak pernah setuju. Ya, karena mereka semua makhluk. Para nabi makhluk bukan? Makhluk. Para malaikat makhluk bukan? Makhluk. Orang soleh, para wali itu makhluk bukan? Makhluk. Yang namanya makhluk berhak disembah tidak? Tidak sama sekali. Yang berhak disembah siapa? Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan yang menciptakan siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak selain Allah yang bisa menciptakan? Ada. Malaikat enggak bisa menciptakan. Para nabi tidak bisa menciptakan. Para wali enggak bisa menciptakan apa-apa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan kemudian diibadahi, disembah? Ini mengherankan. Ya. Coba kamu bilang kepada penyembah sapi itu, sapi kamu tuh bisa menciptakan lalat enggak? Enggak bisa. Bahkan kalau sapinya disembelih aja, sapi enggak bisa ngelawan. Terus mau diibadahi, kan aneh. Makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, tahu-tahu diibadahi, gimana ini? Di mana akalnya, saudaraku seiman? Iya. Orang yang menyembah matahari, katakan kepada dia, matahari bisa enggak? Iya. Tiba-tiba nongol dari barat. Hah? Gak bisa. Matahari bisanya nongol dari timur, termenam dari barat. Di barat. Kecuali kalau nanti di akhir zaman telah Allah izinkan untuk terbit dari barat. Berarti matahari terikat oleh aturan penciptanya. Matahari gak bisa menciptakan langit dan bumi, gak bisa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan, ia sendiri terikat dengan aturan penciptanya, disembah, di mana akal? Akalnya ditaruh di dengkul. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak pernah setuju, bahkan wajib mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, agama selain Islam mempersekutukan Allah tidak? Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Yang mengatakan bahwasanya ya Allah Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Muslim saja. Sadaku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang kedua. Anna mujarrada talafuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dam wal mal walau arafa ma'naha wa amila bihi. Wa sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kafir kepada yang disembah selain Allah, ini tidak mengharamkan harta dan darah. Oh, jadi orang kafir harus dibunuh, boleh dibunuh Ustaz. Wah, tak dulu. Orang kafir yang kayak gimana? Karena orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Hah? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini halal darah dan hartanya. Diperangi. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang seperti ini enggak boleh diperangi. Wajib dipelihara darah dan harta mereka. Jadi hadis ini juga ya harus melihat dalil-dalil yang lain. Ya, tidak bisa dipahami secara mutlak begitu saja. Faedah selanjutnya, anna man ata bitauhidi waltazama syara'i'ahu zahiran wajabal kaffu anhu. Siapa yang mentauhidkan Allah dan berpegang kepada syariat-syariat Allah secara lahiriah, maka dia muslim yang haram darah dan hartanya. Ya. Jadi seorang muslim itu ya darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mana? Di hari Nahar. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Tahurmatiha fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, ya, dan kehormatannya itu haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Ya, haram darahnya enggak boleh dikucurkan kecuali dengan apa? Haknya. Haram hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan yang diizinkan oleh syariat seperti zakat. Haram kehormatannya enggak boleh dijatuhkan, enggak boleh digibah. Orang yang menggibah itu ya sama saja menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Di zaman sekarang ini banyak ya orang-orang yang suka menggibahin orang, jelek-jelekin orang di belakang. Oh, si fulan itu ngaco, itu si fulan begini, si fulan begitu. Dia sudah menjatuhkan dan merusak kehormatan seorang muslim. Sementara kehormatan seorang muslim itu haram. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi banyak enggak yang suka gibah, ha? Banyak enggak yang suka gibah? Banyak. Yang udah ngaji aja ya masih senang gibah. Musibah. Ingat loh, gibah itu termasuk salah satu sebab pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, wujubul kaffi anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Orang kafir yang masuk Islam tidak boleh dibunuh walaupun dalam perang. Walaupun dalam perang sekalipun. Pernah Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, dia berhasil mengalahkan seorang kafir di perang itu. Lalu orang kafir ini mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Rupanya Usamah menganggap, ini orang cuma pura-pura aja ini. Dibunuh itu. Wah. Rupanya Usamah merasa tidak tenang. Datanglah ia kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ya, ada orang kafir di peperangan itu sudah banyak membunuh kaum muslimin. Lalu aku berhasil mengalahkannya. Ketika aku hendak bunuh dia, dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya aku bunuh juga. Wah, itu mendengar itu Rasulullah marah sekali. Ya. Apa kata Rasulullah? Aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya wahai Rasulullah, dia cuma pura-pura aja ya Rasulullah. Karena dia sudah membunuh banyak orang Islam di perang itu. Maka Rasulullah bersabda, afala syaqaqta qalbaha? Kenapa kamu enggak belek jantungnya supaya kamu tahu dia mengucapkannya itu pura-pura atau tidak? Dari mana kamu tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura gitu? Terus saja Rasulullah mengulang-ulang ucapannya sampai Usama ya berkata laitani ya laitanu aslamtul yaum, andaikan aku baru masuk Islam hari ini. Marah sekali Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya, anal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Wa seorang insan terkadang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak kafir kepada peribadahan kepada selain Allah. Dan banyak ini kayak gini nih, kayak orang-orang liberal tuh, orang-orang liberal itu walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masalahnya mereka apa? Hah? Tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, tidak kafir. Bahkan mengatakan semua agama sama katanya. Orang yang mengatakan semua agama sama berarti dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah tegas kok mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu dia seenaknya mengatakan semua agama sama. Ya subhanallah. Ini jelas ya. Ucapan yang bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Faedah selanjutnya, annal hukma fid dunya ala dhahir wa amma fil akhirah fa ala niyat wal maqasid. Bahwa menghukumi seseorang di dunia ini sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita. Kalau dia menampakkan keislaman, dia bersyahadat la ilaha illallah, dia sholat, dia ya, zakat, puasa, haji, kita hukumi dia muslim. Adapun bagaimana di akhirat, hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Demikian pula orang yang beribadah kepada patung, dia menyembah patung, sujud kepada patung, kita hukumi dia kafir. Iya. Kenapa? Dia memperlihatkan kekafiran. Dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun yang menampakkan kepada kita keislaman, kita hukum dia seorang muslim. Dan siapapun yang menampakkan kepada kita kekafiran, kita hukum dia seorang kafir. Tapi kalau ada muslim jatuh kepada kekafiran, apakah langsung dikafirkan? Ya, tidak boleh. Harus pertama ditegakkan dulu hujah. Dijelaskan bahwa itu hukumnya kufur, karena bisa jadi enggak tahu. Yang kedua, harus dihilangkan syubhatnya. Barangkali kena syubhat, pemikiran-pemikiran yang ya menyimpang. Kalau sudah ditegakkan hujah, dihilangkan syubhat, baru bisa divonis. Ya. Kita masuk sekarang bab minasyirk labsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Bab termasuk kesyirikan adalah memakai halqah. Halqah itu kayak cincin, gelang, ya kalung, itu halqah. Disebut halqah itu karena melingkar. Ya. Pakai cincin atau gelang atau kalung dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala misalnya. Iya, pakai cincin, hukum asalnya boleh, enggak masalah. Ya. Asal kalau asal laki-laki, kalau laki-laki enggak boleh pakai cincin emas, ya. Rasulullah pakai cincin enggak? Pakai. Pakai gelang buat perempuan boleh, enggak apa-apa. Pakai kalung buat perempuan boleh, enggak apa-apa, atas pendapat yang rajih dari pendapat jumhur. Yang enggak boleh itu kalau disertai dengan keyakinan macam-macam. Kamu pakai cincin dengan keyakinan cincin ini bisa mendatangkan rezeki. Syirik. Kamu pakai gelang dengan keyakinan gelang ini bisa menolak bala. Syirik. Ya. Keyakinan-keyakinan ini yang membuatnya jadi syirik. Kalau sebatas pakai cincin doang sih ya enggak syirik. Kalau tidak ada keyakinan macam-macam. Wal khayt, demikian pula memakai khayt. Ya, apa itu khayt? Benang. Tuh biasanya kalau orang Indonesia, anak kecil tuh suka digantungin sesuatu di lehernya pakai benang hitam. Terus ya, ada kain hitam, di dalamnya ada kertas bertuliskan macam-macam tuh isim katanya. Biar anak ini tidak terkena ain lah, enggak terkena bala lah. Ini enggak boleh, syirik. Ya. Wanahwihima dan sebagainya. Artinya semua yang dipakai, baik di leher ke, baik di tangan ke, di kaki ke. Kalau tujuannya untuk lirafil bala audafi, untuk menolak bala, ya, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan hai Muhammad, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain Allah itu? Jika Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, apakah yang kalian seru itu bisa menghilangkan mudarat dariku? Dan jika Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, apakah yang kalian seru itu bisa menolak rahmat Allah kepadaku? Qul, katakan hai Muhammad, hasbi Allah, cukup bagiku Allah saja. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal saja. Lihat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya berkata kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyeru selain Allah, kamu yang menyembah selain Allah itu, kalau Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, yang kamu sembah itu bisa enggak menolaknya? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang yang kamu sembah itu makhluk, kok gak bisa gampang ngapain. Kalau Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, yang kamu sembah itu bisa gak menolaknya? Gak bisa juga. Lantas kenapa kalian sembah kalau gak bisa ngapa-ngapain? Karena memang yang disembah selain Allah itu makhluk, lemah. Ya. Kalian tahu tidak sebab masuk Islamnya Amr bin Jamuh? Jadi anak-anaknya itu masuk Islam. Si Amr bin Jamuh ini punya patung yang dia sembah. Anak-anaknya mikir gimana caranya bapaknya masuk Islam. Akhirnya anak-anaknya suatu malam diambilnya patungnya itu, Tuhannya itu. Disimpannya di tong sampah. Di pagi harinya pas si Amr mau nyembah Tuhannya, hilang loh. Kok Tuhanku gak ada? Dicari-carinya di tong sampah. Waduh, marah si Amr. Kurang ajar, siapa yang nyimpan Tuhanku di tong sampah? Tuhannya bisa disimpan di tong sampah. Akhirnya dibersihkan sama si Amr, simpan lagi. Malam harinya anak-anaknya ngambil lagi. Sekarang disimpannya di bersama apa? Bangkai. Di pagi harinya si Amr kehilangan lagi Tuhannya. Dicarinya lagi. Ternyata ditemukan bersama bangkai. Marah lagi si Amr. Malam yang ketiga diambil lagi patungnya. Disimpan lagi bersama darah haid sekalian. Akhirnya si Amr mikir. Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa membela diri dong. Masa gue yang membela dia? Tuhan tuh harusnya membela penyembahnya. Lah ini membela penyembahnya yang gak bisa, buat membela diri aja gak bisa. Akhirnya si Amr pun dibersihkannya Tuhannya, disimpannya. Kemudian dia berkata, kalau kamu memang Tuhan, bela dirimu. Ini pedang. Disimpan pedang di sebelah dia. Malam-malamnya anak-anaknya ngambil lagi. Dimasukkan lagi ke tempat yang lebih najis. Pagi hari si Amr kehilangan lagi. Akhirnya dia sadar, ini bukan Tuhan nih. Akhirnya dia pergi kepada Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Ketika otaknya balik lagi, mikir dia. Bahwa yang disembah ini makhluk. Gak bisa ngapa-ngapain. Ngapain menyembah makhluk yang gak bisa apa-apa. Nah ini Allah menantang dalam ayat ini. Katakan, hai Muhammad. Yang kalian sembah selain Allah itu. Kalau Allah menginginkan mudarat kepadaku. Apakah yang kalian sembah bisa?

Nah, terkadang kita ini terkadang ya suka dibisiki kesyirikan sama setan itu. Ya, ketika kita mau safar terus nabrak kucing. Terus kita ketakutan. Oh, jangan-jangan nanti di perjalanan terjadi sesuatu. Kita katakan kucing gak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Hanya gara-gara kucing kamu jadi jatuh kepada syirik gimana? Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di masyarakat kita itu ya, kadang ada supir kalau ngelewatin jembatan, buang koin. Atau nyalain apa? Nyalain klakson. Tin, gitu. Kenapa? Katanya biar nggak diganggu. Sama siapa? Sama penunggu jembatan. Ya, akhi. Mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mendolak mudarat. Itu makhluk. Kenapa kamu tidak ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan dan kejahatan yang Allah ciptakan. Cukup berlindung kepada Allah. Enggak usah buang koin, enggak perlu. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata beliau, butlanu syirk li'anna kullama yu'bad min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu batil. Kenapa? Karena semua yang diibadahi selain Allah tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat, tidak bisa. Tidak bisa menolak mudarat. Enggak bisa. Sama sekali. Kamu datang ke kuburan. Terus kamu berdoa sama mayat yang ada di kuburan. Wahai Mbah Pulan, saya minta dientengkan rezekinya. Padahal dia mayat. Orang kalau sudah di kuburan, di alam barzah, enggak tahu lagi diadab apa enggak, kita enggak tahu. Enggak bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar, enggak bisa mengijabah doa kita. Bagaimana mayat yang sudah mati kita berdoa kepadanya, padahal dia tidak bisa mendengar. Kalaupun dia mendengar, tidak akan bisa mengijabah doa kita. Kata Allah, ya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, orang yang menyembah berdoa kepada selain Allah itu batil. Faedah yang kedua. At-tahdhir min labsil halqah wal khayt wa ghariha lijalbin naf'au daf'id dhur. Larangan memakai cincin atau gelang atau kalung atau benang, ya, dengan keyakinan bisa untuk menolak bala. Itu semua haram, bahkan syirik. Ya, karena cincin, gelang, kalung, benang tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ya, terkadang ya, orang-orang yang pakai jimat ini, gelang, ya, berusaha bagaimana caranya perbuatannya itu diterima gitu. Akhirnya mereka berkata apa katanya? Enggak, saya sih tetap yakin kok yang bisa menolak bala hanya Allah. Saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Nah, ini ada yang ngomong kayak gini di zaman sekarang nih. Kita pakai jimat ya tetap sih yakin Allah yang menolak bala, Allah yang

saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Maka kita jawab, syariat siapa? Rasulullah enggak pernah mengajarkan begitu. Apakah pernah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk memakai jimat? Hah? Ada? Yang ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Itu jelas bukan syariat Islam sama sekali. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, ya sudah, buang itu jimat. Buang itu penangkal. Jimat dan penangkal itu semua tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Ya. Oh, saya buktinya pakai jimat enggak mempan dibacok. Kita katakan, karena kamu bersekongkol dengan jin. Dan para jin berusaha menjadikan badan kamu itu tidak bisa apa? Dan semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ya, orang yang pakai jimat dia enggak bisa, enggak mempan dibacok. Orang pakai jimat ya, enggak mempan ditembak. Ya. Tapi ingat, mereka-mereka yang pakai jimat ini telah berbuat kesyirikan, berbuat kemusyrikan. Ya. Karena dia sudah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, terus buktinya Ustaz, berarti jimat itu bermanfaat dong. Tetap yang memberikan manfaat itu Allah. Jimatnya tidak bisa. Terus kenapa orang pakai jimat kok jadi kebal? Ya, karena dia meminta bantuan kepada para jin. Dan jin pastinya akan meminta imbalan. Kamu kira para dukun yang katanya enggak mempan dibacok itu, ya, itu bantuan dari Allah? Tidak. Itu murni dari jin. Dan mereka mau melakukan itu, para jin membantu seperti itu kalau ada imbalannya. Apa imbalannya? Ya biasanya menyembelih ayam. Ayam putih, ayam hitam. Ya. Biasanya seperti itu. Karena para jin, mereka berusaha bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya. Masyru'iyatu munadharatil musyrikin li'ibtali syirk. Disyariatkan berdebat dengan orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka. Dan menjelaskan bahwa itu syirik. Ya, harus itu kita pahamkan kepada orang bahwa itu syirik, bahwa jimat itu syirik, bahwa berdoa kepada selain Allah itu syirik. Pahamkan mereka agar mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Faedah selanjutnya, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdah wa tafwidhil umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar hanya kepada Allah saja. Dan wajibnya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ingat ya, manusia itu tidak bisa apa-apa kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu kita tawakal. Hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saat kita berangkat dari rumah, ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Karena kita enggak tahu, bisa jadi di jalan ada orang yang mau berbuat jahat sama kita. Bisa jadi di jalan akan ada musibah, bencana, kita enggak tahu. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah lindungi kita. Ya. Saat kita mau tidur, tawakal. Serahkan urusan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika mau tidur apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik
ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, Ya Allah. Ya. Dan aku hadapkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku semuanya kepadamu. Tuh lihat. Karena kalau kita sedang tidur, orang membunuh kita itu gampang. Orang lagi tidur itu saat yang paling lemah sudah. Orang mau bunuh kita. Ya. Mau nusuk kita, mudah. Makanya saat tidur itu kita serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Supaya Allah lindungi kita. Ya. Kita lanjutkan. Wan Imran bin Husain. Anna Rasulullah s.a.w. ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Faqala ma hadhihi? قال من الواهنة فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Bahwasanya ada seorang laki-laki, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa ini? Gelang apa ya, yang kamu pakai ini? Qala minal wahina. Ini gelang supaya tidak terkena penyakit wahina, wahai Rasulullah. Wahina itu jenis dari penyakit. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inzi'ha, cabut gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abadan, dan kalau kamu mati dalam keadaan pakai gelang ini, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini ya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai apa? Gelang. Maka Rasulullah SAW bertanya dulu. Ya, Rasulullah SAW bertanya dulu. Nah, begitu seharusnya. Rasulullah bertanya dulu. Ini apa ini? Ini gelang apa ini? Karena kan pakai gelang itu hukumnya bermacam-macam. Ya. Tidak secara mutlak. Lalu kemudian ya, orang ini menjelaskan apa tujuan dia pakai gelang ini. Apa kata dia? Hah? Ini gelang untuk melindungi diri dari penyakit wahina, wahai Rasulullah. Oh, rupanya tujuan pakai gelang ini apa? Ya, untuk melindungi diri dari penyakit. Syirik bukan ini? Boleh nggak ini? Nggak boleh. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Cabut. Karena ini hanya akan menambah kamu lemah. Kenapa? Karena dia tawakalnya kepada selain Allah. Orang yang bertawakal kepada selain Allah hanya akan menambah kelemahan. Ya. Dan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Tuh lihat, Rasulullah SAW mengingkari, ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu mati dalam keadaan pakai
gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya, hadis ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Penulis buku mengatakan sanadnya laba sabihi. Laba sabihi itu artinya apa? Hasan. Ya, hadisnya hasan. Menurut penulis buku, hadis ini hasan sanadnya. Namun wallahu alam, hadis ini kalau kita lihat secara sanad, terdapat padanya tiga ilat. Ilat yang pertama yaitu di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Mubarak bin Fadalah. Dia dhaif dan juga mudallis. Ya. Mubarak bin Fadalah ini dia seorang mudallis dan juga dhaif. Kata Abu Daud syadidut tadlis. Dia sangat mudallis. Didhaifkan juga oleh Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Ilat yang kedua, bahwa Mubarak bin Fadalah ini meriwayatkan dengan anah. Dan perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an, tidak diterima. Ilat yang ketiga, terputus antara Al-Hasan dan Imran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan ya bahwa hadis ini ternyata ada padanya tiga penyakit. Sehingga dari itulah sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun sekali lagi ya, ini termasuk hadis yang diperselisihkan apakah hadis ini diterima atau ditolak. Nah, penulis buku menganggap hadis ini la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Maksudnya hasan. Makanya beliau berhujah. Namun secara makna betul bahwa orang yang memakai gelang tujuannya untuk menolak penyakit, menolak bala, jelas syirik. Ya. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya dia sudah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Sudah begitu dia punya keyakinan bahwasanya gelang ini bisa menolak penyakit. Keyakinan ini saja jelas syirik. Nah ini ya. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lah. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ وَفِي رَوَيَةٍ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. Dan Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Siapa yang menggantungkan tamimah? Apa itu tamimah? Tamimah itu kayak kalung ya. Kalung yang biasanya orang-orang Arab terdahulu menggantungkannya di leher anak-anak. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terkena ain. Itu tamimah. Ya. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan dia. Artinya Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepadanya. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَهْ. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu kalung yang terbuat dari kerang. Yang diyakini kalung ini bisa menolak ain. فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Maka Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Ya. Ila ja'alahu fidiah wa sukun.
Artinya Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Dan dalam satu ayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Jadi, ya, orang yang menggantungkan kalung di leher anak-anak dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain, maka ini jelas termasuk kesyirikan. Nah, di sini ya, kita ambil faidah anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirk, bahwa menggantungkan tamimah atau wada'ah, apa itu wada'ah tadi, yaitu kalung yang terbuat dari kerang itu, yang tujuannya katanya untuk menolak bala, menolak penyakit ain, ini semua termasuk kesyirikan. Ya, jadi yang bikin itu syirik apa? Keyakinannya itu. Faedah yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allah binaqidhi qasdi. Wa siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah jadikan kebalikan. Ya, siapa yang pakai tamimah dengan tujuan supaya tidak terkena ain, kata Rasulullah apa? Semoga Allah tidak menyempurnakannya. Dalam satu ayat, maka ia telah berbuat syirik. Maka hati-hati ya, memakaikan kepada anak gelang, cincin, kalung, dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain. Ini adalah termasuk kesyirikan. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min humma faqata'ah. Dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibn Yaman, bahwa Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki di tangannya itu ada benang. Katanya untuk menolak penyakit humma. Humma itu panas, demam. Maka Hudzaifah pun langsung memutuskan benang itu. Sambil membacakan firman Allah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ illa wahum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dia berbuat kesyirikan. Lihat Hudzaifah ketika melihat ada orang pakai benang dengan tujuan ternyata syirik, langsung dipatahkan itu, diputuskan. Maka dari sini kita ambil faedah apa kata Syekh Shalih Fauzan, itu wajibnya mengingkari orang yang memakai jimat, memakai gelang dan yang lainnya dengan tujuan tadi kesyirikan. Ya. Kalau kita bisa putuskan, putuskan. Tapi kalau kita tidak mampu ya sudah, kewajiban kita nasihati dia. Bilang bahwa itu termasuk kesyirikan. Hadis ini, ayat ini, asar ini kita ambil faedah. Orang-orang musyrikin dulu juga meyakini dan beriman akan adanya Allah. Tapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah. Makanya Allah mengatakan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Karena orang musyrikin Quraisy ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Kenapa keyakinan itu tidak cukup? Ya enggak cukup. Sebatas meyakini Allah pencipta langit dan bumi tidak cukup. Sampai meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Orang-orang Quraisy itu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka dari itulah ya,
Orang yang meyakini pencipta langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah, tapi dia beribadah ke kuburan, minta-minta di kuburan. Maka ini orang musyrik ini. Orang yang telah berbuat kesyirikan. Ya. Nah, demikian wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan.

Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menyimak kajian tafsir tauhid dan pembahasan syahadat la ilaha illallah dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Dan kita istirahat sebentar untuk insyaallah sesaat lagi kembali mendengarkan beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.

0: Saya mau bertanya, si A perempuan selalu menghubungi ibu, adik, dan kakak-kakaknya untuk pinjam uang setiap bulan untuk kebutuhan anak sekolah dan nominal yang diinginkan dari kecil sampai besar. A selalu menceritakan kesedihan dan kesuan kepada keluarga. A selalu memaksakan kehendak anak seperti memasukkan anaknya ke pesantren. Sedangkan kak dan suami kerja serabutan dan kondisi rumah digadaikan. Yang saya mau tanyakan, apakah benar yang dilakukan si A ini gak benar? Kalau memang gak mampu, apa susahnya mendidik sendiri? Didik saja. Sekarang ini alhamdulillah ada PKBE misal. Bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang susah, gak masalah. Ya banyak kok. Maka dari itu, adapun menyusahkan orang lain, bahkan suaminya meminta dari suami sesuatu yang ia tidak mampu, enggak boleh. Ini termasuk minta-minta, ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudahlah. Gimana caranya supaya mendidik anakmu paham, ya, Al-Quran, paham hadis. Makanya kamu sebagai seorang ibu belajar, ajarkan kepada anakmu. Ya, masalah rezeki Allah yang menanggung, gak usah khawatir. Tapi kalau memang ada saudaranya yang mau berbaik hati, kemudian berusaha untuk membantu, ya alhamdulillah. Ya, kita sebagai seorang Muslim tuh jangan pernah pertama minta-minta ke orang. Sebagai seorang Muslim jangan pernah menjadi beban hidup orang lain, jangan. Ya, minta kepada Allah. Yakinlah, kalau kita minta kepada Allah saja, Allah pasti kabulkan. Ya. Jika jin atau iblis atau setan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, lalu bagaimana dengan sihir santet ya Ustaz? Ingat ya, jin dan setan itu tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Perhatikan kata-kata kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau jin dan setan itu memberikan mudarat kepada manusia dan Allah izinkan kena-kena. Ya. Kalau Allah tidak izinkan enggak bakalan bisa. Makanya jin ingin berusaha menyakiti manusia, ya, bahkan dulu Rasulullah SAW pernah sedang sholat diserang sama jin. Di mana jin itu membawa api lalu ingin mengitukannya ke wajah Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah pun memberikan kekuatan melindungi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun mencekik si jin itu. Sampai kata Rasulullah, aku ingin mengikat dia di tiang masjid. Tapi aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Iya. Jadi memang betul para jin ingin bisa menyakiti. Bisa, tapi tidak mungkin bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dukun ketika menyantet, bisa. Tapi semua dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tak lepas dari izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa itu tanpa izin Allah, maka inilah berbuat syirik. Apakah sah secara syariat apabila laki-laki muslim menikah dengan akad nikah secara Katolik di gereja? Memang seorang muslim, laki-laki muslim dibolehkan oleh Allah menikahi wanita Nasrani, betul. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun yang harus kita ya pahami, ya, kalau kamu menikah dengan wanita yang tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik, nanti anak-anak kamu bahkan dibawa ke sana dan kamu pun akidahnya bahkan digerogoti. Emang keimanan kamu sudah sehebat para sahabat? Ini masih banyak muslimah, ya, yang belum kebagian suami, kok nyarinya yang selain muslimah gimana ini? Seakan-akan sudah enggak kebagian wanita muslimah lagi. Wanita muslimah banyak banget ya yang mencari apa namanya suami. Nah, kamu kok nyarinya yang kayak gitu? Rumah tangga itu bukan sebatas ya jatuh cinta saja, tapi untuk kebaikan agamamu, keturunanmu. Anak saya sering main bola di jalan komplek depan rumah Pak RT. Bolanya sering masuk pagar beliau dan mengganggu keluarga Pak RT. Apakah termasuk zolim? Ya, zolim itu. Mengganggu orang itu nggak boleh. Main bola di jalan komplek lagi mengganggu orang nggak boleh. Itu semua ini nggak boleh. Wajib dilarang. Nasihati anaknya tuh bu, yang dibiarin. Ya. Cari permainan lain yang tidak mengganggu. Saya punya kakak ipar perempuan. Tapi beliau tidak pernah mau berkumpul lagi dengan keluarga suaminya. Dia sudah ngaji ustadz, tapi kelihatannya benci sama keluarga suami. Entah apa masalahnya. Saya sebagai adik atau kakaknya boleh tidak ikut-ikutan cuek terhadap dia. Jangan cuek, nasihati. Panggil. Dek, kamu kan adekku. Aku sayang sama kamu. Aku lihat kok kamu... Kenapa enggak suka sama keluarga suamimu, Dek? Apa sebabnya? Tanya, tanya. Ya. Karena seorang muslim tidak boleh membenci muslim lain tanpa sebab, apalagi itu urusan hanya sebatas urusan dunia. La yahillu li muslimin an yahjur akhahul muslim fawqa thalath, kata Rasulullah. Tidak halal seorang muslim menghajar, tidak bertegur sapa dengan muslim lain lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kamu sebagai kakaknya, nasihati dia. Maaf ya, Dek. Aku cuma ingin tabayun saja sama kamu. Iya. Apalagi dia udah ngaji. Udah ngaji kok gitu akhlaknya. Memutuskan hubungan sesama muslim itu haram. Kata Rasulullah sesama apa? Fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan ya sesama muslim itu yang akan mencukur agama dia. Habis agamanya. Bagaimana caranya menanamkan tauhid kepada anak balita, Ustaz? Anak balita ya, yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, ya belum bisa paham apa-apa. Ya. Tapi kita ajarkan dia untuk mengenal siapa dengan cara bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah di mana, Dek? Di atas arasy. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, berikan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak kecil harus dipahamkan. Ya. Apakah setiap muslim mempunyai kewajiban memberikan pemahaman tentang kesyirikan kepada orang awam yang belum tahu? Walaupun ilmu kita belum banyak, Ustadz, tidak disyaratkan harus banyak dulu ilmunya. Yang penting kamu sudah paham bahwa itu syirik, ya. Maka pahamkan temanmu yang tidak paham bahwa itu syirik. Pahamkan keluarga kamu bahwa itu syirik. Bawakan dalilnya. Ya. Yang penting kamu sudah punya ilmunya. Kalau nungguin harus punya banyak dulu ilmunya, ya. Maka pertama, sama saja kamu menyembunyikan ilmu dan menunda ilmu tanpa ada alasan. Jadi gimana dong? Ya sudah, kamu berusaha, sampaikan, sampaikan. Sama teman kamu, sama keluarga kamu. Ya, berusaha cari dalil-dalilnya. Apakah rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat menyebabkan semua amalannya ditolak? Ya enggak lah. Ya. Kalau sholat, puasa, sedekahnya diterima, diterima selama itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun rezekinya yang tidak halal ini, maka dia akan dibalas nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang nanti. Ada timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Allah berfirman apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan walaupun amalan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Semua akan dibalas. Lebih baik ngaji ke masjid atau dengar di radio saja. Karena ke masjid banyak gangguan, Ustaz, seperti anak-anak berisik. Ya. Kalau memang ternyata di masjid berisik banget, banyak anak-anak, nggak bisa fokus, ya udah nggak apa-apa. Dengerin di radio. Yang lebih bagus sebetulnya sih ke masjid, cuman yang ini nih, masalah anak-anaknya harus diatasi gimana caranya. Ya, supaya tidak mengganggu orang yang ikut kajian. Sampaikan kepada panitianya, ya. Untuk bisa dibahas bagaimana ini solusinya. Apakah mengoleksi sesuatu barang termasuk perbuatan syirik? Ya tergantung tujuannya apa. Sebatas koleksi doang, ya tujuannya apa? Tujuannya cuma koleksi doang kok Ustaz. Nggak ada tujuan keyakinan apa-apa. Kita jawab, tanya lagi, manfaatnya apa? Nggak ada sih, cuma koleksi. Ya sudah, berarti itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bukan syirik, bukan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya pun sebetulnya sih dianjurkan untuk ditinggalkan. Kamu misalnya koleksi keris-keris. Kenapa kamu nyimpen keris? Enggak Ustaz, suka aja karena bentuknya bagus. Tidak ada keyakinan apa-apa? Enggak ada. Boleh, boleh. Tapi ingat, keris itu seringkali menjurus kepada kesyirikan terkadang. Maka hati-hati dengan barang-barang yang seringkali menjurus kepada kesyirikan. Ya. Apakah gelang dan kalung kesehatan termasuk syirik? Bisa jadi kesyirikan kalau hati kita bersandar kepada gelang dan kalung itu. Saya kalau pakai gelang ini kayaknya saya lebih mantep deh. Nah, hati-hati ya. Ini sudah mulai, ya. Sudah mulai ada keyakinan-keyakinan enggak-enggak kepada gelang itu. Ada jenis sandarkan diri kepada gelang. Hati-hati. Ya. Gelang-gelang kesehatan itu yang saya tahu ya, masuknya ke Indonesia itu bukan sebagai alat kesehatan, sebagai aksesoris saja, belum bisa dibuktikan secara apa? Ilmiah. Ya. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa Allah juga berkehendak adanya syirik kafir murtad seseorang Ustaz? Allah berkehendak. Terkadang kehendaknya itu bukan karena Allah suka, bukan. Tapi Allah berkehendak seseorang itu murtad atau syirik akibat perbuatan dia sendiri. Ya. Fir'aun contohnya. Kenapa Fir'aun tersesat? Karena Allah sudah kirim kepadanya Nabi Musa. Nabi Musa sudah jelasin. Sudah menjelaskan dan Fir'aun pun juga sebetulnya yakin banget bahwa Nabi Musa itu benar. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun sombong. Makanya Allah mengatakan apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Akibat perbuatannya Allah pun akhirnya menyesatkannya. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah menyimpang, Allah pun simpangkan hati mereka. Jadi semua ada sebabnya. Semua ada apa? Kenapa si Pulan kok jadi murtad? Pasti ada sebabnya. Banyak orang yang murtad di zaman sekarang, kenapa? Sebab rata-rata. Karena ngikutin hawa nafsu, syahwat, tidak mau mencari kebenaran. Kenapa si Fulan kok ya berbuat maksiat? Kenapa Allah kehendaki? Karena hatinya enggak menginginkan ketaatan. Allah tahu hati seseorang. Hatinya tidak menginginkan ketaatan. Dia benci kepada ketaatan. Maunya berbuat maksiat. Jangan salah kalau Allah kehendaki dia berbuat apa? Berbuat maksiat. Akibat perbuatan dia sendiri. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, makanya manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan tidak. Hah? Kamu mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu tidak? Tidak mampu, masa? Hah? Manusia mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu. Untuk tidak berzina, mampu tidak? Tidak minum arak, mampu tidak? Mampu. Kenapa dia tidak gunakan kemampuannya? Mampu dia buat sholat? Mampu. Mampu enggak dia puasa? Kalau dia enggak mampu karena sakit, dimaafkan. Tapi semua orang mampu tidak meninggalkan maksiat. Mampu. Tapi ternyata apa? Dia tidak gunakan kemampuannya, tapi malah lebih senang ngikutin hawa nafsunya berbuat maksiat. Jangan salahkan kalau Allah akhirnya sesatkan dia. Ingat, Allah itu melihat hati seseorang. Ya. Kalau hati kita tidak menginginkan apa? Ketaatan, enggak mau. Maunya maksiat aja. Ya sudah, jangan salahkan Allah kalau kamu disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ini keyakinan lalu sunnah wal jamaah, bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Maka gunakan kemampuan kamu itu untuk menaati Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan kemudian kemampuan kita kalah oleh setan, oleh syahwat, dan yang lainnya. Saya sekolah tata busana. Saya tahu hukum menggambar makhluk hidup, namun sudah nego ke guru ternyata wajib menggambar manusia. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Ya. Apa hubungannya menggambar manusia dengan tata busana? Kalau cuma mau bikin busana, kan enggak harus pakai nggak pakai kepala juga nggak apa-apa kan, cukup badannya saja, kepalanya nggak ada, ya. Apakah saya harus membakar gambar-gambar tugas saya selama sekolah? Iya, harus atau kepalanya itu dipotong, kepalanya apa? Dihilangkan, ya. Bagian dalam hadis dari Muhammad begitu. Hilangkan kepalanya. Apakah Allah akan mengampuni saya? Ya, Allah pasti ampuni kalau kamu taubat dengan taubat yang nasuha. Kalau kamu bertaubat dengan taubat yang nasuha, kamu tinggalkan itu, maka Allah ampuni kamu. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kajian ilmiah dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, pembahasan kitab Tauhid syarah dari makna la ilaha illallah, mengantarkan kita sampai pada pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita memohon kepada Allah, berdoa untuk dimudahkan mendapatkan hidayah, taufik, keberkahan di setiap majelis-majelis yang kita datangi, dan kita simak ilmunya, dan kita catat hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kami akhiri pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alayhi warattilil qur'ana tartila.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
2: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
3: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
2: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
2: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
3: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
2: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
3: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: In

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka,

0: Yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka
0: berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya,

0: bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Muttafaqun alaih.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.
4: Al-Quran.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: القرآن.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berani berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
4: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, "Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتض شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب: فلان فيه، ويمكن فلان، ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Amin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
0: Qul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الشمس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: هم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ampun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: الْأَرْضِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مُتِيَرَا سَلَف مُتِيَرَا سَلَف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Zalika bi'anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amthalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS-PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi.
4: Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung.
3: Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lailah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong.
5: Kalau desa ugal-ugalan, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Datum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
6: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022.

0: Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani Desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
2: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayah, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
3: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
4: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus Ibu Camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
3: Sementara itu, Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
5: Permohonan maaf, sekesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
3: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dadi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
7: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
8: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
9: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
8: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
2: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
10: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
11: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
10: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
12: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
2: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
13: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
14: Dua desa, Desa Campa dan juga Telaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa terlaksana.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Ikhwad al-Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah untuk kita simak dan murojaah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Sahih Jami' As-Saghir, keutamaan para sahabat kami hadirkan kembali. Kita akan simak dalam durasi 1 jam 3 menit ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar di Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, umur, keluarga, harta dan aktivitas yang kita kerjakan, dan semoga Allah Azza wa Jal meridai kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk melaksanakan amal yang saleh. Kita akan membahas tentang beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat disebutkan dalam sebuah riwayat dengan julukan, gelar atau rekomendasi. Ketika seorang masih hidup kemudian akan disampaikan dia akan syahid, dan para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang menyebutkan fulan orang beriman, fulan orang yang syahid, fulan orang yang pasti masuk surga, jika seandainya tidak ada dalil yang khusus, karena urusan akhirat adalah perkara gaib. Tidak boleh seseorang berbicara dalam urusan gaib kecuali dengan dalil. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum merupakan orang-orang yang Allah ridai. Bukan sekedar mereka orang yang pandai berbahasa Arab atau orang yang tinggal di Arab, tetapi mereka memiliki hati yang jernih, siap untuk berjuang dan mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin, termasuk membela Allah dan Rasulnya. Sehingga kelebihan dan totalitas dalam memberikan semua yang mereka miliki untuk Islam, Allah jadikan ini sebuah keistimewaan. Bahkan ketika perbandingan antara orang-orang sahabat senior dengan junior pun tidak sama. Allah menegaskan dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama orang yang sudah dahulu mendermakan, memperjuangkan semuanya sebelum peristiwa Fathu Makkah dengan orang yang setelahnya. Orang yang baru Islam berbondong-bondong setelahnya, setelah kaum muslimin melewati perjuangan yang repot, yang susah, mereka adalah orang-orang yang memiliki sebuah pengorbanan teruji. Dan Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipuji orang-orang yang awal masuk Islam. Kita sering mendengar dalilnya sudah banyak sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya kalian jangan cela para sahabatku, seandainya ada di antara kalian bisa nyumbang emas sebesar gunung Uhud, dia kaya banget, punya emas sebesar gunung Uhud, disumbangkan semuanya, tidak bakal bisa menyamai pahala para sahabat, dan sampai setengah pun tidak bisa. Ini menunjukkan sebuah rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlu sunnah yang betul-betul paham sunnah, ngerti kedudukan mereka. Dan kenapa para ahlu sunnah memiliki ciri khas? berupaya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka. Itulah tadi. Mereka orang-orang yang jiwanya paling bersih, paling ikhlas, dan betul kelihatan perjuangan. Jadi hanya ngomong kosong saja atau membanggakan karena mengikuti sebuah tradisi, budaya, atau bendera. Tapi mereka loyal dan tidak memperhatikan selain Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya Ahlus Sunnah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Ahlus Sunnah memiliki ciri khas memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman orang-orang yang paling ngerti. Orang yang pernah dipuji dan direkomendasi. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sampai secara detail direkomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang syahid. Orang yang akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan kita sebelumnya pernah mendengar ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, jumlah mereka 10. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kita hafalkan itu agar kita tahu meneladani orang-orang mulia, calon penghuni surga, dan mereka adalah pahlawan sejati. Aib sekali seorang muslim tidak kenal orang-orang hebat ketika dia harus menghafalkan orang-orang yang sebenarnya tidak hebat. Rugi dan mubazir sekali umurnya, ilmunya. Maka kita katakan inilah teladan kita yang sesungguhnya. Kita kenal mereka, kalau perlu memberikan nama anak-anak kita sebagai nama para sahabat. Ini yang pernah dilakukan oleh sebagian ulama ahli hadis ketika beliau dianugerahi Allah Azza wa Jalla keturunan anak yang banyak, maka beliau memberikan nama 10 anaknya dengan 10 nama para sahabat calon penghuni surga. Dan sampai sekarang pun sebagian ulama bangga ketika memiliki anak dan diberi nama dengan nama salah satu calon penghuni surga. Ada yang namanya Abdullah, yaitu Abu Bakar. Ada yang namanya Umar, Uthman, Ali. Ada yang namanya Abdurrahman, ada Sa'ad, ada Sa'id. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan kebanggaan yang pada tempatnya. Nah, ini ada sebagian sahabat Nabi SAW puji beliau akan menjadi calon syahid. Masih hidup, dia belum mati. Akan tapi Nabi SAW sudah sebutkan itu. Nah, orang yang memang disebutkan nama mereka dengan orang-orang yang syahid, kita boleh untuk mengatakan fulan syahid. Tapi orang yang tidak ada dalil khusus, kita tidak boleh memberikan rekomendasi seolah-olah kita paling tahu. Kalau bahasa apa adanya, sok tahu memang. Kita seolah merekomendasi orang ini akan masuk surga atau fulan asyahid, ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendoakan, maka boleh, tapi tidak mengatakan asyahid, karena asyahid artinya adalah fulan yang sudah pasti syahid. Tapi kalau kita berdoa, kataballahu lahu syahadah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan atau menganugerahkan kesyahidan pada orang itu, nah ini namanya doa. Baik. Para sahabat yang dijamin masuk surga selain yang 10 dan kita sebutkan tadi al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Mereka ini disebutkan demikian karena dikumpulkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah, sampai 10 orang. Tapi ada beberapa sahabat yang memang disebutkan mereka juga akan masuk surga dalam hadis-hadis yang tersendiri seperti Bilal radhiyallahu an, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, "Ya Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah fama dakhaltu al-jannah taqattu illa wa sami'tu khashkhashataka amami." Nabi SAW menyatakan, "Bilal, kamu punya amal apa? Aku setiap masuk surga, aku selalu mendengarkan derap langkah sandalmu di surga." Kemudian Khadijah radhiyallahu anha dijanjikan akan memiliki qasr, istana di surga. Dan diucapkan salam dari Jibril kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Demikian pula ada seorang sahabat namanya Hanzalah yang dikenal dengan Ghasilul Malaika ketika gugur di perang Uhud. Ya, beliau dikenal dengan Ghasilul Malaika, seorang yang dimandikan malaikat. Ketika perang Uhud beliau sedang berhubungan badan dengan istrinya, tiba-tiba ada seruan untuk berangkat jihad, maka beliau belum sempat untuk mandi. Berangkat kemudian terbunuh di perang Uhud. Dan ternyata Nabi SAW bertanya, ini kenapa ada sahabatku yang istimewa banget dimandikan para malaikat? Dan ternyata keluarganya menceritakan dia baru saja berhubungan badan, belum sempat mandi, langsung berangkat untuk melakukan jihad. Sampai beberapa keturunannya dikenal dengan Ibnul Ghasil. Ini adalah anak dari sahabat Hanzalah yang dimandikan malaikat. Ada Ukashah radhiyallahu an yang pernah minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku menjadi salah satu dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi SAW menyatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Dalam riwayat dikatakan, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, jadikan dia termasuk 70 ribu golongan yang akan masuk surga. Ini Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu an. Ada juga seorang wanita tua berkulit hitam, ketika dia diuji oleh Allah dengan terkena penyakit ayan, sarak, gulung-gulung, hilang kesadaran. Seorang wanita datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasul, inni usra', aku selalu mengalami ayan. Maka mintakan kepada Allah agar Allah memberikan aku kesembuhan. Kata Nabi SAW, kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kamu pilih yang mana? Sabar atau aku doakan kamu, Allah akan sembuhkan? Maka dia mengatakan, bal asbir ya Rasulullah, aku sabar saja. Cuman aku minta didoakan ketika aku kumat dan terkejang-kejang, aku khawatir auratku akan tersingkap. Maka Nabi SAW mendoakan agar perempuan itu tidak tersingkap auratnya ketika sedang kumat dan datang penyakitnya. Dan subhanallah, ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhum at-tawaf melihat wanita ini, Ibn Abbas mengatakan kepada muridnya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon penghuni surga? Dia masih hidup, tapi dia sudah dipesankan tempat di surga. Mana-mana? Itu perempuan berkulit hitam. Sebagian ulama mengatakan, kita bayangkan seorang wanita berkulit hitam, dia sakit. Berkulit hitam artinya sebagian orang tidak terlalu tertarik, tidak seperti yang berkulit putih atau menarik sekali warna kulitnya. Yang kedua, sakit. Sakit. Ternyata dia berupaya menutup auratnya. Menutup auratnya. Kita lihat bagaimana banyak sebagian orang justru ketika Allah kasih kesempurnaan paras dan badan, semakin berani dia untuk membuka auratnya. Apalagi di zaman sekarang yang bahkan semuanya hampir menjadikan tontonan ini sebagai sebuah tradisi. Berjilbab akan tetapi pakaian bawahnya memprihatinkan sekali. Bahkan sebagian di antara kalangan mukminat saja yang sudah ngaji saja untuk diajak menutup aurat menggunakan pakaian besar sebagaimana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terlihat bentuk lukuk tubuhnya, masih agak susah. Maka inilah para sahabat yang mereka memang sempat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka layak untuk mendapat jaminan itu, dan kita katakan mereka calon penghuni surga. Sedangkan yang lain tidak. Ada dua hadis yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini tentang hadis yang sama. Kemudian setelah itu kita akan bahas hadis-hadis berikutnya. Hadis yang bernomor 131 dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian diriwayatkan At-Tirmidzi dari Uthman ibn Affan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dari sahabat Salim bin Sa'ad radhiyallahu an. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang 131 itu, "Uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Wahai Uhud, kamu tenang saja. Tidak usah bergerak-gerak. Yang di atasmu itu bukan siapa-siapa. Yang di atasmu ada nabi, ada siddiq yaitu Abu Bakar, orang yang betul-betul siap untuk membenarkan bagaimanapun kondisinya. Kemudian ada dua orang yang akan menjadi calon syahid. Baik. Dalam riwayat yang disebutkan nomor 132. Ya, hadis setelahnya nomor 132 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hamim itu Imam Ahmad, an Anas wa an Buraidah, dari sahabat Anas bin Malik dan Buraidah. Kemudian riwayat At-Tabarani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uthbut Hira, gunung Hira. Hira itu sebuah tempat atau semacam gua yang kita sudah sering dengar, dan letaknya memang di atas gunung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Hira, jangan gerak-gerak. Fa inna ma 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahid, yang di atasmu seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang yang syahid. Hadis yang pertama beliau mengatakan uthbut Uhud, yang kedua uthbut Hira, ya, jangan gerak-gerak. Karena memang pada kesempatan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafat bihim aw farajafa bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud, beliau waktu itu ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan ternyata gunung Uhud bergoncang. Gunung Uhud bergoncang. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk Allah pun bisa bergoncang. Kemudian dalam riwayat yang lain, kejadian daerah Hira juga sama. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Hira. Kalau tadi yang kita bahas dalam hadis 132 disebutkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Tabarani, maka sebenarnya hadis ini justru ada dalam Sahih Muslim. Ya, artinya kebiasaan para ulama ketika menyebutkan sebuah hadis dan ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim, maka ini lebih pantas untuk didahulukan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala jabal Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di gunung Hira, yang ada guanya itu Hira. Fataharrak, maka gunung itu bergoncang, bergerak. Faqala alaihi salatu wassalam uskun Hira, wahai Hira, diam kamu. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid, yang di atasmu itu hanya seorang nabi, seorang siddiq dan seorang yang syahid. Dalam riwayat padahal wa alaihi, dan pada saat beliau mengatakan itu di atas gunung Uhud ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah ibn Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian ada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika beliau sebutkan mereka semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di atasmu ada syahid. Dalam riwayat disebutkan wa'addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas gunung Hira, maka beliau mengatakan di atasmu itu bukan siapa-siapa, di atasmu itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Abu Bakar Siddiq, kemudian ada syahid. Lalu beliau sebutkan para sahabatnya, ini tuh Umar, ini Uthman, ini Ali, ini Talhah dan seterusnya. Para syurah mengatakan dan orang yang naik ke atas gunung itu semuanya syahid. Semuanya syahid. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sakit memang. Tetapi dalam hadis dikatakan Siddiq, itu adalah julukan yang melekat dan khusus untuk Abu Bakar. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Dalam surat Az-Zumar Allah menyatakan dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan. Ada tafsiran yang mengatakan Abu Bakar lah orangnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah keistimewaan. Bahkan Abu Bakar ini lebih hebat dari seorang syahid biasa. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini dalam surat At-Taubah, dalam surat Bara'ah, Allah azza wajalla menyatakan ingat ketika Nabi berbicara kepada sahabatnya, dan Allah puji Abu Bakar dengan sahabatnya. Ketika Allah tahu Abu Bakar tidak akan murtad, sampai diabadikan dalam Al-Quran sahibihi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, dan ini merupakan sebuah derajat yang tinggi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tinggi. Maka orang yang mengingkari ini memang dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dan para sahabat, mereka memiliki keistimewaan. Ketika Nabi SAW menyebutkan, di atasmu ada orang yang syahid, dan subhanallah semuanya syahid. Uthman terbunuh di rumahnya. Umar terbunuh di mihrab. Dan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, rizkikan, anugerahkan kepadaku syahadah atau menjadi syahid di jalanmu. Dan jadikan kematianku berada di Madinah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam sebuah hadis dikatakan, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha, fa inni kuntu syahidan aw syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa mengusahakan dia tinggal terus di Madinah sampai wafat, lakukan. Karena aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk orang yang wafat di kota Madinah. Artinya, ini menjadi cita-cita para sahabat sampai Umar berdoa, ya Allah, berikan aku syahidan dan jadikan kematianku di Madinah, dan Allah kabulkan. Kita kenal Umar radhiyallahu anhu dibunuh dengan pisau beracun oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Para ulama mengatakan, alaihi minallahi ma yastahiq. Mudah-mudahan Allah timpakan kepada orang ini apa yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, calon penghuni surga. Ya, dan memang Umar bin Khattab telah mendapatkan kesyahidan itu. Dan Allah Azza wa Jal muliakan beliau dengan kekuatannya. Ternyata di saat beliau memerintah, beliau menjadi sebab ketika fitnah-fitnah tidak terjadi. Setelah beliau wafat, maka terjadilah pembunuhan, pemberontakan, fitnah dan bid'ah. Bid'ah banyak sekali. Ada bid'ah khawarij, qadariyah, ada murji'ah, dan berbagai fitnah lainnya. Bid'ah yang semakin kelihatan sekali. Maka Uthman pun terbunuh. Uthman radhiyallahu an. Beliau terbunuh di rumahnya tanpa perlawanan. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar sejarah dan belajar hadis. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya Uthman, innahu la'alla Allah an yuqammisaka qamisan, fa idza araduka an takhla'ahu fala takhla'hu lahum." Wahai Uthman, mungkin satu saat nanti Allah azza wa jal akan memberikan kamu sebuah baju. Dan ada orang-orang yang ingin lepas baju itu dari kamu. Jangan kamu izinkan untuk melepas baju itu. Oleh karenanya Uthman radhiyallahu anhu ketika banyak orang protes, suruh dia mundur dari kekhilafahan, beliau bertahan. Bukan karena rindu kekuasaan, akan tetapi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang asal mulanya pemberontakan dicetuskan, diprakarsai oleh seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Dia keliling ke negara Arab. Dan dalam riwayat dia mengatakan, "Adhhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wastamilu quluban nas." Dia mengatakan, "Tunjukkan amar ma'ruf nahi munkar. Ambil simpati masyarakat." Bahkan dia ini ingin menunjukkan hubbu ahlil bait. Dia ingin menunjukkan kita cinta kepada ahlul bait, sehingga Uthman ini intinya dikudeta. Dan berhasil. Jadi dia datang ke daerah Syam, ditolak, diusir. Datang ke Irak, diusir. Datang Basrah, datang ke Hijaz, datang ke tempat-tempat bahkan Yaman, diusir. Tapi ketika dia sampai bercokol di Mesir, bertahan dia di sana. Sehingga dia bisa menebarkan syubhatnya, pemikiran-pemikiran rusaknya, racun-racun dan kefasikan ini, dan menghasut kaum muslimin sehingga mereka pun membuat sebuah skenario. Akhirnya berangkat ke kota Madinah sampai terjadilah pengepungan, sampai akhirnya Uthman tidak bisa keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat. Dan mereka sendiri atau para pemberontak itu yang memaksa untuk menjadi imam. Sampai dalam riwayat dikatakan, ya amirul mu'minin, sebagian kaum muslimin di kala itu teriak berbicara dengan Uthman radhiyallahu anhu dari luar rumah. Innahu yusalli ma'ana aw yusalli bina imamu fitnah. Yang sekarang jadi imam kami adalah imam fitnah, para pemberontak. Gimana kami? Maka kata Uthman radhiyallahu anhu, as-salatu khairu ma ya'maluhu al-muslimun. Salat itu merupakan ibadah yang paling bagus dikerjakan. Sudah kalian tetap salat bersama mereka. Uthman tidak mau menentang. Menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan ada pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Sehingga beliau tidak arahkan semuanya untuk melawan. Sampai Uthman radhiyallahu anhu terbunuh sendiri di rumahnya. Dan ini sebuah berita yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "La ashabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawm." Aku akan menemani Nabi SAW hari ini. Aku keluar, aku pengin menemani Nabi SAW hari ini full. Qala fa ataitu al-masjid, aku sampai ke masjid. Aku cari Nabi SAW, tidak ada. Aku tanya, katanya, "Dhahaba ila bi'ri aris." Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pergi ke kebun dan di sana ada sumurnya, sumur aris. Maka aku menuju ke sana. Ternyata Nabi SAW sedang buang hajat. Setelah buang hajat, beliau duduk-duduk di dekat sumur, kakinya dijulurkan di kufil bi'ir, di bibirnya sumur itu. Beliau julurkan kakinya di situ. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu masuk menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menuju ke pintu kebun itu sambil mengatakan, "La akunanna bawwab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yawm." Aku akan menjadi apa? Penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar beliau duduk tenang karena beliau ingin santai, maka aku jaga di pintunya. Ternyata Abu Bakar datang. Dan ini menunjukkan Abu Bakar betul-betul dekat sekali dengan Nabi SAW. Kemana saja Nabi SAW, Abu Bakar selalu mengiringi. Abu Bakar datang. Maka ditanya oleh Abu Musa, siapa Abu Bakar? Kemudian beliau mengatakan, makanaka, kamu di situ dulu. Aku lapor ke Nabi SAW. Lapor, kemudian dikatakan, Abu Bakar yasta'zin. Abu Bakar pengen ketemu antum. Qal i'zan lahu wa abshirhu bil jannah. Kata Nabi SAW kepada Abu Musa, izinkan dia masuk dan beritahu kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Disampaikanlah kepada Abu Bakar, dikatakan, basyarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi sallallahu memberikan kabar gembira kepada kamu dengan surga. Abu Musa mengatakan, enak sekali, setiap yang datang didoakan masuk surga. Dan kebetulan Abu Musa ketika keluar dari rumah, adik atau kakaknya sedang wudu dan akan nyusul. Maka kata Abu Musa radhiyallahu anhu, "In yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bihi." Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki adikku atau kakakku tadi itu akan mendapatkan kecipratan kebaikan, Allah akan buat dia datang ke sini. Maksud Abu Musa, nanti dia datang, aku akan mintakan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adikku ingin ketemu antum. Dan nanti dia berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan hal yang sama kepada adiknya seperti yang disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata enggak datang adiknya. Adiknya atau kakaknya itu enggak datang. Ternyata pintu sudah ada yang ngetuk lagi. Siapa? Umar. Dimintakan izin kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dan beritahu kabar gembira, dia akan masuk surga. Akhirnya diizinkan, kemudian diberi pesan tadi itu. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW di bibir sumur duduk dan kakinya dijulurkan, begitu Abu Bakar datang, beliau melakukan hal yang sama. Ketika Umar datang, beliau pun melakukan hal yang sama. Kembali Abu Musa mengatakan, "Ya Allah, in yuridillahu bi khairan ya'ti bihi." Seandainya Allah mau pengen adikku ini dapat kebaikan, biar dijanjikan masuk surga, biar didoakan, Allah akan bikin dia datang. Tapi dia enggak datang lagi. Kemudian pintu bergerak. Siapa? Uthman. Dimintakan izin oleh Abu Musa, dan ternyata setelah diizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu." Izinkan dia masuk, sampaikan kabar gembira dia akan masuk surga, tapi melewati sebuah ujian melanda, sebuah musibah yang akan dia lewati. Maka Uthman radhiyallahu anhu diberitahu oleh Abu Musa. Kemudian beliau mengatakan, "Allahul musta'an." Beliau mengatakan, hanya Allah tempat untuk berlindung dan minta pertolongan. Lalu Uthman masuk. Ketika sumur itu didukui tiga orang, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, dan ada Umar, maka ternyata sumur itu sudah full. Tidak bisa lagi diduduki oleh tiga orang. Atau tambah lagi orang ketiga atau keempat. Maka Uthman duduk di tempat yang lain, duduk agak mundur tapi berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang periwayat yaitu menantu Abu Hurairah, Sa'id ibn Musayyib mengatakan, fata'awwaltuha quburahum. Maka aku takwilkan kejadian ini adalah yang disesuaikan dengan kuburan mereka di masa mendatang. Abu Bakar, Umar, Uthman jadi satu. Abu Bakar, Umar, Nabi SAW maksudnya. Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar jadi satu kubur mereka. Artinya mereka berdekatan sekali di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sementara Uthman di Baqi. Beliau berbeda. Tapi maksudnya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan kesyahidan. Mendapat syahid. Taib, ada lagi di situ disebutkan, ada Talha ibn Ubaidillah. Dalam riwayat ada Abdurrahman bin Auf. Ya, ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, dua-duanya calon penghuni surga. Dan dua-duanya merupakan seorang yang dipercaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi ashabus syura. Ketika Umar terbunuh, maka Umar tidak menunjuk pengganti, tetapi beliau mengatakan, ana pengin nunjuk 6 orang, silakan 6 orang ini berunding, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengganti. Ini namanya salah satu metode pemilihan pemimpin negara adalah dengan memilihkan ashabus syura. Di antara mereka yang berunding, siapa yang akan maju? Nah, ashabus syura itu ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian ada Talha, Zubair bin Awam. Ada Zubair bin Awam. Baik. Di antara, bukan Abdurrahman bin Auf yang disebutkan di atas Gunung Uhud atau di atas Hira, tetapi Zubair bin Awam. Ya, disebutkan yang ada di atas Gunung Hira waktu itu ada Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua-duanya ini adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nasab-nasab mereka berdekatan sekali. Dari sisi nasab karena mereka orang Quraisy, ditambah lagi musaharah atau perbesanan ternyata terjadi di antara mereka. Abu Bakar dan Umar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uthman dan Ali menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Abdurrahman, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah adalah ipar-ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Talha. Talha ini merupakan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 istrinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, Talha memiliki istri yang putri Abu Sufyan juga kalau tidak salah namanya Hindun. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri dari putri Abi Umayyah, maka Talha juga memiliki ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Talha juga memiliki salah satu istrinya putri Abu Bakar. Kalau tidak salah namanya Ummi Kulthum atau siapa begitu. Kemudian ada juga istri Nabi SAW namanya Zainab binti Jahsh. Talha ibn Ubaidillah memiliki istri namanya Hamnah binti Jahsh. Kemudian ada istri keempat lagi yang mereka juga ipar-iparan di situ. Luar biasa. Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, dua-duanya termasuk yang ikut perang ketika terjadi pergolakan antara pasukan Ali dengan Muawiyah. Kemudian, dua-duanya mengatakan, ini sepertinya adalah perang fitnah. Semua kaum muslimin. Urusannya bukan jihad, tetapi urusan politik. Akhirnya keduanya di momen yang berbeda dan situasi yang berbeda memutuskan untuk pergi dari pertempuran itu. Bukan lari akan tapi karena tahu ini bukan jihad. Ini adalah pertempuran fitnah, konflik di antara kaum muslimin sendiri. Maka baik Talha maupun Zubair bin Awam masing-masing meninggalkan pertempuran. Sayangnya ada orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan. Mereka ingin peperangan ini berkecamuk terus, antara kaum muslimin saling serang, tidak terjadi persatuan, terutama orang-orang ahlu bid'ah, khawarij. Mereka tidak ingin kaum muslimin bersatu. Dan kita tahu pembunuh Uthman mereka berlindung dengan kerusuhan yang ada di saat itu. Kalau seandainya kondisi menjadi aman, tenteram, dan kondusif, maka mereka akan ditangkap dan dikisos ketika mereka pernah mengurung Uthman sampai membunuh. Akan tetapi mereka berusaha untuk betul-betul menebar api fitnah, dan terjadi itu. Termasuk Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam ini, beliau kebetulan berada bukan di pihak Ali. Beliau ini berada di pasukan yang melawan Ali radhiyallahu an. Sehingga ketika beliau ini akan lari, dikejar oleh salah satu dari pasukan yang memang menghendaki fitnah itu, kemudian dia membunuh Zubair bin Awam. Kemudian karena dia bangga berhasil membunuh lawan politik Ali radhiyallahu an, maka dia ingin banggakan, dilaporkan kepada Ali radhiyallahu anhu, aku berhasil membunuh lawan politik kamu, sama-sama sahabat Nabi SAW begitu. Ternyata Ali radhiyallahu anhu marah. Sampai beliau pernah ditanya, aina qatilu ibni Safiyyah? Di mana tempat yang pantas untuk pembunuh anaknya Safiyyah? Karena anaknya Safiyyah itu Zubair bin Awam. Ayahnya Awam namanya. Sedangkan ibunya namanya Safiyyah. Dan dia dikenal dengan ibnu Safiyyah. Anak ibunya namanya Safiyyah. Mana tempat yang layak untuk seorang pembunuh yang berhasil menaklukkan Zubair bin Awam? Maksudnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, finnar. Dia tempatnya di neraka. Membunuh seorang sahabat Nabi SAW, ipar Nabi SAW, calon penghuni surga pula, dibunuh, kurang ajar. Ali tidak ridha meskipun lawan politiknya yang terbunuh. Talha ibn Ubaidillah sama. Beliau berusaha untuk lari, dan ternyata ada salah satu dari lawan politiknya juga. Kalau tidak salah, dalam beberapa riwayat disebutkan ada Marwan atau orang yang lain membunuh dengan melemparkan panah sampai terkena kakinya, entah lututnya atau mananya, sampai keluar darah itu sehingga dia membengkak, terjadi penyakit yang luar biasa. Kalau seandainya darah itu ditekan atau bagaimana, maka dia akan kesakitan dan seterusnya sampai akhirnya meninggal. Ini Talha bin Ubaidillah. Nah, disebutkan dalam riwayat itu mereka pun akhirnya menemukan kesyahidan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, calon penghuni surga, dakwah atau doanya yang terkenal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, mendoakan orang sampai akhirnya beliau ditanya, tustajabu baina yaday au tustajabu min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi seorang sahabat yang dikenal, doamu mustajab di kalangan para sahabat, apa kuncinya? Maka beliau mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'aliman min ayna maji'uha min ayna kharajat, tidaklah aku mengangkat satu suap makanan ke mulutku kecuali aku tahu ini sumbernya dari mana dan untuk apa digunakan. Ternyata ini salah satu kunci orang pengen masuk surga, hati-hati dengan makanannya. Dan ini Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang ada di atas gunung ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, seorang syahid yang ada di sini. Dalam hadis yang pertama tadi 131 disebutkan syahidan. Ini ditegaskan syahidan, dua orang yang syahid. Di atas muwahai Uhud ada nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siddiq yaitu Abu Bakar, kemudian ada dua orang syahid. Syahid yang dimaksudkan adalah Umar dan Uthman. Ya, sementara dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahid au syahid, berarti ini mencakup semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelah itu sahabat-sahabat yang menyertai beliau di atas Hira, dan ternyata ada Ali radhiyallahu anhu. Ali pun terbunuh. Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Kemudian para sahabat yang lain termasuk Al-Hasan, Al-Husain, mereka semua tidak lepas dari pembunuhan, dan memang kondisi yang sangat tidak kondusif. Ini menunjukkan keistimewaan para sahabat, dan mereka mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak mereka masih hidup, ya. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah. Utsman radhiyallahu anhu ketika diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini akan berada pada situasi yang fitnah, diuji dengan fitnah, tapi beliau puji. Dalam sebuah hadis, Utsman radhiyallahu anhu lewat ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka beliau ditutupi. Muka beliau ditutupi, kepala beliau juga ditutup, sehingga orang-orang yang hadir tidak tahu siapa yang lewat itu. Ketika Utsman radhiyallahu anhu lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak bicara para sahabat, menceritakan tentang nanti akan terjadi pergolakan, akan terjadi fitnah, pembunuhan dan segala macam. Utsman lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza yauma idzin 'alal huda." Ketika terjadi hal itu, orang yang lewat ini akan berada pada jalan yang lurus. Maka sebagian sahabat yang mendengarkan itu langsung enggak sabar, penasaran, siapa yang akan ditegaskan orang ini akan lurus-lurus aja, langsung dipegang tangannya. Ini siapa ini? Tolehin, oh ternyata Utsman. Ini rekomendasi dari Nabi SAW dan ini wahyu. Bahwa Nabi SAW tidak lihat juga ini siapa yang lewat. Tapi Nabi SAW sampaikan, ini orang yang lewat ini dia akan berada dalam kondisi hidayah dan jalan yang lurus. Ternyata Utsman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir pernah satu saat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waiha Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah wa hiya Ammar," dalam hadis yang sahih. Kasihan engkau. Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas atau yang jahat. Ternyata ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah, Ammar bin Yasir berada pada pasukan Ali radhiyallahu an. Dan beliau terbunuh di perang itu, sehingga ahli sejarah maupun para ulama mengatakan para sahabat semuanya mujtahidun. Mereka berijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran, mengkompromikan dua kubu yang sedang berselisih. Akan tetapi terjadilah yang terjadi. Hanya kalau dicari siapa yang paling benar, maka Utsman radhiyallahu Ali radhiyallahu anhu yang benar. Di antara dalilnya Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ammar akan terbunuh oleh pasukan yang melampaui batas, dan ternyata setelah mereka cari-cari Ammar berada di kubu Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas semua para sahabat adalah orang-orang mulia, orang yang mendapatkan fadilah, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kalaupun ada sekelas Umar ibn Abdul Aziz yang sempat merubah sebuah kezaliman dan tatanan yang terpuruk menjadi sebuah keadilan, negara yang ideal, semua kezaliman dikembalikan sampai akhirnya masyarakat betul-betul bahagia dengan kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz yang cuma 2 tahun. Sampai sebagian orang membandingkan Umar ibn Abdul Aziz ini seperti para sahabat. Dia lebih afdal dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka ada seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih dan semua ahli yang lain, kalau tidak salah namanya Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu rahimahullah. Beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laghubarun dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min alfi Umar." Kata Abdullah bin Mubarak, sungguh ada debu yang masuk ke hidung Muawiyah ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sesaat saja, sungguh lebih afdal daripada 1000 orang Umar bin Abdul Aziz. Karena memang para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka ketika mereka telah mendapat pujian, rekomendasi dan penegasan Allah Subhanahu wa taala. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin, orang-orang ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tidak bisa dicarikan tandingan. Allah sudah rekomendasi mereka, maka orang-orang yang datang setelah mereka, biarpun mereka adalah orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, tidak bisa dibandingkan dengan imannya para sahabat. Memang kenapa kalau orang cuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Ya, sahabat adalah kedudukan. Orang yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. kemudian dia mengikuti petunjuk dan mengikuti dakwah Nabi SAW sampai mati tidak murtad, itulah seorang sahabat. Yang sebagian kaum muslimin di saat itu, ada yang hidup di zaman Nabi SAW, kemudian datang kota Madinah, ingin menunjukkan keimanannya, tetapi Nabi SAW sudah wafat. Tak jadi dia menjadi seorang sahabat. Bahkan dia sampai di Miqat. Dia sudah sampai Miqat Dzulhulaifah, kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali itu. Dia sudah sampai situ untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ternyata dia datang di hari dimakamkannya Nabi SAW. Sampai disebut dalam biografinya, kada an yakuna sahabiyan. Hampir orang ini menjadi sahabat Nabi SAW. Gak jadi, karena dia gak lihat Nabi SAW.

0: undangan di hari pemberian penghargaan dan semacamnya. Lalu disorot kamera, dipanggil namanya, kemudian disalamin. Disalamin hanya sebentar. Sebentar sekali disalamin. Barangkali tidak sampai 5 menit. Maju, menerima penghargaan, salaman, jalan lagi sudah. Tapi momen yang diabadikan di foto itu barangkali oleh pelakunya atau yang mengalaminya akan dipajang di rumahnya, kemudian dikenang sepanjang masa. Nih, saya pernah ketemu dengan presiden, saya pernah ketemu dengan raja, saya pernah mendapat penghargaan, dibanggakan. Padahal waktunya lama, tidak sebentar, kurang dari 5 menit. Lalu bagaimana dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sebuah penghargaan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman, apalagi mendapat rekomendasi Allah Azza wa Jalla. Ini sampai akhirat nanti. Sebentar dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keistimewaannya sampai akhirat. Berbeda dengan yang tadi. Ya, barangkali justru kadang-kadang kebanggaan orang membuat dia riya, dipuji, apalagi kalau prestasinya tidak berlanjut, maka akan dicemooh orang. Sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran dan keteladanan agar kita bahagia dan bangga dengan para sahabat, mengenal orang-orang calon penghuni surga, orang-orang saleh yang pantas dijadikan contoh. Maka dulu sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang pengen nyontoh, meneladani, contohlah generasi yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau wafat di tahun 179 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an." Dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan Al-Quran. Gimana ngajarin Al-Quran? Ditalqin, diulang-ulang, ditekankan. Inilah dulu generasi orang-orang mulia, mengenalkan orang-orang mulia. Kita sering mendengar sebuah syair, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Ya, kalau kita tidak bisa menyerupai, minimal kita meniru dan mencontoh. Karena mencontoh orang-orang yang hebat adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya dengan telepon di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 021-823-6543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon yang telah terhubung. Ya, kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya Ibnu Yusuf dari Kota Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak. Ibnu Yusuf.
2: Iya, sedikit di luar tema boleh ya, Ustaz? Ya, tapi terkait dengan hadis juga.
1: Nah, silakan.
2: Ustaz, ada satu hal yang sudah lama ingin saya dapatkan pencerahan dari ahli-ahli hadis. Alhamdulillah bisa masuk dengan Ustaz malam ini. Saya mohon pencerahan Ustaz terkait dengan beberapa majelis yang pernah saya temui, yang Ustaznya mengatakan bahwa kita diperbolehkan mengambil hadis dhaif untuk keutamaan ibadah. Nah, sejauh mana Ustaz batasan-batasan hadis dhaif itu bisa kita pakai sebagai dasar kita untuk ibadah? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelumnya terima kasih, syukron. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini Bapak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, hadis dhaif itu diragukan nisbatnya

0: pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan hadis itu lemah, berarti sanadnya tidak bersambung dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi SAW tidak mengatakannya. Maka itu kita katakan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perkataan ulama ahli hadis, kenapa mereka sebagian sampai melarang untuk beramal dengan hadis yang lemah, seperti Imam Muslim rahimahullah, beliau termasuk orang yang berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah. Kita tahu memang ada khilaf, dan jumhur atau mayoritas ulama membolehkan beramal dengan hadis yang lemah, akan tetapi ada sebagian ulama ahli hadis mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya hadis yang lemah sanadnya berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Maka permasalahannya seperti yang disampaikan oleh para ulama, meskipun bahwa hadis meskipun lemah lebih afdol daripada perkataan manusia biasa. Masalahnya bukan sekedar itu. Ketika orang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengatakannya. Ini yang repot. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang bisa mengamalkan hadis yang lemah? Kita katakan para ulama memberikan syarat. Yang pertama, kelemahannya tidak parah. Kelemahannya tidak parah. Jika seandainya kelemahannya parah, bahkan diriwayatkan dengan sanad yang mungkar atau palsu atau lemah sekali, maka ini tidak bisa dijadikan pedoman dan tidak akan diperkuat atau memperkuat sama sekali. Yang kedua, hadis yang lemah tadi diperkuat dengan riwayat-riwayat lain yang sama-sama lemahnya. Ini seperti disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Syarhul Ilal. Beliau mengatakan, bisa jadi hadis yang lemah tadi diperkuat dengan hadis lemah yang lainnya. Atau diperkuat dengan perkataan sahabat. Artinya kenapa ketika para sahabat membicarakan sebuah fatwa, menjawab pertanyaan, kok bisa memperkuat hadis? Para ulama menyebutkan, ini seperti yang dinukil juga oleh Ibnu Rajab, karena para sahabat ketika memberikan fatwa, apalagi sahabatnya tidak satu orang aja, banyak orang. Menunjukkan bahwa mereka memiliki landasan. Bisa jadi landasan yang dipegang oleh para sahabat tidak sampai kepada kita dan mungkin sejalan dengan hadis yang lemah tadi. Maka ini bisa diperkuat. Demikian pula perkataan tabi'in. Ini juga bisa menjadi penguat hadis yang lemah tadi. Kemudian yang ketiga, para ulama memberikan syarat tidak diyakini bahwa hadis ini sahih. Saya mau beramal dengan hadis yang lemah, tapi saya yakini bahwa hadis ini sahih. Tidak bisa seperti itu. Karena sebenarnya hadis itu pun kita tahu bahwa itu lemah. Kemudian yang keempat, disebutkan bahwa kelemahan itu hanya menunjukkan yang berkaitan dengan pahala atau ancaman, motivasi maupun larangan. Bukan justru memberikan sebuah ibadah baru. Contoh, kita berpuasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Ketika kita berpuasa Senin dan Kamis, kita harus memiliki dalil yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Nah, ternyata ada sebuah hadis yang menunjukkan orang yang berpuasa Senin dan Kamis akan mendapatkan pahala, diampuni semua dosanya dan akan mendapatkan derajatnya para aulia misalkan. Nah, ini hanya menjelaskan tentang pahala. Ya, maka seseorang boleh menggunakan hadis itu. Saya berharap saya berpuasa Senin dan Kamis ini mendapatkan pahala pengampunan dosa kayak tadi. Nah, ini boleh. Ya. Tetapi perbuatan dia melakukan puasa Senin dan Kamis harus dilandasi dengan hadis yang sahih. Itu yang dimaksudkan dengan hadis lemah dipakai dalam fadailu al-a'mal, dalam motivasi beramal, menjelaskan pahalanya, menjelaskan ancaman-ancaman dan dosa-dosanya. Itu seperti itu, wallahu a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya yang bertanya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung, ya silakan. Baik, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dengan Abu Salman di Tangerang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, di antara sahabat ada yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada pula yang jarang bertemu dengan Nabi. Apakah saat turunnya wahyu itu Quran, pemahaman tafsir Qurannya juga bisa sama atau berbeda-beda Ustaz? walaupun hidup di zaman turunnya wahyu. Bagaimana kiat agar kita bisa mencontoh para sahabat agar bisa mentadabur Al-Quran dan mengamalkannya dalam setiap 10 ayat? Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, para sahabat tidak semua sama satu tingkatan. Ada yang betul-betul sering mulazamah atau mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar. Dan ada orang yang betul-betul belajar langsung dan berterus-terusan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Hurairah riwayatnya banyak sekali, sampai 5.000 hadis lebih yang beliau riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa sahabat yang dikenal dengan ahli fikihnya. Orang yang paling tahu tentang halal dan haramnya, ahli fikihnya, seperti beberapa sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang yang tahu tentang halal haram adalah Mu'adz. Kemudian Zaid bin Thabit yang paling tahu tentang fara'id. Kemudian qurra'nya para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Tamim bin Aus Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Ya, artinya memang para sahabat mereka tidak satu tingkatan, ada yang jauh dan ada yang memang jarang bermulazamah. Tetapi mereka saling mengingatkan, saling menyampaikan. Jadi tidak semua hadis mereka langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada penegasan dari seorang sahabat, "Ma kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinna yusaddiqu ba'duna ba'dha." Ini dinukil dari Zaid bin Arqam atau siapa begitu, seorang sahabat. Beliau ketika mengatakan kepada para tabi'in, tidak semua hadis kami langsung dengar dari Nabi SAW. Tetapi kami mendengar dari yang lain dan kita saling percaya. Dan para sahabat adalah orang-orang terpercaya. Begitu. Sehingga ketika ada Al-Quran dan turun, maka tidak semua orang langsung mendengar dari Nabi SAW. Tapi mereka saling mengajarkan. Dan mereka percaya. Maka di antara contohnya misalkan ayat yang turun terhadap atau tentang menghadap kiblat yang dirubah. Tadinya menghadap ke Syam, kemudian ke arah Ka'bah. Mereka sedang sholat. Sholat subuh. Dalam riwayat yang sahih dari Bukhari dan Muslim, bainaman nasu biquba fi salati subhi idh ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laylata qur'anun wa qad umira أن يستقبل القبلة فاستقبلوها قال فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Ketika orang-orang sedang sholat subuh di Quba, kemudian datang seorang mengatakan, Nabi SAW malam ini baru mendapat wahyu diperintahkan menghadap ke kiblat, maka hadaplah kalian ke kiblat. Muka mereka tadinya menghadap ke arah Syam, muter mereka langsung ke kiblat, ke arah Ka'bah. Artinya ketika turun wahyu, maka para sahabat saling mengajarkan. Ya. Kalaupun terjadi beberapa perbedaan dalam membaca Al-Quran bahkan. Sampai Umar bin Khattab marah ketika ada sahabat yang memiliki bacaan yang berbeda dengan yang beliau dengar dari Nabi SAW. Sempat langsung mereka ajak ke Nabi SAW. Ya Rasul, ini membaca dengan gaya yang tidak pernah engkau ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW perintahkan, coba kamu baca. Semuanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Artinya hidup di tengah mereka, saling membenarkan, mengingatkan, dan mengajarkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ana Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon kita yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah terhubung.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dengan Reza Ustaz, adanya di Mandailing Natal di Medan Ustaz.
1: Baik, di Medan. Silakan Pak Reza.
2: Saya pengen pencerahan saja sedikit, menambah hasanah ilmu saja. Kira-kira sahabat yang terakhir meninggal wafat, kira-kira siapa Ustaz? Dan kalau boleh saya sedikit paham kuburannya di mana Ustaz?
1: Baik.
2: Demikian Ustaz. Jadi mukulohir.
1: Baik. Jazakallah khairan. Dan kami berikan kesempatan menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Baik, beberapa referensi mengatakan bahwa yang paling terakhir sahabat yang meninggal adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan yang meninggal terakhir di Madinah fulan, meninggal di Mekah terakhir fulan, meninggal di, tapi ada seorang yang betul-betul akhirus sahabati wafatan al-itlaq, ya, yang paling terakhir meninggalnya yaitu Amir bin Wathilah, kalau tidak salah namanya, Al-Laythi yang tadi kita sebutkan. Dan ini wallahu alam, ana tidak ingat di mana dimakamkan beliau, dan tidak terlalu penting beliau dimakamkan di mana, karena memang para sahabat mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai belahan negeri kaum muslimin untuk berdakwah, dan sampai wafat di sana. Seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wafat di daerah Syam, kemudian ada yang wafat ketika mereka sedang berjihad dan seterusnya, tetapi itu pun tidak menunjukkan afdaliyah ketika kita tahu kuburan mereka di mana, tetapi kita mencontoh ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Reza adalah akhir dari perjumpaan kita Ustaz di malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik. Orang saleh dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Orang yang kotor akan suka dengan orang-orang yang kotor. Bahkan tidak jarang orang yang kotor mengharap orang yang saleh pun ikut kotor bersama mereka. Kalau dulu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh ini sudah dipetak-petak oleh Allah azza wajalla. Yang satu paket sama hobi dan keinginannya, mereka ngumpul, dan orang yang tidak cocok dia akan memisah sendiri. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa belajar agama dan meneladani orang-orang yang ahli agama. Semoga itu termasuk mereka. Kita cinta kepada para sahabat yang pernah menjadi teladan pertama dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati sunnah wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari Kitab Sahih Jami' As-Saghir dengan tema keutamaan para sahabat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Sulamul Usul disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man LC Hafizahullah dari Pandeglang, Banten, di setiap Selasa pekan ketiga insyaallah. Nah, mikhwati salam azakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di surat Al-Fath dengan nomor urut surat ke-48. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: Berfirman Allah Ta'ala, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan." Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: لكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulu

0: qariban.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun min al-Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Tidak.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Ya'juj.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajaat sakratul maut bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: خَلْفِكَ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

kutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Sulamul Usul disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man LC/Fidahullah dari Pandeglang, Banten. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Taala, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja, hafizakumullah. Alhamdulillah, tentunya Allahu Akbar. Nikmat Allah, taufik Allah, rahmat Allah serta takdir Allah terbaik, alhamdulillah senantiasa menyapa kita. Terkhusus di sore hari ini, masya Allah, kita masih bisa melaksanakan rutinitas termulia kita, yaitu duduk-duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebuah amalan yang fardu plus memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, wajib, fardu atas setiap muslim. Subhanallah, kewajiban yang mutlak. Karena tidak akan ada kebaikan serta kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu. Ma'asyar muslimin, dan menuntut ilmu, subhanallah, memiliki keagungan yang besar, utama yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita bahwasanya dengan ilmu kita dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebuah doa senantiasa kita panjatkan setiap hari, bahkan tidak mungkin kita tidak ucapkan, yaitu doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kami sangat butuh jalan yang lurus. Jalan yang menghantarkan kepada ridha-Mu, kepada surga-Mu, kepada keridhaan-Mu. Maka ketahuilah ma'asyal muslimin, sepakat para ulama bahwasanya jalan lurus yang dimaksud yaitu tariqul ilmi wal amal. Tariqul ilmi wal amal. Jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Tentunya dimaksud dengan ilmu, ilmu agama. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya melalui tuntunan Al-Quran, melalui tuntunan wahyu as-sunnah. Lalu setelah itu kita mengamalkannya. Tidak seperti al-Yahud ghairil maghdub yang mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Sami'na wa asayna. Tidak juga seperti Nasara yang sebaliknya mereka memiliki kesungguhan amal tapi tidak di atas ilmu. Iyattabi'una ila dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka. Maka subhanallah ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya? Menuntut ilmu merupakan sebuah kefarduan dan keutamaan. Sehingga dengan ilmu, insyaAllah kita akan membersamai an-siratul ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang terdahulu telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Ya, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, ya, dan para syuhada dan para salihin, orang-orang saleh. Ya subhanallah, sehingga kita bersama-sama selamat bersama orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pembahasan kita dari kitab Sulamul Usul ila ilmi al-usul, pembahasan yang fundamental, tentunya pembahasan yang terprimer, terpenting, akidah asas yang tidak boleh, jangan rusak, retak pun tidak boleh, harus kuat, yaitu ya pembahasan akidah dan tauhid serta keimanan kepada Allah yang kita bahas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melalui nazam-nazam ilmunya, bait-bait, ya, bait-bait syair ilmunya, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, kita di ajarkan oleh beliau, atau pembahasan yang beliau bahas dalam kitab beliau ini, masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Pengikraran, pengakuan bahwasanya Rabbul Alamin Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki alam semesta ini. Ya. Dan ini kesepakatan seluruh makhluk, seluruh manusia, bahwasanya keberhakan rububiyah, bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Hatta orang-orang yang tidak menyembah Allah, di atas kekufuran, di atas kekafiran, di atas kesyirikan, wal in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yakulunna Allah. Dan ayat senada dengan itu sangat banyak. Bila kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan sepakat Allah. Ya. Lalu kemudian beliau membahas tauhid al-asma wa sifat. Dikuatkan lagi dengan kita dikenalkan oleh Allah, oleh beliau dengan nama dan sifat Allah. Yang sejatinya dengan mengenal nama dan sifat Allah, kita senantiasa atau semakin mengagungkan serta mencintai Allah. Dan semakin kuat penghambaan kita karena tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali yang memiliki rububiyah, yang memiliki rububiyah dan yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang tinggi. Karena dia adalah Allah. Yang artinya yang berhak disembah, dia adalah ya, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ya, dia adalah Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Ya. As-Samad, tempat kita bergantung kembali dan seterusnya. Sementara dia pun Rahim, dia pun Jawad, begitu derma, dia Karim, begitu mulia. Ya. Dan dia pun Al-Ghafurur Rahim. Dan seterusnya dari nama-nama yang indah dan sifat-sifat tertinggi, Allahu Akbar. Ya, memiliki sifat-sifat tertinggi. Ya, sehingga tadi dengan nama-nama tersebut kita semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Dan semakin kita faham harus kepada siapa kita menyembah, sujud, ruku', ya, bertadarruh, menyembah, menyembelih, berdoa, nyambat-nyambat dan seterusnya. Nah, kemudian ma'asyal muslimin, selanjutnya dan ini pembahasan kita, kita mulai dari pekan yang lalu atau kajian yang sebelumnya itu pembahasan tentang tauhid yang merupakan hak Allah dan kewajiban kita. Merupakan hak Allah, hak mutlak, hak tertinggi. Hak Allah yang merupakan kewajiban mutlak kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Tauhidul ibadah. Tauhidul qasdi wa talab. Ya, tujuan ibadah kita dan apa yang dan kepada siapa kita berharap, meminta. Ya, yaitu tauhidul ibadah. Yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sepakat. Orang-orang beriman. Ya, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah agar kita menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh. Penuh dengan cinta dan pengagungan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri beribadah, tunduk dan patuh. Penuh dengan cinta, pengagungan, rasa takut, penyandaran diri, ketawakalan. Sehingga tidak ada yang mereka sembah, mereka sujudi, mereka rukui. Mereka taati secara mutlak. Dan mereka serahkan segala urusan. Kecuali kepada Allah yang di tangannya segala, yaitu segala perkara. Yang di tangannya ada segala urusan. Karena dia As-Salam. Dia kalau ingin sesuatu hanya sekedar mengatakan kun. Apa yang diinginkan terjadi dan hanya dia yang bisa mengijabah doa-doa kita, hanya dia yang bisa menurunkan manfaat dan menolak madarat dari kita. An-nafi wad-dar huwallah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, inilah merupakan tauhid yang ya harus kita tegakkan, yang merupakan konsekuensi dari kalimat termulia, kalimat tertinggi yang diusung oleh seluruh rasul yang Allah perintahkan, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah. Sebuah ikrar yang kuat, urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Ya. Yaitu mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah. La ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Karena seluruh zat yang ada di alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan, yang dimiliki dan diatur oleh Sang Khalik. Sang Khalik hanya Ahad, Maha Satu, yaitu Allah. Maka selain Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makhluk apapun yang tidak memiliki sifat ketuhanan, bagaimana mau dijadikan Tuhan? Bagaimana mau kita sembah? Bagaimana mau kita jadikan rujukan dalam ibadah? Jadikan rujukan dalam kita menyampaikan hajat-hajat kita, sementara mereka sendiri makhluk yang diciptakan, yang diatur, yang dimiliki. Bahkan mereka pun membutuhkan, tidak bisa dijadikan sandaran. Mereka pun membutuhkan. Ya, antum wa ma ta'buduna min dunillah ibadun amsalukum, kata Allah. Kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, apapun, dari mulai makhluk gaib, baik makhluk gaib termulia, malaikat, nabi, atau orang-orang saleh yang sudah wafat, atau makhluk gaib yang jahat seperti jin, syaitan, iblis, atau dari makhluk yang nyata, ya, dari matahari, gugusan-gugusan bintang, dari api, dari langit, dari bumi, dari gunung, dari batu, dari air, ya, apapun yang kalian sembah selain Allah, maka mereka sama-sama hamba seperti kita yang diciptakan, dimiliki, dan diatur, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa menurunkan madarat atau menolak madarat, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, orang yang berakal akan mengatakan bahwa al-iqrar bir-rububiyyah yalzamhu al-iqraru bil-uluhiyyah. Sejatinya, kalau mereka berakal bahwasanya pengakuan atas rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, sejatinya lazimnya, konsekuensinya, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut disembah. Untuk disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, dipinta-pinta, dijadikan sebagai sandaran, roja, berharap, tawakal, bertawakal, cinta dengan penuh pengagungan, takut dengan penuh pengagungan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Dalam bab doa, ud'uni, sini doa saja sama aku. Ud'uni, sini doa sama aku. Minta sama aku. Astajib lakum, aku akan ijabah. Ya? Yeah? Dalam bab roja, berharap. Tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Yarjuna rahmat rabbih. Orang-orang soleh terdahulu hanya berharap kepada Allah. Dalam bab mahabbah, cinta, penuh pengagungan. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cintanya, ya, cinta kalbunya, cinta hatinya, yang isinya pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab takut, wa iyaya farhabun. Ya, dan hendaknya kepadaku, kalian hanya takut kepadaku. Hendaknya kalian hanya takut kepadaku. Tidak ada yang kita takuti yang isinya pengagungan, sehingga kita harus tunduk, sujud, ya, mengikuti apa yang diinginkan, kecuali Allah. Kecuali takut-takut yang tabiat. Takut tabiat, takut ketimpa durian gitu kan, ya hati-hati tuh. Nah, antum jalan di bawah pohon durian tuh, pohon duriannya lagi berbuah, hati-hati itu. Harus takut, ya. Iya. Takut ketabrak mobil, ya enggak apa-apa itu. Anak takut dengan orang tuanya pas mau dipukul, ya enggak apa-apa itu. Takut tabiat. Adapun takut yang isinya pengagungan. Bab sujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah sujud kepada matahari dan bulan. Om bali home gitu kan. Sore-sore, pagi-pagi ke barat, ke timur, home bali home. Sore-sore ke barat, home bali home, gitu kan. Na'udzubillah mereka, sandai kata mereka. Hari Minggu itu sandai, jadi bahasa Arabnya ya. Yaitu hari matahari. Naam, karena mereka dahulu menyembah matahari. Na'udzubillah, menyembah matahari. La ilaha illallah, la tasjudu li syamsi wa la lil qamar. Jangan kalian pernah sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Dan sujudlah hanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya? Bila kalian yaitu beribadah kepada Allah. Dalam bab menyembelih. Gimana Pak Ustaz? Ikhwah, bab menyembelih gimana? Subhanallah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sujudlah kepada Allah juga wanhar, nyembelihlah hanya untuk Allah. Nyembelih yang sifatnya ibadah. Yang diharapkan di situ ada pahala. Dilakukan karena perintah dan pengagungan, kecintaan, rasa takut. Adapun antum nyembelih kambing tadi karena mertua mau datang, ya enggak apa-apa. Atau beli, nyembelih kambing buat didagangkan di pasar, nah itu enggak ada masalah. Ya, untuk dagang, untuk makan. Tapi penyembelihan yang isinya pengagungan, rasa takut. Ada pahala yang diinginkan. Sesuatu yang diharapkan, la la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Masa muslimin. Bab apa lagi? Ya, bab tawakal, awas jangan sampai. Jangan sampai kita bersandar kepada makhluk, bersandar kepada apa? Mitos. Makanya ada bab namanya tatayur. Nganggap sial sesuatu. Bangsa Arab dahulu kalau ingin melakukan sesuatu mereka nerbangkan burung. Hah, zajrut tayir katanya. Ya, menyebarkan burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, maka katanya apa? Hah? Ini optimisme. Maksudnya berhasil. Kalau burungnya terbang ke kiri, wah itu musibah. Itu apa namanya? Kesialan. Makanya disebut tiarah. Dan betapa banyak bab tiarah hari ini. Masya Allah. Ya, mau ke pasar, ucing lewat. Gak jadi. Nah, gara-gara bulan haram. Ya. Gara-gara bulan apa? Safar. Ya. Sehingga mau nikah pun tidak jadi. Ya. Mau melakukan sesuatu, ngitung suara toke, toke, jadi toke, enggak gitu. Ya. Nah, ya, menganggap sial ketika ada burung malam-malam bersuara, wah, gitu kan. Sehingga, aduh, ada apa ini, ada apa ini? Allahu Akbar. Ya, menganggap sial dengan, Masya Allah. Paling terdolimi, kalau di mana-mana saat angka 13. Sampai di lift pun di Indonesia jarang ada angka 13. Angka sial katanya. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin. Lah. Ya. Kita sandarkan urusan nasib baik buruk kita kepada Allah. Kullu yusibana ila ma kataballahu lana wa huwa maulana. Tidak akan ada yang menimpa kita kecuali Allah yang tetapkan kepada kita. Dan seterusnya. Ma'asyal muslimin ya Allah. Jangan sampai justru yang kita jadikan rujukan orang-orang yang mereka isti'anahnya kepada jin. Meminta pertolongannya kepada jin. Siapa mereka? Dukun, tukang sihir, tukang santet, tukang pelet. Naam, na'udzubillah. Yang mereka tidaklah menjadi dukun, tidaklah menjadi tukang sihir, tidaklah menjadi paranormal. Yang suka nerka-nerka yang gaib, sementara tidak yang tahu yang gaib. Ya, tidak ada yang tahu yang gaib, la kullu ya'lamul ghaiba. Ya fil ardi wa la fis sama illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib baik yang di bumi maupun di langit kecuali Allah. Di antara yang gaib apa? Sesuatu yang akan terjadi masa yang akan datang. Biasanya ini ya. Yang didatangi siapa namanya arraf. Makanya kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzil ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin dukun dan arraf dan paranormal, sama modusnya, hampir sama itu. Dukun perdukunan, ya, menggunakan jin, paranormal juga demikian, menerka-nerka yang gaib. Lalu dia percayai apa yang diucapkan oleh dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sendiri Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Yang tahu hanya yang gaib Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yeah? Kemudian ma'asal muslimin, subhanallah, percaya dengan maaf barang-barang tertentu, batu. Wah, batu ini bisa, batu itu bisa, ini itu, subhanallah. Eh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqawat tamaim wastiwa la tasyrik." Sesungguhnya jampe-jampe yang tidak dari Al-Qur'an, tidak dari hadis, doa-doa Nabi, dan tidak dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang isinya minta pertolongan kepada Allah, jampe-jampe yang tidak jelas, bahkan jampe-jampe yang, ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada isti'anah minta pertolongan kepada Allah selain Allah, wat tamaim, tamaim benang hitam, tamimah al khayt, yang dikalungkan ke anak kecil. Sekarang bukan hanya anak kecil aja, bahkan ibunya baru lahir taruh di sini. Orang sini bilang kendit. Benang hitam. Ya, yang ditaruh di anak kecil di lehernya di sini, watiwalah, dan juga tiwalah. Ya, termasuk benang hitam seluruh benda-benda yang termasuk dalam bab benang hitam atau tamimah, seluruh benda yang diyakin. Atau bahasa kita mungkin sekarang jimat, wafak, ya. Suatu saat Nabi bertemu dengan seseorang, ya. Naam, sepertinya dia baru masuk Islam, tiba-tiba di tangannya ada gelang. Lalu kata Nabi, "Mahada, apa nih?" Qala minal wahinati ya Rasulullah. Ini menjaga aku dari penyakit al-wahan, yaitu penyakit yang melemahkan itu di tangannya. Wahina ya Rasulullah, qala inzi'ha, copot sekarang. Copot gelang itu sekarang. Fa inna kalau mutta au mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya bila engkau mati, engkau wafat, dan barang itu, gelang itu, cincin itu, kalung itu, benang hitam itu masih ada di tubuhmu, jimat itu, wafak itu sebagai yang diyakini bisa menjadi, yaitu apa namanya, penawar, pembela, penolong, maaflah ta'abadan, kau tidak akan bahagia selama-lamanya. Subhanallah. Ya? Dan seterusnya dalam bab doa. Tadi kita sebutkan tidak berdoa kepada Allah, termasuk dilarang dalam agama kita menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara dari makhluk-makhluk gaib, ya, yang kita jadikan sebagai perantara ketika berdoa. Justru itu kesyirikan pertama di alam semesta ini. Berdoa kepada Allah dengan menyambat malaikat, ya Jibril, ya Mikail. Menyambat itu para nabi sebagai nama orang Nasrani, menjadikan, ya, Isa sebagai perantaranya. Menyambat orang-orang saleh yang sudah wafat, ya Syekh, ya Wali Fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Tapi melalui, yaitu perantaraan makhluk-makhluk gaib dari kalangan itu makhluk-makhluk yang saleh, ya, sehingga didatangilah kuburan-kuburan tertentu, ya, dengan asumsi dan meyakini bahwasanya sahibul kubur, ahlul kubur yang ada di dalam kuburan tersebut bisa dijadikan sebagai haula'i syufa'una indallah. Mereka sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum idza yuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka. Hanya saja kami mereka jadikan mereka sebagai mediasi perantaraan kami sehingga kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, justru ini merupakan kesyirikan pertama di alam semesta ini. Allah tidak butuh perantara. Ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perantara orang-orang yang masih hidup, orang-orang saleh masih hidup, umi kita, abi kita, ustaz kita, kiai kita, ustaz tolong doakan saya, umi doakan saya. It's okay, tidak ada masalah, itu diizinkan. Adapun menyambat-nyambat, manggil-manggil, meminta-minta, berdoa melalui perantaraan makhluk-makhluk gaib daripada malaikat, daripada yaitu jin yang saleh misalkan, atau orang-orang yang sudah wafat, yang sudah tidak lagi bersama kita, berada di alam barzakh. Walaupun dia sekali berwali di antara seluruh, di atas seluruh wali atau wali-wali saleh. Ya, setelah para nabi, maka itu adalah kesyirikan. Ma'asyur muslimin, apa kesimpulan dari perkataan saya ini? Ini Ustaz Fakhruddin kapan bahasan? Lah, saya ingin mengabarkan bahwasanya, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahar ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ini yang saya ingin sampaikan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika muncul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk perkara yang insya Allah akan kita bahas sekarang. Itu apa itu? Diutus untuk perkara yang tertinggi, terbesar, teragung, terprimer. Merupakan perkara asas. Ya? Yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid. Untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata. Kenapa? Ya. Ala unasin mutafarikina fi ibadatihim. Karena manusia di saat itu sudah sangat beragam bentuk penyembahan mereka. Minhum man ya'budul asnam. Ada yang berhala. Ya. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Ada yang menyembah yaitu matahari dan bulan. Ada yang menyembah orang-orang saleh. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah air. Ada yang menyembah api. Hah? Dan seterusnya. Maka semuanya diberantas oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, ya, ma'asyar muslimin, itulah yang terjadi. Dan fenomena ini, fenomena di sepanjang masa dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, terjadinya kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan ibadah, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan perhambaan, ya, dari semenjak Nuh alaihi salam dengan menjadikan orang-orang saleh, ya, sebagai perantaraan mereka berdoa kepada Allah, dan muncul setelah itu kesyirikan-kesyirikan yang saya sebutkan tadi, dan tidak pernah lenyap sehingga Allah terus mengutus para rasul yang tujuan utamanya satu, nanti akan kita jelaskan dalam bait yang akan kita sampaikan. Ya, kemudian ditutuplah oleh kekasih kita, ya, dengan yaitu sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka menegakkan tauhid, mengibarkan bendera la ilaha illallah. Naam, oleh karena itu, ya, pembahasan kita yang lalu yaitu masuk ke dalam pembahasan apa? Pembahasan tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid yang terkait dengan ketuhanan, keberhakan Allah disembah, atau disebut tauhidul ibadah, atau disebut juga tauhidu af'alil ibad. Tauhidullah bi af'alil ibad, ya, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu at-ta'abbud lillahi jalla fi'ulah. Nah, dalam rangka itu kita akan baca mungkin dua bait dulu, sejatinya lima bait, tapi ya sudah, ya lima bait, ya, atau kita baca dua bait dulu karena waktu, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah datang Ustaz? Ah, belum. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa huwa alladhi bihi al-ilahu arsala rusulahu yad'una ilayhi awwala. Wa anzala al-kitaba wat-tibyana min ajrihi wa farraqa al-furqana. Subhanallah. Ya. Yeah. Dua bait yang singkat, padat, dan menjelaskan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul, bahkan menurunkan seluruh kitab, dalam rangka yang paling utama menegakkan tauhid. Qala wa huwa alladhi, dan dialah alladhi, dan dialah Allah alladhi, maaf afwan, wa huwa alladhi, dan dialah maksud tauhid uluhiyah. Ya, huwa di sini maksudnya kembali kepada bait sebelumnya tentang tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam penghambaan hamba kepadanya. Alladhi bihi, yang dengannya al-ilahu Allah. Al-ilah di sini Allah. Tuhan Allah maksudnya. Yang dengannya Allah arsala, mengutus. Rusulahu, para rasulnya. Ya. Yad'una, seluruh rasul yang diutus oleh Allah SWT, yad'una, semuanya mendakwahkan dan mengajak, ilaihi, kepada tauhid yang ini, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid penghambaan, al-ahadus samad, la ilaha illallah, awalan, pertama kali. Yang pertama kali dakwahkan oleh seluruh rasul adalah tauhidul uluhiyah, ay tauhidul la ilaha illallah. Ya. Lalu kata beliau, wa anzala al-kitaba wa at-tibyana. Dan dalam rangka ini pula Allah turunkan al-kitab. Allah turunkan al-kitab. Al-kitab di sini, ya, lil jenis, bisa bermakna jenis, jinsul kitab, ay kitab-kitab seluruh yang dibawa oleh para rasul, dan khususnya kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an wattibyana, dan penjelasannya, dan juga penjelasannya, ya, baik dari Al-Qur'an sendiri maupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ajlihi, dan karenanya pula, kata Allah, min ajlihi, kata beliau, min ajlihi, dan karenanya pula, ya maaf, wa anzal kitab tibyana min ajlihi. Allah turunkan Alkitab dan penjelasannya dalam rangka itu. Min ajlihi, karena itu, atau dalam rangka itu. Maksudnya karena dalam rangka menegakkan tauhid, wa farraqal furqana, begitu juga, ya, diturunkan Al-Furqan, Al-Quran, secara berangsur-angsur dalam rangka menegakkan tauhid. Subhanallah. Ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai muslim. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi muslim ahlus sunnah. Menjadi muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman yang jelas, yang sahih tentunya. Pemahaman salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena subhanallah, dengan kita menjadi muslim di atas sunnah, Al-Quran dan hadis, dan pemahaman salafun as-salih, kita tahu bahwasanya perkara yang paling utama dan perkara yang paling pertama yang dibawa oleh Rasul seluruhnya, terkhusus Rasul kita SAW, dan yang diajarkan oleh Al-Quran adalah tauhid. Adalah tauhid, pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar hanya menyembah Allah semata, betul-betul murni dalam agama ini. Oleh karena itu dalam bait, dua bait ini ada dua tema. Ya. Tema yang pertama terkait tauhid tentunya. Ada dua tema. Tema yang pertama, bahwasanya dalam rangka menegakkan tauhid seluruh rasul diutus oleh Allah. Atau kita balik pernyataannya, seluruh rasul yang diutus oleh Allah dari mulai Nuh sampai Muhammad SAW, subhanallah, perintah utama dan pertama yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menegakkan tauhid agar hamba, agar manusia seluruhnya tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak butuh sekutu, wahdahu la syarikalah, dan menyenyahkan dan menyingkirkan seluruh apapun bentuk penghambaan, pengabdian, ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tema yang kedua yaitu juga Allah menurunkan seluruh kitab terkhusus Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, yeah? Yang diturunkan kepada kita dan kitab-kitab juga sebelumnya dari Taurat, Zabur, Injil dalam rangka juga sama menegakkan tauhid. At-tauhidut tauhid. Ya? Yeah? Karena ini merupakan pondasi alam semesta. Pondasi agama dan pengamanan alam semesta. Pondasi agama, akar agama dan pengamanan alam semesta. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang imannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, dengan kesyirikan, penyekutuan Allah dengan sesembahan-sesembahan selainnya, ulaika lahumul amnu. Mereka akan dapat keamanan. Allah jamin keamanan mereka. Wa hum mutadun. Dan mereka pun mendapatkan hidayah. Diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Oleh karena itu, akhi, petunjuk tertinggi di alam semesta ini, siratal mustaqim, jalan yang terlurus di alam semesta ini apa? Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Hendaknya kalian hanya menyembah aku semata, itulah jalan yang lurus. Siratul mustaqim yang tertinggi adalah tauhid. Ya? Bahkan Allah janjikan dengan tauhid. Makanya masya Allah ya, kita ini hari ini hari kemerdekaan kemarin. Sebetulnya kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang abadi, yang kita harapkan di sana ada keamanan, akan terjaga kemerdekaan kita dengan mutlak apabila kita menegakkan tauhid. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Akan kami jadikan mereka pemimpin di bumi ini, khalifah di bumi ini. Sebagaimana telah kami jadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Sehingga menjadi umat adidaya, negara adidaya, kaum adidaya. Sempat ada zaman kemasan itu. Sehingga musuh pun takut setahun sebulan sebelum diserang. Subhanallah. Tunduk, yaitu daerah-daerah kekuasaan menyebar. Tunduklah orang-orang yang tidak beriman kepada orang yang beriman. Jadi khalifah, penguasa di bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Akan kami kuatkan agama yang mereka ridai. Islam akan menjadi agama yang kuat, akan menyebar. Bahkan subhanallah, lihat Islam menyebar sampai ke Persia, ke Romawi di zaman itu. Allahu Akbar. Penyebaran kota-kota Islam sampai ke Pandeglang. Walayubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Subhanallah. Digantikan rasa takut dengan rasa aman. Alladhi at'amahum min ju'im wa amanahum min khawf. Damai, aman, sentosa, tanpa penjajahan, tanpa penguasaan. Syaratnya apa kata Allah? Ya'budunani dengan syarat ya, ketika kalian hanya menyembahku semata, wala yusyriku nabi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Kebaikan dunia, pengamanan, kesejahteraan, subha berkah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan langit dan bumi keberkahan bagi mereka. Dari langit dan bumi keberkahan bagi mereka. Allahu Akbar. Makanya bangsa ini semoga kita doakan ya. Dengan Agustus kemarin, 17-nya, kemerdekaannya. Doakan bangsa kita. Seorang muslim wajib mencintai bangsanya. Ya, rakyat yaitu perlu penting mencintai bangsanya. Lalu mendoakan bangsanya. Kebaikan bangsanya, kebaikan pemerintahnya, kebaikan masyarakatnya. Rabbij al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Allah rabbij al hadza baladan amina. Itulah doa Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarati man amana min billahi wal yawmil akhir. Dan berikanlah kemakmuran kepada penduduknya dari buah-buahan. khususnya orang yang beriman. Itu doa Nabi Ibrahim. Rasulullah berdoa untuk negerinya. Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi samarina. Allahumma barik lana fi muddina wa fi samarina. Begitu Nabi Ibn Rasulullah SAW berdoa. Ya untuk negerinya yang dia tinggal beranak pinak dan wafat di sana. Ya Allah berkahilah Madinah kami ini. Kota Madinah. Ya Allah berkahilah takaran dan timbangannya. Maksudnya adalah sistem ekonominya. Dan berkahilah buah-buahannya. Masa? Ayo. Dan doakan negeri ini. Ya? Naam. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita subhan menjaga keimanan dan ketauhidan. Karena dengan itu kekuatan akan datang. Sementara tauhid juga akhi syarat mutlak. Kunci terkuat untuk kita bisa masuk surga. Wallahi. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang di antara kalian menyekutukan Allah. Siapa di antara kalian menyekutukan Allah. Faqad harram Allahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Karena kunci tauhid miftahul jannah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Man laqiya Allah. Ya. Wa la yad'u min illahi niddan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah, dia masih mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak menyekutukan Allah, maka dia jamin masuk surga. Allahu Akbar. Maka bahkan ada harapan ketika la ilaha illallah kita kuat, itu bisa menghapus seluruh dosa. Ya. Naam, bahwasanya tauhid bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa menghapuskan, menghanguskan dosa-dosa selain syirik. Alhamdulillah, sehingga masih ada jaminan, bisa jaminan mutlak, bisa ya, kalaupun kita harus terancam dengan dosa-dosa besar kita, kita bisa masuk surga di akhirnya karena kekuatan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa untuk kepentingan itu ya, Allah Subhanahu mengutus para rasul. Ya, subhanallah. Makanya berbanggalah kita menjadi umat Rasulullah, umatut tauhid. Yang sekaligus adalah umat seluruh Nabi. Makanya kalau antum ditanya atau bertanya, sejatinya sebenarnya hakikatnya umat seluruh Nabi hari ini siapa? Demi Allah jawabannya kita. Umat seluruh Nabi jawabannya kita. Hari ini umat Muhammad SAW. Kita juga umat Nuh, umat Musa, umat Isa. Kenapa? Karena kitalah, hanya kitalah umat Muhammad yang masih menegakkan apa yang didahulu dibawa. Yang merupakan inti dakwah para rasul terdahulu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih. Sahih Bukhari dan yang lainnya. Nahnu ma'asyaral anbiya auladu alat. Kami, para nabi ini anak satu bapak. Ya, dinuna wahid, agama kami satu. Dan beliau tanya, ikhwatun li'allat. Ya. Wa ummahatuna syatta. Nabi membuat analogi, maksudnya apa? Yaitu kami ini ma'asyar anbiya, ya, satu bapak, maksudnya satu ajaran agama. Satu ajaran agama. Tidak berbeda, yaitu tauhid. Wa ummahatuna syatta, maksudnya syariat-syariat kami berbeda. Adapun ritual-ritual ibadah kami berbeda. Syariat ibadahnya ada perbedaan. Namun urusan ya, asas agama, asas dakwah, tujuan utama yang diutus adalah satu, yaitu menegakkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, banyak ayat tentang itu. Yang paling jentrek, ya, yang paling jelas, lihat dalam surat yang kita kenal dengan surat Al-Anbiya. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, masyhur ayat sering kita dengar. Apa kata Allah? Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, seorang rasul pun. Tidaklah kami utus, hai Muhammad, sebelum engkau seorang rasul pun. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka. kami perintahkan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Subhanallah. Kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Subhanallah. Sekali lagi, apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau hai Muhammad illa nuha ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Jadi dakwah para rasul sama la ilaha illallah. Sehingga dalam ayat yang lain, contoh lagi dalam surat An-Nahl ayat 36, sehingga kita dengar ayat ini juga. Walaqad ba'asna fi kulli

jauhilah dan jauhilah sesembahan ke, sesam, menyembah tagut itu sesembahan selain Allah. Ani wajtanibu tagut dan jauhilah yaitu tagut itu sesembahan selain Allah. Oleh karena itu coba dicek dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf Allah banyak menyebutkan beberapa rasul dan apa yang mereka ajak. Contoh di sini. Ayat 59. Apa kata Allah? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Telah kami utus Nuh, awal rasul, rasul pertama. Karena Allah katakan karena nasu ummatan wahidah. Dulu umat manusia itu satu, itu satu tauhid. Tidak nyembah kecuali Allah seluruhnya. Dari semenjak Adam sampai Nuh 1000 tahun begitu kata Ibnu Abbas. Ya? Adam sampai Nuh itu 1000 tahun, tidak terjadi kesyirikan, tidak ada terjadi penyimpangan akidah, keimanan tauhid. Muncul-muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh dan modus operandi kesyirikan pertama apa? Menjadikan orang-orang saleh didatangi ya kuburannya, dijadikan sebagai perantara untuk meminta, menyambat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai perintah, pemerintah apa perantara dalam ya doa-doa mereka. Nah, Walaqad arsalna Nuhan ila qaum faqala ya qaum ibudullah. Subhanallah. Bahkan lebih jentrek lagi baca surat khusus namanya surat Nuh. Ya? Maka dia mengatakan ya qaum ibudullah, hai qaum sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak disembah selain dia. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Aku sangat takut bila datang kepada kalian adab yang pedih. Dan betul datang ketika mereka tidak menyembah Allah, ditenggelamkan semuanya. Oke. Lalu dalam ayat yang selanjutnya 65 Allah katakan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami turunkan saudara mereka dari bangsa mereka, kaum mereka Hud, Nabi Hud. Qala, apa yang dikatakan Hud jemaah? Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin. Subhanallah, satu kalimat. Hai kaum, sembahlah Allah semata. Sembahlah oleh kalian Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Masalahnya mereka tidak takut. Akhirnya Allah turunkan azab rihan sarsara. Ya, badai yang sangat dahsyat yang menghancurkan. Naam, lihat dalam ayat 73-nya masih surat Al-A'raf. Wa ila Samud akhahum saliha. Dan kepada kaum Samud kami juga turunkan nabinya siapa? Salih. Disebutkan saudara mereka karena dari bangsa mereka. Saudara sekampung. Kan ukhuwah itu kata orang ada ukhuwah wataniyah katanya. Iya betul itu. Bahkan mungkin dari keluarga besar mereka, sebagian Rasulullah dari keluarga Quraisy. Ya, wa ila Samud akhahum saliha, dan kepada kaum Nabi Samud saudara mereka yang diutus Salih, qala ya qaum i'budullah sama, hai kaum sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata, tidak ada yang ilah yang berhak oleh kalian disembah kecuali dia. Sama. Lihat ayat 85-nya kepada siapa? Wa ila Madyan akhahum Syuaib. Kepada negeri Madian. Ya, ke negeri Madian kami turunkan saudaranya namanya Syuaib. Ya, namanya Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin sama. Ya qaum ibudullah. Sembahlah Allah semata, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang berhak disembah oleh kalian ilah selain dia. Lalu setelah itu muncullah Ibrahim. Antum tahu sepak terjangnya Ibrahim. Bagaimana menghancurkan berhala. Bagaimana terjadi debat Ibrahim bahkan dengan bapaknya, dengan kaumnya. Yang akhirnya dibakar gara-gara mendakwakan tauhid. Dan seterusnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Nabi Isa juga sama. Ya. Idh qala Allahu ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Hai, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, hai Isa, apakah kau ajak manusia untuk menyembah dirimu dan umimu? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus. Menyembah Isa.

menjadikan Isa sebagai Tuhan. Maka Isa mengatakan, qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku berkata yang tidak benar. Ma qultu lam illa an ma qultu illa ila ma amartani bihi. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Rabbi wa rabbakum. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu perintah agar menyembah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Enggak ada. Apalagi Isa ngaku-ngaku anak Tuhan. Astagfirullah, gubrak. Makanya musuh tertinggi terbesar kaum Nasara di hari kiamat nanti Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Bahkan nanti di akhir zaman kata Nabi, Isa akan diutus. Yanzilu fikum ibna Maryam. Yaksiru salib wa yaktul khinzir. Wa yada'ul jizyah. Ya, akan turun di hari kiamat nanti akhir zaman Isa ibnu Maryam. Yaitu akan menghancurkan salib. Membumi hanguskan babi dan juga mengentaskan pajak. Maka masa muslimin dan ditutup oleh Rasulullah SAW. Oh, jangan tanya tentang Rasulullah. Bagaimana dakwah 13 tahun di kota Mekah? 13 tahun di kota Mekah tidak ada yang diusung kecuali ya kaum qulu la ilaha illallah. Hei kaum, katakan Allah. Ketika kaumnya, bayangkan Pak Bu, 600 tahun terjadi jeda antara Isa dengan Rasulullah, 600 tahun. Antum tahu 600 tahun itu ya, luar biasa. Ketika terjadi kesyirikan-kesyirikan itu sudah mendarah daging, Pak. 600 tahun, Pak. Terjadi yaitu dekade tidak turun Rasul. Zaman fatrah disebutnya. Dari Isa Nabi terakhir ya. Isa Nabi terakhir dari Bani Israel. Lalu setelah itu diutus Rasulullah setelah 600 tahun. Manusia sudah bergelimang dengan berbagai macam kesyirikan, penyembahan, kedzaliman. Oleh karena beban yang dibawa Rasulullah luar biasa. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sangat berat. Tapi subhanallah, Rasulullah begitu gagah berjuang. Ya, bayangkan 13 tahun pertama, 10 tahun pertama khususnya. Hanya mendakwakan, ya qawm kulu la ilaha illallah. Ya watruku ma ya'budu aba'ukum. Ya, dan tinggalkan apa yang disembah oleh aba'akum, bapak-bapak, nenek-nenek moyang kalian. Dari nyembah patung, dari nyembah berhala, dari nyembah jin, dari nyembah orang saleh. Dari nyembah batu, dari nyembah api, dari nyembah bintang, dan seterusnya. Perlawanan yang luar biasa sehingga Nabi mengalami fase terusir. Fase DPO, yaitu terusir dari kota Mekah. Sehingga harus hijrah ke kota Madinah. Terancam nyawa sallallahu alaihi wasallam gara-gara mendakwakan tauhid. Padahal mereka tahu Muhammad itu luar biasa. Al-amin, al-amin kata mereka. Tapi karena yang diusung tauhid, ya kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang kami sembah kau jadikan satu Tuhan Nabi Muhammad? In hadzal syai'un ujab, ini sangat yaitu nyeleneh Muhammad, aneh kok Tuhan kami yang banyak cuma dijadikan satu Tuhan, la ilaha illallah. Yastakbirun, mereka angkuh dan sombong, tidak mau menerima la ilaha illallah. Ya, dan diteruskan akhirnya perjuangan di kota Madinah sehingga sudah tegaklah tauhid, tegaklah Islam di bawah pimpinan Rasulullah. Kemudian ma'asyar muslimin, kata beliau di sini, wa anzalal kitab, dan juga Allah menurunkan al-kitab. Alkitab ini ismu jinsin likulli kitabin anzalahu Allah azza wa jalla ala rusulihi, yang dimaksudnya adalah nama ya jenis, maksud kitab yang diturunkan seluruh rasul, maksudnya seluruh rasul yang diturunkan kepada kitab yang kita kenal ada apa Pak Bu? Ada Zabur kepada Daud, ada Taurat kepada Musa, ada Injil kepada Isa, ada suhuf-suhuf kepada para Musa, Ibrahim dan lain-lainnya. Wallahi sebelumnya seluruhnya ajakannya tauhid. Seluruh kitab para nabi, terkhusus yaitu wal furqan, ya, yaitu al furqan al Quran, dan apa yang menjelaskannya itu al hadis, ya, al Quran seluruhnya tauhid, Quran seluruhnya tauhid, Allah min awal ila akhir, ya, bahkan diturunkan berangsur-angsur agar memudahkan menegakkan tauhid, wa farraq al furqan, ya. Al-Quran kullu tauhid. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lihat di sini. Rabbul Alamin itu awal Quran. Sehingga dia harusnya menjadi Rabbun Nas ilahin Nas. Itu akhir Quran. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Rabb Al-Alamin. Rabb seluruh alam. Sehingga tidak ada berhak. Kecuali Allah yang dia yang disembah. Sehingga ditutup dengan Kul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, ilahin Nas. Rabbun Nas dan dia ilahin Nas.
sehingga kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyal muslimin. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa ya pembahasan tauhid ini Allah, pembahasan yang sangat luar biasa, sangat fundamental. Ya, dalam rangka itu Allah mengutus seluruh rasul, dan dalam rangka itu Allah menurunkan kitab-kitab, dan hanya dengan tauhid kita akan aman, damai, selamat dunia. Dan tauhid mengunci ya terkuat untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bisa sampaikan di sore hari ini, semoga manfaat bagi saya dan kita semua, dan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Semoga ikhlas karena Allah kita sampaikan perkataan ini dan dengan penuh kesungguhan ya sampai kepada hati-hati hamba, sehingga kita semuanya menjadi ahlu tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan silakan, kalaupun tidak ada ya tidak mengapa. Naam. Naam. Langsung ikhtitam. Baik. Kalau gitu alhamdulillah sekali lagi ya karena qadarullah hostnya ya beliau udur ya sehingga tidak dibuka pertanyaan, dan alhamdulillah mudah-mudahan yang dijelaskan sudah sangat jelas intinya tadi, bahwa semoga kita menjadi orang-orang yang menegakkan hak Allah, yang merupakan kewajiban mutlak kita, yaitu mentauhidkan Allah, menghambakan hanya kepada Allah, mencintai, mengagungkan sujud dan rukuk, menyambat-nyambat dan menyandarkan segala urusan kita, menyembelih ya, dan tidak mengetahui yang gaib kita kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Dan dengan itu kita menjadi pengikut setia para rasul, dan kita pun menjadi orang-orang yang menegakkan Al-Quran dan kitab-kitab para rasul sebelumnya, khususnya Al-Quran ya, sehingga kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat di atas kekuatan tauhid kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jatifi, saluran dari Muhammad Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina. Fa fi ayyin natamassaku bih?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azifatil

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: FM Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: مقتدر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
7: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

0: supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
1: Wal

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimun bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq.

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Hasan.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema Zikir kepada Allah adalah amalan yang paling mulia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yadihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah kitab Fiqhul Adhiyah wal Azkar. Kata beliau, zikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha. Zikir kepada Allah adalah amal yang paling suci dan yang paling mulia. Kata beliau, inna zikrallahi azza wa jal wa azkal a'mali wa khairuha wa afdaluha indallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya, kata beliau, mengingat Allah, itu zikir, adalah amal yang paling suci, yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Jami' Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, demikian pula Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan dari hadis Abu Darda, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kamu tentang amalan yang paling baik dan yang paling suci di sisi Rabb kamu dan yang paling tinggi derajatnya untuk kamu, bahkan lebih baik untuk kamu dari memberi emas dan perak dan lebih baik untuk kamu dari bertemu dengan musuh di medan perang. Iya. Di mana mereka, kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu zikir kepada Allah. Iya. Subhanallah, ini luar biasa hadis ini, akhi. Tentang keutamaan zikir. Sampai kata Rasulullah, dia amal yang terbaik. Amal yang paling suci. Yang paling tinggi derajatnya. Bahkan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Bahkan lebih baik dari berjihad fisabilillah. Apa itu? Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hadzal haditsul azim afada fadilata dzikri. Hadis yang agung ini kata beliau memberikan kepada kita faidah tentang keutamaan zikir. Wa annahu ya'dilu 'itqar riqabi wa nafqatal amwali wal hamla 'alal khayli fi sabilillah. Bahwa zikir itu ternyata seimbang dengan memerdekakan budak, menafkahkan harta, membawa kuda-kuda di jalan Allah, bahkan seimbang dengan jihad fisabilillah. Subhanallah. Iya. Padahal zikir itu amal yang sangat ringan banget, Pak. Iya, tapi ternyata pahalanya begini besar, luar biasa sekali. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, waqad takatsaratin nususu bi tafdhili dzikri 'ala shadaqati bil mali wa ghairihi min al a'mal. Telah banyak nas-nas dalil-dalil tentang keutamaan zikir di atas sedekah. Ya. Dan di atas amal-amal yang lainnya. Artinya zikir itu keutamaannya sangat agung di sisi Allah, melebihi amalan-amalan yang lain yang agung. Waqad ra'a Ibnu Abi Dunya kama fi targhib wa tarhib lil mundhiri wa qala isnadu hasan an al-A'mash an Salim bin Abi al-Ja'ad qala qila li Abi Darda inna rajulan a'taqa mi'ata nasamah qala inna mi'ata nasamah min mali rajulin kathir وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib itu karya tulis siapa? Imam Al-Mundhiri. Ya. Dan Al-Mundhiri mengatakan bahwa sanadnya hasan. Dari Al-A'mash, dari Salim bin Abil Ja'ad, ia berkata, dikatakan kepada Abu Darda bahwa ada orang yang memerdekakan 100 budak. Kata Abu Darda, memerdekakan 100 budak itu banyak. Tapi ada yang lebih utama, itu iman yang senantiasa dipraktekkan ya sepanjang malam dan sepanjang siang, dan lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini subhanallah, Abu Darda mengatakan bahwa orang yang senantiasa zikir, lisannya selalu basah dengan zikir, ya, ternyata lebih utama daripada memerdekakan 100 orang budak, Pak. Ini luar biasa sekali. Walaupun tentunya, Pak, mempraktekkan hadis ini tidak mudah. Ya, untuk senantiasa lisan basah dengan zikir, terus itu susah. Kenapa demikian? Karena hati kita itu terkadang lebih senang ingat dunia, Pak. Ingat tentang hobi, ingat tentang si fulan, si alan, ingat tentang ini dan itu. Belum lagi setannya tidak suka kita zikir. Makanya kalau ada orang yang lisannya selalu terbiasa dengan zikir itu luar biasa sekali. Menunjukkan hatinya itu ya sudah diberikan oleh Allah kenikmatan zikir. Yaqul Ibn Mas'ud, berkata Ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. Aku bertasbih dengan tasbih yang banyak lebih aku sukai daripada berinfak dinar dengan sebanyak tasbih itu di jalan Allah. Artinya ucapan subhanallah, misalnya kalau antum ucapan sampai 1000, menurut Ibnu Mas'ud lebih baik daripada berinfak dengan 1000 dinar. Iya. Wa jalasa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, la'an akhudha fi tariqin aqulu fi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya min an unfiqa adadahunna dananira fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku saat berjalan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak dengan dinar-dinar di jalan Allah sebanyak zikir tadi. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, la'an akhudha fi tariqin fa'akuluhuna ahabu ilayya min an ahmil adadahuna ala al-khayl fi sabilillah. Dan aku mengucapkan kalimat-kalimat tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, saat berjalan, itu lebih aku sukai daripada aku membawa kuda untuk jihad fisabilillah sebanyak ucapan tadi. Ini dua sahabat, Pak, itu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As, mengatakan bahwa zikir itu ternyata lebih utama daripada apa? Berinfak. Ya. Wa kadzalika qala ghairu wahidin min as-sahabati wa tabi'in. Inna dzikra afdal min as-sadaqah bi adadihi min al-mal. Demikian pula banyak sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa zikir itu lebih utama daripada sedekah sejumlah kalimat zikir yang kita ucapkan. Ya. Wal atharu fi hadha al-ma'na anhum kathira. Dan asar dalam semak yang semakna dengan ini dari para salafus soleh banyak, kata beliau. Wahya la ta'ni at-taqlil min sya'nit nafaqati fi sabilillah. Tapi jangan salah paham. Jangan dipahami, kata beliau, kita sedang meremehkan berinfak di jalan Allah. Ya. Bukan. Wa innamal muradu biha ta'liyatu sya'ni dzikr. Tapi maksud tujuan kita di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana tingginya pahala orang yang berzikir. Ya. Wa bayanu 'azimi qadrihi wa rif'ati makanatihi. Dan sedang menjelaskan betapa agungnya kedudukan zikir, Pak. Betapa tingginya ya kedudukan zikir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ya'dilu syai'un min hadhil umur. Dan bahwasanya zikir itu tidak bisa disamakan dengan infak. Ya. Bal innal a'mala kullaha wat ta'at jami'aha innama syuri'at li iqamati dzikrillah. Bahkan kata beliau, semua amal soleh, semua ketaatan disyariatkan itu dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya sholat dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya puasa dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya menuntut ilmu dalam rangka mengingat Allah. Ya. Wal maqsudu biha tahsilu dzikrillahi ta'ala. Jadi maksud tujuannya itu adalah supaya kita selalu mengingat Allah. Ya, dari ibadah-ibadah tersebut. Makanya ibadah yang kosong dari zikir jadi ibadah yang tak bernilai. Antum sholat, tapi pikiran antum entah kemana. Iya. Allahu Akbar. Dari mulai takbiratul ihram dah mikirnya ke pasar. Mikirnya ke ya sana sini. Yang kayak ginian, Pak, jadinya enggak punya nilai di sisi Allah. Makanya Allah mencela orang munafik yang sholatnya, yang dia sholat tapi sedikit mengingat Allah. Ya. Walihada yaqulullah ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Oleh karena itulah Allah berfirman, dirikan sholat untuk mengingatku. Tuh lihat. Dirikan sholat untuk mengingat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ai aqimi sholata li ajli dzikrillah. Wa fi hadha tanbihun al azim qadri sholah idh hiya tadarrun ila Allah ta'ala wa qiyamun baina yadayhi wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala wa iqamatun dzikri. Dan ini kata beliau mengingatkan tentang agungnya kedudukan sholat juga. Karena sholat itu hakikatnya tadarruk kita kepada Allah. Ya, berdiri kita di hadapan Allah bermunajat. Dan juga untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ala hadha fassolatu hiya dzikr. Oleh karena itulah sholat itu zikir, Pak. Allah menamai sholat itu dengan apa? Zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah, wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil azan, ya, untuk sholat hari Jumat, segeralah pergi menuju zikir kepada Allah. Masuk zikir pada Allah maksudnya sini apa? Sholat. Ya. Fasamma sholatahuna dzikra. Di sini Allah menamai sholat sebagai zikir. Li'anna dzikra huwa ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha. Karena zikir itulah rohnya sholat. Intisarinya sholat. Bahkan hakikatnya sholat. Ya. Wa adamun nasi ajran fi shalah aqwahum wa ashadduhum wa aktsaruhum fiha dzikran lillahi ta'ala. Maka orang yang paling besar pahalanya saat salat siapa, Pak? Orang yang paling kuat, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah saat apa? Salat. Ya. Maka dia yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وَهَكَذَا شَأْنُ فِي كُلِّ طَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ. Demikian, semua ketaatan, semua ibadah yang seorang hamba taqarrub kepada Allah, itu yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Qala Imam Ahmad At-Tabrani min tariqi Abla bin Lahiyah. Qala haddathana زبان بن فائر عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل فقال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله فقال أكثرهم ذكرا لله فقال فأي الصائمين أكثرهم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mujahid yang paling besar pahalanya, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu mujahid yang paling banyak berzikir kepada Allah. Lalu dia bertanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya di wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu yang paling banyak zikirnya kepada Allah saat puasa. Lalu dia bertanya tentang sholat, zakat, haji, sedekah, siapa yang paling banyak pahalanya? Kata Rasulullah, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat ibadah tersebut. Namun kata Imam Al-Haythami, hadis ini sanadnya lemah, Pak. Karena di dalam sanadnya ada Zabban bin Fa'id. Dan demikian pula Abdullah bin Lahiyah. Namun kata Syekh Abdul Razak, walaupun sanadnya lemah, tapi ia mempunyai penguat syahid yang mursal dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ia berkata, akhbarani Haywah قال حدثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقبري يقول قيل يا رسول الله أي الحاج أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا قال فأي المصلين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا قال فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا قال فأي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا قال زهرة فا Fa akhbarani Abu Sa'id al-Makhburi anna Umar ibn al-Khattab qala li Abi Bakar dhahaba dhakiruna bi kulli khair. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata, mengabarkan kepadaku Haywah, ia berkata, haddatsani Zuhrah bin Ma'bad bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Makhburi, ya, seorang tabi'in, berkata, ditanya, wahai Rasulullah, berarti ini tabi'in, Mbak, meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in enggak ketemu sama siapa? Rasulullah. Ini namanya mursal. Namanya apa? Mursal. Tapi sahih sampai kepada Abu Sa'id al-Makhburi. Iya. Dikatakan, hai Rasulullah, haji siapa yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang sholat, siapa yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Kata Rasulullah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berpuasa, yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berjihad, yang paling besar pahalanya siapa ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ya, maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, orang yang banyak zikir telah pergi membawa pahala banyak. Ya, subhanallah, ya akhal Islam. Berarti orang yang cari nafkah, yang paling besar pahalanya siapa? Yang paling banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walahu syahid akhar, dan ada penguat yang lainnya. Diriwayatkan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Ya. Di mana Ibnu Qayyim berkata, wa qad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang mursal bahwa Rasulullah SAW ditanya, ayu ahli masjid khair, ahli masjid yang paling baik siapa ya Rasulullah? Ahli masjid itu orang yang suka pergi ke masjid, Pak. Kayak antum-antum di sini, masya Allah. Ya. Nah, ahli masjid itu siapa yang paling baik? Hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama di masjid, ia lebih banyak zikir kepada Allah daripada ngobrol-ngobrol ngidul. Ya. Lalu tanya lagi, ayu ahli janazati khair. Ahli jenazah yang paling baik siapa? Itu pengurus jenazah maksudnya. Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak berzikir kepada Allah saat ngurus jenazah. Ditanya lagi, ayul mujahidina khair, orang yang berjihad yang terbaik siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak zikir kepada Allah. Ayul hujaji khair, haji yang terbaik siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak zikir kepada Allah. Ya. Ayul uwad khair, orang yang menjenguk orang sakit yang paling yang terbaik siapa? Aktsarum dzikran lillah. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Maka Abu Bakar berkata, "Dzahaba dzakiruna bil khairi kulli." Kalau begitu, orang yang banyak zikir telah pergi membawa pahala banyak banget. Ya. Subhanallah, akhul Islam saudaraku seiman. Fal hadis bisyahidaihi salihun lil ihtijaji insyaallah. Kata beliau, hadis ini dengan dua penguat tadi maka bisa dijadikan hujjah. Karena yang pertama tadi marfu tapi lemah. Yang kedua dan yang ketiga mursal tapi sahih. Maka ini biasanya naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ya. Wa ma'nahu alladhi dalla 'alaihi haqqun la raiba fi sihhatih. Dan maknanya pun juga benar hak. Berkata Ibnu Qayyim, inna afdala ahli kulli 'amalin aktsarum fihi dzikran lillah. Sesungguhnya ya, orang yang beramal soleh, yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa afdalus shawam, orang yang berpuasa yang paling utama, yang paling banyak pahalanya, itu yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang bersedekah, yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berhaji pun demikian. Wa hakadha sa'irul a'mal. Demikian amalan-amalan yang lainnya pun sama seperti itu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya akhwat Islam. Wa awrada kemudian kata beliau semua awrada al-hadis al-mutaqaddim, kemudian Ibnu Qayyim membawakan hadis yang tadi. Lalu membawakan juga asar dari Ubaid bin Umair. Annahu qal inna in a'zamakum hadha al-lailu an tukabiduh wa bakhiltum bil mali an tunfiquh wa jabuntum anil aduwi an tuqatiluh fa aktsiru min dzikrillah. Kata Ubaid bin Umair, jika kalian merasa berat untuk melewati malam dengan sholat malam, dan kalian merasa bakhil untuk berinfak, dan kalian merasa pengecut untuk bertemu musuh di medan perang, maka gantilah dengan banyak berzikir kepada Allah. Artinya kalau kita gak mampu sholat malam, Pak, gak mampu juga berinfak, Pak, maka ganti amalnya dengan apa? Banyak zikir. Makanya, ya, ketika fakir miskin datang kepada Rasulullah dan mengadukan tentang orang kaya, Pak, orang kaya itu bisa haji, bisa umroh, sementara kami enggak. Mereka bisa infak, sedekah, kami enggak bisa ya Rasulullah. Ternyata yang Rasulullah ajarkan kepada fakir miskin supaya bisa mengejar amalan orang kaya apa, Pak? Zikir. Maukah aku ajarkan kalau amalan yang kalau kalian amalkan, ya, adraktum man sabakakum, kalian bisa akan mengejar orang-orang yang menyusul kalian itu, yang telah mendahului kalian itu. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan bisa ngejar mereka. Akhirnya fakir miskin mengamalkan, Pak, sembunyi-sembunyi. Rupanya orang kaya tahu. Makanya orang kaya mengamalkan juga. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka memang yang paling susah itu ngalahin orang kaya yang bersyukur, Pak. Ya udah kaya, bersyukur, ahli ibadah lagi. Waduh, itu paling susah ngalahin orang kayak gitu. Ya khawatir Islam, saudaraku seiman. Fadzikrullahi ta'ala huwa afdalul a'mal. Berarti zikir kepada Allah adalah amal yang paling utama. Wa huwa akbar min kulli syai. Bahkan zikir kepada Allah lebih besar dari segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu paling besar. Awal ayat itu mengatakan apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an dan dirikan solat. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan berzikir kepada Allah itu lebih besar, paling besar. Iya. Ayat zikrullahi lakum akbar min zikrikum lahu fi ibadatikum wa salawatikum. Wa huwa dzakirun man dzakarahu. Maksud ayatnya apa? Dan mengingat Allah itu lebih besar, maksudnya apa? Ya. Artinya Allah mengingat kamu itu lebih besar dibandingkan kamu mengingat Allah dalam ibadah-ibadah kalian dan sholat-sholat kalian. Ya. Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat Allah. Sedangkan kalau kita berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah, Allah ingat sama kita. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Ya. Ya qala ma'nahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Darda wa Abu Qurrah wa Salman wal Hasan. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Qurrah, Salman dan Al Hasan. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwa makna ayat tadi adalah artinya bahwa Allah mengingat kamu lebih agung daripada kamu mengingat Allah. Namun ada pendapat kedua dari tafsir ayat ini, Pak. Wa qila dzikrukumullah fi salatikum wa fi qira'atil Qur'an afdal min kulli syai. Sebagian ulama berpendapat maksud ayat ini adalah bahwa kamu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam sholat kamu dan saat membaca Quran itu lebih utama dari segala sesuatu. Berkata Ibnu Zaid dan Qatadah, "Wala dzikrullahi akbar min kulli syai." Mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu lebih paling besar dari segala sesuatu. Ya. Artinya ibadah yang paling apa? Baik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang ketiga dari tafsir ayat ini. Artinya waqila al-ma'na inna dzikrullah akbar ma'al mudawamah minas shalah fin nahyi 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagian ulama berpendapat makna ayat ini artinya bahwa orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu lebih kuat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dibandingkan sholat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir, selalu zikir kepada Allah lebih lagi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Berarti ini ada tiga pendapat tentang makna ayat ini, Pak. Qala Syekhul Islam Taimiyah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. As-sahih anna ma'na al-ayati anna salata fiha maqsudani 'aziman. Pendapat yang sahih dari ayat ini bahwa salat itu ada dua maksud yang agung, ada dua tujuan yang agung. Wa ahaduhuma a'dham min al-akhar. Dari dua tujuan ini salah satunya lebih agung. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa hiya mustamilatun 'ala dzikrillah. Dan salat mengandung zikir kepada Allah. Wa lima fiha min dzikrillah a'dham min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang terkandung dalam sholat berupa berzikir kepada Allah itu lebih agung daripada mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Di sini Ibnu Taimiyah mengkompromikan ya pendapat-pendapat tersebut. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Salman Al-Farisi ditanya, ayul amali afdal, amal apa sih yang paling utama? Kata Salman Al-Farisi, amat taqra'ul Qur'an? Apa kamu tidak baca ayat Al-Quran ini? wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah yang paling besar. Itu yang paling utama. Iya. Makanya akhi, subhanallah, setelah kita mengetahui betapa agungnya zikir ini, Pak, sangat merugi kalau ternyata waktu-waktu kita ya lewat tanpa zikir kepada Allah. Iya. Maka kita berusaha berlomba-lomba dalam hal ini. Ana dan antum saling berlomba, Pak, untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dalam sholat kita, dalam keheningan kita, iya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jauhi hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari zikir. Makanya Allah melarang kita untuk jadi orang lalai. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kamu pada Rabbmu, ya, dalam dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut, dan suara yang tidak dikeraskan. Dan janganlah kamu di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Dilarang sama Allah, ya, untuk menjadi orang yang lalai. Makanya semua perkara yang membuat lalai dilarang dalam Islam, Pak. Kenapa musik diharamkan dalam Islam? Kata para ulama, di antara hikmahnya kenapa musik itu diharamkan, kata Ibnu Qayyim, karena itu sangat melalaikan dari berzikir kepada Allah. Gara-gara musik orang jadi lupa sama Allah. Iya. Nah, mereka kemudian, Pak, yang doyan musik, bikin apa? Musik Islami. Iya, yang isinya zikir. Tetap aja yang dinikmati bukan zikirnya, Pak, musiknya. Hatta mereka ingin mencampurkan zikir dengan musik, itu sama saja mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Tetap saja yang dinikmati musiknya, bukan zikirnya sama sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhari, akhi, ya, kita harus berusaha gimana caranya nih supaya lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dijamin deh, Pak, kalau lisan kita basah dengan zikir itu bakalan jauh dari ghibah, Pak. Orang yang suka ghibah itu akibat jarang zikir biasanya, Pak. Betul. Ya. Orang yang rajin zikir itu lisannya terjaga biasanya, Pak. Dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dari mengejek orang, dari mencaci maki orang, mentertawakan orang, membuli orang, dia akan terjaga. Kenapa? Karena lisannya biasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan bab yang ke-6, fadlul ikthar min zikrillah, keutamaan memperbanyak zikir. Banyak zikir, beberapa batasannya, enggak ada batasan. Karena kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabligh laqad amara Allah fi kitabihi ibadahu al-mu'minin bil iktsari min dhikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'ala al-junub bil laili wan nahar wa fil barri wal bahr wa fis safari wal hadar wa fil ghina wal faqr wa fis sihhati was suqm wa fis sirri wal 'alan wa fi kulli hal. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman memperbanyak zikir, baik saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Di waktu malam maupun siang, di daratan maupun di lautan. Saat safar ataupun tidak safar. Saat kaya ataupun fakir. Saat sehat maupun sakit. Saat sendiri maupun di depan banyak orang. Bahkan dalam setiap keadaan, kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, Pak, kita kalau lagi naik pesawat tuh ya, Pak, ya, terus turbulen baru zikir, Pak. Ya, puak-puak, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Pas lagi aman, lupa lagi. Ya. Banyak di antara kita seperti itu, Pak. Ya. Maka dari itu mendingan turbulen, Pak, banyak zikir. Daripada tenang malah kita merasa aman, ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu sebagai peringatan buat kita harusnya. Jangan sampai ngingat Allahnya pas ketakutan doang. Justru pas kita enggak ketakutan, aman, harus lebih banyak lagi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema zikir kepada Allah adalah amalan yang paling mulia. Semoga apa yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia

0: lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekornya. Niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
1: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Masalah apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
2: hidayah memberikan kebahagiaan.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Yo akhirati hasanah
4: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
6: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: Bunda.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

0: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
1: Wa

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?"
1: "Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun."
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam, dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luar mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Ikhwati islam wa'alaikumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman atau live delay, disampaikan oleh Ustadz Mukti Ali Abdul Karim Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema beberapa wasiat ulama dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak terhitung. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menjadi seorang muslim, dan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat hidayah, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa bersedekah. Semua ibadah, semua ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah dan nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sekuat apapun seorang hamba dia merasa dirinya kuat, secerdas apapun seorang hamba dan merasa dirinya cerdas, dan semudah apapun dia merasa dia bisa mudah melakukan apa saja, semua itu karena kemudahan dari Allah. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan itu akan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dari kebaikan bukan semata karena ilmu kita, bukan semata karena harta kita, bukan semata karena kekuatan kita. Kita hanya melakukan sebab-sebab yang Allah syariatkan. Adapun kemudahan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, kibir, dan itu mencegah kita dari kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Bahkan di dalam masalah ilmu syar'i, para ulama mengatakan, "La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir." Tidak akan mungkin mendapatkan ilmu syar'i orang yang pemalu. Artinya malu menuntut ilmu. Karena malu itu ada yang terpuji dan dia bagian daripada iman. Tapi ada juga malu yang tercela.
malu berbuat kebaikan, malu menuntut ilmu, malu membawa mushaf, malu membawa kitab-kitab, malu duduk di majlis ilmu, maka itu tercela. Tidak mungkin dapat ilmu orang yang pemalu. Artinya malu yang tercela. Yang kedua, wa mustakbirun. Tidak mungkin juga akan mendapatkan ilmu orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu dia akan selalu merasa dirinya lebih alim daripada orang lain. Jadi apa saja yang dia lihat kurang dari orang yang berilmu, bahkan dari gurunya, satu kekurangan yang ada pada diri gurunya atau seorang alim cukup menjadikan dia untuk menjatuhkan martabat orang yang alim itu di dalam hatinya. Wa yuhramu bihil ilm, dan dengan sebab itu dia tercegah dari mendapatkan faedah ilmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu bermanfaat pada diri kita, kita harus agungkan ilmu itu. Kita harus agungkan para ulama pada batas-batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah muncul kesombongan, merasa lebih baik pada diri kita dari guru kita, dari orang yang mengajar kita, bahkan para ulama, Allah akan tutup pintu faedah dari diri kita, waliyadz billah. Ya, oleh karena itu kita harus tawadhu, dan sombong itu akan menjatuhkan orang dan menistakan orang. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai, faman naza'ani fihi 'adzabtuhu bin-nar. Kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Tidak boleh makhluknya siapapun itu mensifatkan atau bersifat dengan kesombongan. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang ingin mencabut itu dariku, maka aku akan azab dia dengan api neraka. Ya. Justru kita diperintahkan untuk tawadhu dalam muamalah dengan orang, tawadhu dalam ilmu, tawadhu di dalam bersikap kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan kalau orang ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, maka di antara wasilah dan cara terbesar untuk dia diangkat oleh Allah adalah dengan tawadhu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah tawadhu seseorang itu karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia sombong, Allah pasti akan hinakan. Ya, oleh karena itu para penuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu, setiap muslim dan muslimah wajib bersifat dengan sifat tawadhu. Ya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah di dunia apalagi di akhirat, kita minta kepada Allah agar diberikan tawadhu di dalam akhlak. Bahkan sebagian salaf mengatakan, tidaklah aku berada di satu majlis bersama manusia, kemudian aku merasa sedikit saja lebih baik dari mereka, melainkan Allah perlihatkan kemudian bahwa aku lebih rendah dari mereka. Dan tidaklah aku berada di satu majlis yang aku merasa aku yang paling kurang, aku yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya, melainkan aku merasakan Allah itu mengangkat derajatku. Terutama kita para penuntut ilmu, para santri, tidak boleh sombong kepada gurunya. Hatta guru kita itu misalnya cara mengajarnya tidak bagus, karena itu membuka pintu hirman. Kita akan dicegah oleh Allah dari mendapatkan ilmu syar'i itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan Islam. Tidak ada jalan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat kecuali jalan Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia selamat di dunia dan di akhirat selain dengan jalan Islam, berarti orang itu telah
menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia menampakkan kebaikan, walaupun dia menampakkan seakan-akan dia di atas kemuliaan, kalau dia tidak memilih Islam, memilih sunnah Rasulullah SAW sebagai jalannya, maka dia tidak akan selamat di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu kita berselawat selalu dan mengucapkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah subhanahu wa ta'ala ridhai kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang kita tinggal di atasnya adalah tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini, yang Allah takdirkan hidup di dunia ini, melainkan dia pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan taufik kepada orang-orang yang beriman, bagaimana dia hidup dengan ujian hidup yang ada di dunia ini, dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah itu mahal. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Jawzi, beliau mengatakan, "Ma wudi'at ad-dunya illa lil-bala." Tidaklah diletakkan dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ciptakan dan Allah hamparkan, kecuali sebagai tempat ujian. Dan ujian atau ibtila itu adalah salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perbedaan antara orang-orang yang selamat dan orang-orang yang tidak selamat dengan lulusnya orang pada ujian itu. Dan ujian itu bisa kemudahan, ujian itu bisa kesulitan, ujian itu bisa kesedihan, ujian itu bisa juga kegembiraan dan kesenangan, ujian itu juga bisa berkaitan dengan agama, ujian itu juga berkaitan dengan dunia, kehidupan, rumah tangga, dan seterusnya. Dan orang-orang yang beriman, ketika dia diberikan taufik oleh Allah dengan tauhid, dengan akidah yang benar, maka Allah berikan dia taufik untuk bersikap benar menghadapi ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan kepada kamilah, kepada Allah, kalian akan dikembalikan. Jadi kita ini hidup untuk ujian. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, setiap kita Muslim dan Muslimah harus menyadari bahwasanya dunia itu ada pergantian antara kesenangan dan kesedihan, kesulitan dan kemudahan. Nah, seorang mukmin dan mukminah diberikan taufik oleh Allah mendapatkan pahala di sisi Allah pada dua keadaan yang bertentangan ini. Dia dapat ujian yang buruk, dia hadapi yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan kemudahan, dia hadapi kemudahan itu yang mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang pasti diuji. Semakin orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, semakin besar ujiannya. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Ya, kalau kita itu bertauhid, kalau kita itu beriman kepada Allah, maka kelaziman
dari kehidupan kita sebagai orang beriman adalah pasti kita berhadapan dengan apa? Ujian. Oleh karena itu kita harus saling tolong-menolong menghadapi ujian yang kita hadapi. Baik yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan dunia, kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau kita lihat saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan yang menyebabkan dia dijauhkan oleh Allah dari kebaikan dan kebenaran, maka kita doakan dia hidayah agar dia kembali kepada kebaikan. Kalau orang itu diuji oleh Allah dan kita lihat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, maka kita doakan kebaikan bagi dia supaya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kita akan diuji. Ahasibannas, Allah berfirman, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia begitu saja mengucapkan kata-kata kami beriman kemudian mereka tidak akan difitnah, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kondisi tertentu dari ujian Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi yang sangat genting dan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari itu. Kalau kita dengar misalnya di negeri-negeri muslim penderitaan yang mereka hadapi karena peperangan, karena pergolakan, ya, banyak kaum muslimin yang terbunuh, mereka bertikai, mereka ada yang tenggelam, ada yang kena dengan senjata dan sebagainya, ada yang harus meninggalkan rumahnya, negerinya dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Kita berdoa agar kita tidak ditimpakan dengan ujian tersebut yang mungkin belum tentu kita bisa bersabar. Oleh karena itu kalau terjadi masalah-masalah besar seperti itu, kita orang-orang beriman harus mengikuti nasihat dan petunjuk para ulama kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya, karena para ulama mengatakan fitnah atau ujian itu begitu dia kuat, tidak ada yang mengetahui tentang besarnya fitnah itu kecuali para ulama. Tapi begitu fitnah itu melemah, hatta orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu akan bisa melihat fitnah itu. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan ujian-ujian dunia atau secara umum dari peristiwa-peristiwa besar, ada beberapa wasiat para ulama yang harus kita perhatikan. Pertama adalah husnudzanni billah. Jadi kita kalau dapat ujian, kalau kita dapat peristiwa-peristiwa besar yang kita berhadapan dengannya, pertama yang kita harus sikapi pada diri kita itu adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan kepada Allah itu adalah sikap akidah yang wajib ada pada setiap mukmin dan mukminah, dan dia harus ada pada dirinya setiap saat. Karena kita kalau berhadapan dengan kehidupan ini, kadang-kadang kita itu hanya senyum kalau dapat yang mudah saja, padahal kemudahan itu belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau kita diuji dengan kesulitan, ya, kita kemudian cemberut, kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah yang menyebabkan akhirnya terus kita berada di dalam apa? Keburukan. Dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang tabiat manusia. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dia diciptakan dalam tabiat dan sifat suka mengeluh. Ya. Kalau dia diberikan ujian keburukan, maka dia berkeluh kesah. Seakan-akan, ya, seperti kata sebagian ulama kita,
di dunia ini tidak ada yang paling susah hidupnya kecuali dia. Lalu dia husnudzan kepada, dia su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada apa namanya? Dzan, prasangka hamba-Nya. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan berikan kita kebaikan pasti. Kalau kita su'udzan, berprasangka buruk, maka Allah akan berikan pasti keburukan. Dan para ulama mengatakan di antara sebab Allah jadikan dalam hati kita itu ada prasangka baik, prasangka baik adalah dengan memperbanyak amal soleh, sekecil apapun itu. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, maka akan dekat syaitan wal-iyadzubillah kepada kita, dan jiwa kita akan rusak, dan kita akan penuh dengan prasangka buruk. Dan begitu prasangka buruk itu ya menimpa kita, maka Allah akan balas dengan apa namanya, dengan keburukan, karena kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kata beliau, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung kepada prasangka hamba-ku kepadaku, kata Allah. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka dia akan menjadi kebaikan, artinya Allah akan berikan kebaikan. Wa in dhanna sharran falahu, dan dia juga kalau berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin selalu dapat kebaikan dari Allah, penuntut ilmu ingin mendapatkan kebaikan yang berkaitan dengan ilmu, dia husnudzan kepada Allah. Kadang-kadang kita lihat misalnya teman kita yang menuntut ilmu, oh dia cepat sekali paham, cepat sekali menghafal. Kita husnudzan kepada Allah. Ya, ada orang mungkin sulit menghafal ilmu, sulit menghafal Al-Qur'an. Dan dia bertemu dengan teman yang cepat sekali jauh menghafal Al-Quran atau ilmu. Boleh jadi yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada hikmah besar Allah. Kalau mungkin Allah percepat bagi kita untuk menghafal Al-Quran, mungkin setelah menghafal Al-Quran itu lalu kita tinggalkan. Ya kan, tidak sedikit orang begitu dia tamat membaca apa namanya Al-Quran, kemudian dia tamat sudah tidak membaca Al-Quran, bahkan kembali tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi begitu dia sulit misalnya merasakan menghafal Al-Quran, kemudian Allah jadikan dia terus banyak mengulang-ulang berusaha, sehingga dia berulang-ulang membaca Al-Quran, berulang-ulang dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hikmahnya. Mungkin juga kalau dia cepat menghafal ilmu atau Al-Quran, dia akan digoda oleh syaitan untuk menjadi orang-orang yang soleh.

Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ruwaibidah. Ruwaibidah itu artinya orang-orang yang berbicara tentang masalah-masalah besar dan sedangkan dia adalah seorang yang tafih. Bukan apa namanya porsi dia. Ya. Dan itu menyibukkan kita. Ya, pola kalau kita ibadah, kita membaca Al-Qur'an, kita menuntut ilmu, itu lebih selamat bagi kita. Ya, lebih selamat bagi kita. Jadi yang kedua, wasiat yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah faedah besar kita itu belajar akidah. Belajar akidah itu bukan hanya sekedar teori. Belajar tauhid itu bukan sekedar kita hafal dalil-dalilnya, tapi dia betul-betul menancap dalam hati kita sehingga kita begitu bertemu dengan ujian itu, kita pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan sekecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Antumul fuqara'u ila Allah." Kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan praktiknya bagaimana kita berhadapan dengan masalah-masalah kesulitan atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Di dalam sebuah hadis, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun," dalam riwayat yang dikatakan idza hazabahu amrun. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau beliau berhadapan dengan kesulitan, ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, beliau Rasulullah SAW berdoa, ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kokoh, yang berdiri sendiri yang tidak membutuhkan semua makhluknya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan. Kembali kepada Allah. Dan juga disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau Rasulullah SAW kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, beliau bersegera melakukan solat. Ya, segala lakukan solat. Oleh karena itu, apa saja sekarang di media sosial, berita yang bukan urusan kita, jangan kita sibukkan diri dengannya. Tidak ada kewajiban kita mengurus sesuatu yang bukan kewajiban kita. Kadang-kadang itu hanya menambah pusing pikiran dan juga menyesakkan hati kita. Padahal itu bukan urusan kita. Ya, sehingga nanti kadang-kadang urusan yang menjadi kewajiban kita, kita tidak urus. Ya. Dia kalau berbicara seakan-akan dia pemimpin negara. Ya. Pemimpin negara, oh dia bisa. Coba dia begini, coba dia begini, coba dia begini. Sekolah dia tidak pernah. Ya. Sekolah dia tidak pernah. Ya. Kadang-kadang sebagian buta huruf. Ya. Jadi kita justru pemimpin-pemimpin kita doakan. Ya. Guru-guru kita yang memimpin kita doakan. Tidak ada guru-guru kita itu maksum. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Apalagi pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan kebaikan. Kalau kita berjumlah jutaan orang, satu saja diijabah dari jutaan orang yang berdoa itu, satu saja diijabah, selesai masalah itu. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat dulu Rasulullah SAW, perhatikan di peperangan Badar, Rasulullah SAW ketika berhadapan antara tentara kaum mukminin, para sahabat dengan kaum musyrikin, ya, berhadapan dan sudah berperang, Rasulullah SAW itu disibukkan dengan doa, didampingi oleh sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat yang menjaga beliau. Bahkan beliau ibtihal mengangkat tangan meminta perlindungan, meminta kemenangan dari Allah, sampai dia Rasulullah SAW beliau itu menadahkan tangan di atas kepala beliau.
sampai sorban beliau itu terjatuh. Sampai beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu Allahumma in kunta tuhliku hadhihi al-isabah al-mu'minah lan tu'bada fil ardi abadan. Saking beliau itu berharap bahwasanya pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jikalau Engkau binasakan pasukan mukminah ini, pasukan mukmin ini, artinya para sahabat, maka Engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi lagi setelah ini. Saking Rasulullah itu berharap untuk berdoa. Nah, kita ini kadang-kadang berdoanya yang kurang. Iya, ngocehnya aja yang banyak. Ini salah, ini salah. Oh, ini tidak cocok. Oh, ini dan sebagainya. Iya. Bahkan juga di hal-hal yang pada skop yang kecil. Kita berdoa, saling doakan. Karena ini kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak salah. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Itu pun kata para ulama. Ismah yang dimaksudkan. Yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Kalaupun nabi itu salah, pasti dia ditegur oleh Allah SWT. Itu namanya ismah. Sedangkan kita, ya, kalau kita salah, Jibril akan datang kepada kita? Tidak mungkin. Sudah tutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan menegur kita? Ya paling orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita. Tapi tidak semua hal mereka ketahui. Yang mengetahui semua hal hanya Allah. Dia yang Maha melihat. La takfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang sembunyi, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang nabi dan seorang rasul ada kesalahan, Allah turunkan teguran dengan wahyu. Itu makna ismah. Dia dijaga, tidak dibiarkan para nabi itu di dalam kesalahan. Seperti misalnya Rasulullah SAW, kenapa Allah turunkan surat Abasa? Teguran bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah turunkan beberapa ayat atau ayat di dalam surah At-Tahrim? Itu juga teguran bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu makna bahwa beliau maksum. Para Nabi maksum. Kalau kita sekarang kalau salah, belum tentu kita dilihat orang yang akan menegur kita. Ya. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kemudian juga kita bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan kita jalan sendiri. Jangan merasa kita sok pintar, sok alim. Ya. Rasulullah SAW saja yang Allah wahyukan dan itu pasti benar. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Karena beliau Nabi, beliau Rasul, diturunkan wahyu. Dan Allah kalau turunkan wahyu pasti benar. Pasti yang Allah arahkan benar dan tidak mungkin salah. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad supaya kita yang bukan Nabi dan Rasul ini juga menjaga musyawarah. Allah katakan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah Muhammad dengan mereka para sahabat. Padahal kan secara logika Allah kan kalau sudah perintahkan oh begini yang baik, ini yang benar dan pasti dia hak. Tapi itu sebagai pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad SAW saja bermusyawarah. Kenapa kita tidak bermusyawarah? Sehingga banyak masalah-masalah itu terselesaikan. Kemudian juga bahkan Allah sifatkan Nabi dan para sahabat itu di dalam Al-Quran dengan sifat musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat itu syura, selalu bermusyawarah. Ya, selalu bermusyawarah. Dan para ulama mengatakan, ini poin yang sangat penting. Apa kata para ulama kita? Ma khasira man istakhara wa ma khaba man istashara. Tidak mungkin rugi orang yang istikharah. Kita kalau mau sesuatu, salat istikharah 2 rakaat, lalu kita 2 istikharah. Dan tidak akan mungkin pernah rugi orang yang bermusyawarah. Ya. Sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita, ujian-ujian yang kita hadapi, Allah mudahkan penyelesaiannya. Kemudian, yang berkaitan juga dengan masalah ini, lujuk kepada Allah atau berpegang teguh dengan Allah itu dengan kita beribadah. Ya. Kita mendekat kepada Allah.
Kalau terjadi peristiwa-peristiwa besar, kita sendiri tidak mampu menjangkau untuk bahkan mengomentari masalah besar. Kita kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadah. Dan ibadah di saat-saat kesulitan dan peristiwa-peristiwa besar itu termasuk ibadah yang besar. Di dalam sebuah hadis, hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah ketika terjadi haraj itu artinya terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, peperangan saudara, peperangan fitnah di antara kaum mukminin, ya, atau terjadi fitnah yang susah kita menentukan sikap atau memandang mana yang benar pada peristiwa-peristiwa itu. Nah, beribadah pada saat seperti itu, pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak pernah hidup bersama Nabi SAW. Tidak pernah melihat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita diberikan nilai satu amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu ketika berada kita pada peristiwa-peristiwa besar, kita sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Yang tadinya kurang sholat kita perbanyak. Yang tadi kurang baca Quran, kita perbanyak. Yang kurang zikir. Perbanyak istighfar. InsyaAllah semua itu akan dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang ketiga, seorang mukmin kalau kita berakidah dengan yang benar adalah dia harus yakin dengan janji Allah dan pertolongan Allah, dan pasti Allah akan memenangkan agamanya. Wajib kita yakini walaupun ada ujian. Kalau kita berada di atas kebenaran itu, ya, kalau kita sadik jujur hati kita di atas kebenaran, bahkan pada saat kesulitan yang kuat, yang besar tampak, Allah akan berikan di dalam hati kita itu al-yaqin, keyakinan bahwa pasti akan menang, pasti akan dimudahkan urusan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita yakini. Ya, kalau kita itu berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah, pasti kita ditolong oleh Allah. Kalau kita jauh dari dakwah, jauh dari agama, tidak akan mendapatkan mudarat kecuali diri kita sendiri. Tidak boleh dalam hati kita, oh saya kalau bukan saya dulu yang bangun masjid ini, ya, mungkin kalian tidak akan bisa sholat. Saya yang berjasa. Kalau bukan saya yang mengajarkan ilmu, kalian dulu orang-orang yang sesat, berbuat syirik dan sebagainya. Lalu kita merasa seakan-akan kita yang berbuat. Padahal kita ini kalau bukan dari kemudahan Allah, kita tidak akan bisa berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Jadi kita jangan justru apa yang namanya merasa seakan-akan kita dengan kita terlibat itu paling berjasa. Iya. Padahal itu minnah, anugerah Allah bagi kita. Allah pilih kita. Ya. Dan kita wajib yakin dengan firman Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, pasti kalian ditolong. Ya. Para orang tua, ya, tidak boleh gelisah tentang masa depan anak-anaknya yang menuntut ilmu. Wallahi di antara musibah sekarang sebagian kita kaum muslimin, kadang-kadang kita gelisah seakan-akan kita yang akan mengatur rezeki anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Padahal kita belajar akidah itu supaya kita tertanam keyakinan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah, yang mengatur rezeki kita itu Allah, bukan kita para orang tua yang mengatur rezeki anak-anak kita. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan menolong agama Allah, pasti kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para santri, ya kadang-kadang mungkin imannya sedang turun, para orang tua kita, tiba-tiba dia ingin anaknya itu berhenti menuntut ilmu syar'i. Dan itu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Nasihati orang tua kita. Doakan dia agar diberikan sabar. Dan tidak boleh kita taati.
Kalau orang tua kita misalnya mau menjauhkan kita dari agama Allah, dia mau memutuskan kita dari jalan ilmu, memutuskan dari guru-guru kita yang mengajarkan kita Quran dan Sunnah, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, tidak ada maksiat kepada Allah. Tapi kita tetap berakhlak yang mulia, tetap kita berlemah lembut kepada orang tua kita. Kita doakan, kita nasihati dia. Tapi kita tidak boleh ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti. Kita harus berusaha istiqamah. Jangan kita seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah itu berada di tepi jurang, berada di dalam keraguan, tidak di atas keyakinan, ya, tidak punya pendirian, ya. Oleh karena itu kita minta al-yakin kepada Allah terhadap akidah kita, terhadap tauhid kita, istiqamah kita. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di atas keraguan, di tepi jurang, tidak ada keyakinan. Kalau dia mendapatkan kebaikan ketika ibadah itu, dia tenang, dia suka. Kalau dia berada dalam dakwah ini, kalau dia dapat untung dunia, kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, oh dia suka, dia bela, dia ini dan sebagainya. Wa in asabathu fitnatun. Tapi kalau dia dapat fitnah, dapat ujian, ya, inqalaba ala wajhihi. Dia begitu mudah berbalik, ya, dari mukanya. Yang tadinya dia maju, tiba-tiba dia berbalik. Yang tadinya dia membela, tiba-tiba dia apa? Dia justru yang memusuhi. Waliyadu billah. Ya. Jadi dia berpaling dari yang benar itu. Dan Allah katakan, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini, dia pasti merugi dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat, dia rugi. Di dunia ini dia akan rugi. Walaupun dia punya dunia, walaupun dia punya kedudukan di dunia, tapi itu tidak akan membahagiakan dia. Rugi dia di dunia. Dan juga dia pasti akan rugi di akhirat. Lalu Allah kuatkan lagi. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah, ya, kerugian yang nyata. Kerugian yang sebenarnya. Maka itu kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah membimbing kita untuk menuntut ilmu. Bersyukur kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu. Kalau bukan karena Allah, kemudian orang-orang yang mengajarkan kita dari guru-guru kita, dulu kita mungkin tidak kenal sunnah, tidak kenal tauhid, tidak kenal ibadah, mungkin masih berbuat maksiat, masih melakukan hal-hal yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Tapi Allah kirim guru kita, mudahkan guru kita untuk mengajarkan kita tauhid, sunnah. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita benci guru-guru kita. Tidak boleh. Tidak mungkin dapat berkah orang itu dari Allah kalau dia membenci guru-gurunya yang telah berbuat baik kepada dia. Kalau kita punya orang tua kita itu mungkin sekedar membesarkan kita, kasih kita makan, dan belum tentu kita dapat hidayah. Tapi guru-guru kita itu adalah orang tua kita secara ilmu. Orang tua kita secara ilmu, secara agama. Dengan sebabnya Allah berikan kita hidayah. Ya, dan kita harus jauhkan. Tidak boleh orang itu membenci orang-orang beriman. Tidak boleh kita membenci orang-orang yang saleh, apalagi orang-orang alim dan orang-orang yang berilmu yang telah memberikan kita faedah ilmu. Ya, tidak boleh, hilangkan ini. Ya, kita harus nuzon kepada Allah. Kalau ada godaan seperti itu, kita isti'adzah. Pasti itu godaan syaitan. Pasti itu karena was-was hati kita yang sedang tidak baik atau rusak. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Ya. Jadi kita wajib yakin dengan pertolongan Allah. Ya, yakin, ya. Jangan kita takut. Dakwah ini pasti dimenangkan oleh Allah. Kalau kita istiqamah di atas kebenaran, pasti kita ditolong oleh Allah. Maka itu banyak-banyak kita meminta. Kalau kita dalam kesulitan, dakwah misalnya sulit mengaji, enggak punya kendaraan, enggak punya ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Jangan banyak berdalih. Ya, banyak berdalih. Sebagian kadang-kadang, oh saya tidak bisa mengaji, tidak bisa hadir pengajian karena apa namanya tidak ada kendaraan. Ya, jangan kita berharap kepada makhluk, minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita kendaraan, agar Allah kita Allah mudahkan kita sehingga sampai kepada majlis-majlis ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh, wallahi pasti Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita selalu berakhir-akhir, ya paling akhir datang, paling cepat pulang. Apa sabda Rasulullah SAW? La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah. Senantiasa sebagian orang suka berlambat-lambatan dalam kebaikan. Walaupun ini kata para ulama berkaitan dengan sholat, ya, terutama dalam sholat berlambat-lambatan, suka telat, ya. Ya masbuk itu syariat, dia boleh. Tapi jangan jadi ahli masbuk terus. Ya, Syekh Ibnu Baz beliau mengatakan apa, dan dengan itu mungkin Allah angkat beliau derajat. Beliau cerita, dulu pernah saya terlambat sekali, dan terlambatnya itu tidak di saf yang pertama. Ya, bukan terlambat satu rekat, dua rekat, atau ketika salam saja. Beliau mengatakan, lalu kemudian guru saya, kata beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, memberikan nasihat. Padahal beliau buta, tidak dilihat oleh beliau. Tapi subhanallah, gurunya itu punya firasat. Akhirnya beliau hanya mengatakan, sebagian orang kadang-kadang suka telat kalau dia datang sholat. Orang yang tidak memperhatikan sholat, maka dia tidak akan dimudahkan oleh Allah memperhatikan yang lain. Itu tertanam dalam hati beliau. Semenjak itu beliau tidak pernah terlambat di saf yang pertama. Sebagian salaf dulu, 30 tahun, 40 tahun, dia tidak pernah melihat tengkuk, kecuali tengkuk imam. Kenapa? Karena selalu dia di saf yang pertama. Dan para ulama salaf mengatakan, man daya as-salah, fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika mengatakan, la yazalu rijalun yata'akharun, hatta yu'akhirahum Allah. Senantiasa sebagian orang selalu suka terlambat artinya dalam kebaikan, sholat dan yang lainnya. Sampai kemudian Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat dia nanti paling akhir dikeluarkan dari api neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga, paling akhir masuk surga. Orang sudah dapat bagi-bagi dunia, orang sudah habis bagian dunia baru dia datang. Ya, selalu kita. Tapi kalau kita bersegera, yang penting kita semangat dan sebagainya. Kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah. Allah akan mudahkan kita kebaikan. Kita kalau bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, Allah juga akan lebih bersungguh-sungguh kepada kita untuk menolong kita. Ya, oleh karena itu harus jadi teguran kita. Kenapa kok saya susah saja? Kenapa saya ini tidak dimudahkan menuntut ilmu? Kenapa saya selalu bisa? Ya kita jangan mencela kecuali diri kita sendiri. Jangan cela gurunya. Wah, ini gara-gara guru saya tidak bisa ngajar saya, katanya. Wah, ini karena fulan. Nah, jangan. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Dan itulah awal orang akan memperbaiki. Ya, kita minta kepada Allah. Ya, jamaah ini. Masya Allah, antum ribuan. Apa saja yang dibutuhkan untuk dakwah itu, kalau kita tidak mampu beri, doakan agar dimudahkan. Doakan guru-guru kita, doakan pondok kita, doakan masjid-masjid kita agar dia makmur, ditegakkan di situ sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat selanjutnya, dan ini terakhir mungkin yang berkaitan dengan majelis ini, yaitu wasiat bahwasanya kita harus menyadari, mengilmui bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua pasti ada hikmahnya. Ya, seperti tadi. Kadang-kadang seperti kata para ulama mengatakan rubba dharratin nafi'ah. Tidak sedikit sesuatu yang kita anggap buruk, memudaratkan, dia mendatangkan manfaat. Apa yang Allah takdirkan, itu semua adalah ketetapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ini dalam hadis,
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50,000 tahun. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang sudah dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kalau ada salah segera kita istighfar dan jangan kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dan ingat seperti tadi, tidak akan memudaratkan siapapun kalau kita tidak menolong yang hak itu. Tidak akan memudaratkan siapapun kecuali diri kita kalau kita membenci dakwah sunnah itu. Tidak ada yang mudarat kecuali kita. Kita yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memudaratkan. Dan kita wajib yakini kalau kita diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah tidak akan ada orang yang bisa memudaratkan kita. Allah berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Kalian tetap tegak di atas kebenaran yang kalian yakini. Dengan diri-diri kalian tidak akan pernah memudaratkan sedikit pun orang-orang yang tersesat itu, tidak akan memudaratkan kalian kalau kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu sudah dapat hidayah, oleh karena itu kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan berita orang yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka ghinan wa asudd faqraq wa illa taf'al amla qalbaka shughlan wa lan asudd faqraq." Ini jaminan dari Allah. Wahai anak Adam, sibukkan dirimu beribadah kepadaku. Maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Kaya hati. Dan dia tidak akan butuh kepadamu. Dan aku akan tutup segala pintu kefakiran. Tidak mungkin dia akan fakir. Pasti ada saja yang dia punya. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, tidak menyibukkan diri dengan ibadah, ya, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kesibukan. Ya, kalau sudah seperti itu, paling dia pengangguran, tidak punya pekerjaan. Tapi seakan-akan dia merasa dia orang yang paling sibuk di dunia ini. Ya. Awal penuhkan hatimu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutup bagi engkau pintu kefakiran. Ini harus kita perhatikan. Jadi kembali kepada orang-orang yang berilmu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan itu adalah jalan keselamatan. Para salaf dahulu mengatakan, Sunnatu Rasulullah SAW, Safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharika wa halak. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah ibarat perahu Nabi Nuh AS. Barang siapa yang menaikinya, pasti dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak menaikinya, pasti dia akan tenggelam dan binasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisi kaum muslimin kita semua agar dijauhkan dari keburukan keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Demikian ikhwati Islamu azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Mukti Ali Abdul Karim Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari beberapa wasiat ulama dalam menghadapi ujian dan cobaan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nami khawat islam wa azakumullah, saat ini pukul 21:08 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah At-Tunaiji di Surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية: واعبد ربك، هذا أمر من الله لرسوله وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
7: أحسن الله إليكم.
9: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat. Ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
11: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
10: Allah akan berikan kecukupan baginya.
12: Wa man
1: يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
11: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ullah, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
11: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
12: Tawakal itu bukan malas.
13: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
12: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
11: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
13: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
11: Intirah.
13: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
11: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
12: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
14: Radio Roja.
15: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
14: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
17: Wa laqad

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bismillah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah yang membahas tema menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang kelima dari kajian dengan tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada bulan yang lalu kita sudah memulai menguak tabir kesyirikan pertemuan keempat tentang syirik asghar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga poin, yaitu pengertian syirik asghar. Dia adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, menjadi sarana untuk terprosok ke dalamnya dan dilarang oleh syariat serta dinamai sebagai syirik. Ini adalah pengertian syirik asghar yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah yaitu syirik asghar, apa hukumnya? Maka hukumnya yaitu haram. Bahkan dia dikategorikan sebagai dosa paling besar setelah syirik akbar. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sudah kita sebutkan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada poin yang kedua ini kita juga sebutkan bahwa para ulama berijma', bersepakat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di antara para ulama, yaitu apakah pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, ataukah dia di bawah ancaman tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang mati di atasnya. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan, menghendaki pelaku syirik asghar diampuni, maka diampuni. Apabila Allah menghendaki dia disiksa dahulu, maka dia akan disiksa di dalam neraka tetapi tidak akan pernah kekal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan pelaku syirik asghar diancam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu poin kedua yang sudah kita bahas, hukum syirik asghar. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita bahas adalah perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kita sudah sebutkan lima perbedaan. Yang pertama, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya kecuali dengan taubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal ibadah. Adapun syirik asghar hanya menghapuskan pahala amalan yang dibarengi kesyirikan asghar padanya. Tidak semua pahala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam, pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak keluar pelakunya dari agama Islam. Yang keempat, syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis, kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Adapun pelaku syirik asghar, maka tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Yang kelima, yaitu pelaku syirik akbar halal hartanya dan darahnya. Dan ini tidak berlaku pada syirik asghar. Pelaku syirik asghar seperti ria,

Sebagian ulama membagi syirik asghar dengan dua bagian. Ada pembagian yang pertama, pembagian syirik asghar ada dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pembagian jenis pertama, syirik asghar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahir. Syirik asghar yang zahir. Dalam artinya nampak. Baik ini berupa nanti ucapan ataupun perbuatan. Kemudian di sana ada pembagi, ada yang kedua yaitu khafi. Zahir, khafi. Tersembunyi. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syirku fi ummati akhfa min dabibin naml 'ala as-safa." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Di sini nanti khafi ada yang mengatakan seperti riya atau disebut dengan amalan hati. Kemudian ada yang mengatakan seperti tatayur, merasa bernasib sial. Ada yang mengatakan seperti menginginkan dunia dengan amalnya dan seterusnya. Ini pembagian jenis pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang syirik asghar. Di sana ada pembagian yang lebih lengkap disebutkan oleh para ulama, yaitu pembagian jenis kedua tentang syirik asghar. Dia hampir sama, cuma lebih lengkap karena lebih mengenai seluruh amalan yang ada pada manusia. Syirik asghar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asyirkul asghar yata'allaku bi'a'malil qalbiyah. Syirik asghar yata'allak bi'a'mal al-qalbiyah, berkaitan dengan amalan hati. Ini ada empat macam. Yang pertama, nomor satu, yaitu riya. Yang kedua, keinginan dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tatayyur. Yang keempat yaitu tatayyur, merasa bernasib sial, merasa amalan hati, maka dia masuk ke dalam yata'allaqu bi'amal qalbi, berkaitan dengan amalan hati. Syirik asghar ada kaitannya dengan amalan hati. Di sana ada asyirkul asghar yata'allaq bi'amal al-fi'liyah, berkaitan dengan amalan tubuh. Ini cuma ada dua, yaitu yang pertama adalah ruqyah.

0: yang syirkiyah. Ruqyah tetapi syirik. Yang kedua, jimat yang syirik. Kemudian yang ketiga, yaitu ia ta'allaq bi a'mal al-qawliyah, berkaitan dengan amalan lisan, berkaitan dengan amalan lisan. Ini ada tiga minimal. Yang pertama, yaitu seperti bersumpah, al-halifu bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, menggandengkan Allah dengan makhluk memakai ucapan wow atau dan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Jadi setelah dibagi seperti ini, saya harus menjelaskan kepada antum sekalian riya itu bagaimana. Ini PR-nya nih. Ya, 4, 6, 9. Dari pembagian-pembagian tersebut, kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga, yaitu at-ta'bid li ghairillah, atau yang ketiga al-istisqa bin naw, meminta hujan dengan bintang. Boleh ditambah yang keempat, yaitu menamai manusia, namai dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan ada orang bernama Abdun Nabi, Abdun Nabi, Abdur Rasul, maka ini termasuk daripada syirik asgar dengan ucapan, amalan lisan. Inilah pembagian syirik asgar yang komprehensif, kira-kira jami' mani', yang mencakup seluruh yang diperlukan dan menolak yang tidak diperlukan di dalam pembagian tersebut. Ya, yang berkaitan dengan amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Kita akan bahas satu-satu ini, ya. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang riya. Setelah kita bagi yang seperti ini, kita bahas tentang riya. Taib. Insyaallah pembagiannya karena digambar, insyaallah sudah mudah untuk dipahami. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin bahas tentang pembagian kesyirikan asghar berdasarkan amalan hati. Contoh yang pertama yaitu riya. Kita akan dalami riya ini semampu kita. Riya secara etimologi, secara bahasa, diambil dari kata-kata ru'yah, ar-ru'yah. Ar-riya diambil dari kata-kata ar-ru'yah. Wahiyan nazar, dan maksudnya adalah melihat. Ya, maksud pengambilan kata riya dari ru'yah adalah melihat. Nah, Para ikhwan dirahmati oleh Allah, adapun secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam. Kemudian juga di antaranya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, ketika menafsiri ayat surah An-Nisa ayat 36 dan juga surat An-Nisa ayat 142. Kemudian juga di dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa riya secara terminologi syariat, pengertian secara terminologi syariat adalah an yadhhara al-insanu al-'ama, an yudhhira al-insanu al-'amala as-saliha lil-akharin aw yuhsinuhu 'indahum aw yudhhira 'indahum bimadhharin mandubin ilayhi liyamdahuhu wa yu'dhima fi nafsihim fi anfusihim. Yang artinya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau bukan hanya sekedar memperlihatkan, ini yang pertama ya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, memperbaiki amal saleh di hadapan mereka. Artinya, amal salehnya sengaja dibuat-buat agar baik di hadapan orang lain. Atau yudhira indahum bimadharin mandubin ilaih, memperlihatkan di hadapan mereka dengan penglihatan yang mudah dilihat atau yang suka dilihat, untuk dipuji, untuk dipuji. Ya, ini adalah riya, yaitu seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbagus amal saleh di hadapan orang lain, atau memperlihatkan penampilan yang disukai di hadapan orang lain untuk agar orang lain memujinya. Bahasa mudahnya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu bahasa mudahnya riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Jadi orang memperlihatkan amalannya, entah itu sholat, ya, kepada orang lain untuk dipuji, atau memperbagus sholatnya, bukan hanya memperlihatkan, memperbagus sholatnya. Beda hal antara memperlihatkan saja dengan memperbagus. Memperbagus ada semacam nilai tambahan, di samping memperlihatkan dia juga perbagus di hadapan orang lain agar dipuji sama. Atau memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Ya, memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Inilah yang disebut dengan riya. Insyaallah bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang saat beramal menginginkan wajah Allah, tapi dia juga ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, maka ini berarti telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang riya itu dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia apa? Memujinya. Dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia memujinya. Inilah yang disebut dengan riya. Adapun kalau seandainya dia beramal benar-benar hanya murni ingin pujian manusia belaka, tidak ada sama sekali nilai ibadah kepada Allah, maka orang ini ala khatarin azim, dia di atas bahaya yang sangat besar. Qad yakhruju minal millah. Kadang dia keluar dari agama Islam karena telah mengerjakan syirik akbar. Karena riyanya ikhlas. Maksudnya tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali, hanya pujian manusia. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang pegawai tidak pernah sholat 5 waktu. Di kantor, di rumah, enggak pernah sholat. Tapi saat pemilik kantor datang ke kantornya dan qadarullah pemilik kantor ini ahli sholat, ahli masjid, maka sang pegawai ini ikut mencari muka di hadapan pemilik kantornya. Tidak ingin beribadah, hanya sekedar mencari muka, ingin dilihat agar dipuji oleh si pemilik ibadahnya, si pemilik kantornya ini, maka ini riya al-mahum, riya yang murni, yang berbahaya sekali, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena telah melakukan perbuatan syirik akbar, bukan asgar lagi. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang para ulama rahimahumullah menjelaskan macam-macam riya. Ya, menjelaskan macam-macam riya. Ini jadi riya sendiri dibagi lagi, gitu ya. Yang pertama, riya dalam perbuatan. Seperti memperpanjang ruku, memperpanjang sujud, memperpanjang berdiri saat sholat menjadi imam. Padahal di belakangnya banyak orang tua, anak kecil, ibu-ibu, orang lemah. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan memberikan kegaduhan wahai Mu'adz dengan panjangnya sholatmu?" Dan kita tahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak riya. Tetapi hati-hati, jangan sampai seseorang dengan perpanjang berdirinya, rukunya, sujudnya, akhirnya dia dimasuki riya. Kemudian contoh yang lain, riya dalam perbuatan memperlihatkan kekhusyuan saat amalannya dilihat oleh manusia, saat sholatnya dilihat oleh manusia, lebih memperlihatkan kekhusyuan. Contoh yang lain, berpuasa, memperlihatkan puasanya padahal tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia memperlihatkannya agar orang-orang tahu bahwa dia puasa. Pas hari Senin ditanya, "Wahai fulan, hari ini Senin puasa enggak?" "Iyalah, masa Senin enggak puasa?" Gitu loh. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal puasa, Imam Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadukhuluha riya bikhilafis saum." Ketika seluruh amalan bisa masuk di dalamnya riya, karena bisa dilihat. Beda dengan puasa. Seseorang yang berpuasa tidak terlihat dia puasa, kecuali kalau dia ngomong, kecuali kalau dia memperlihatkan bahwasanya dirinya berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh seseorang misalkan, dia di dalam hatinya ada riya, kemudian dia mengatakan, "Saya ajak engkau hari ini ke rumah saya agar bisa berbuka puasa bersama saya." Ya, ini dikhawatirkan dia melakukan perbuatan riya dengan amal ibadahnya. Kemudian juga berhaji, berumrah, bersedekah, ya, maka bisa dikhawatirkan dia beramal riya di dalamnya kalau seandainya dia ingin dipuji oleh manusia. Riya di dalam amal, riya di dalam ucapan. Seperti misalkan riya saat membaca Al-Quran, suaranya diputar-putar
1: yang asalnya tidak enak didengar, setelah masuk riya semakin tidak enak. Ya. Kemudian riya dengan ceramah. Bicaranya dibuat-buat sehingga orang terkesima dengan ceramahnya, dengan nasihatnya, dan semisalnya. Ini contoh daripada riya dengan ucapan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya dengan ucapan juga yaitu menggerak-gerakkan bibir agar dikira orang dia, agar dilihat orang dia berzikir. Ya. Padahal sakit gigi. Agar dilihat orang berzikir, kemudian dia dipuji oleh manusia. Ini riya dari sisi ucapan. Contoh-contoh saja. Tapi tentunya ini tergantung apa ma yaqumu bihil qalbu, apa yang terbetik di dalam hati. Karena riya adalah amalan hati. Kita tidak katakan setiap orang yang berzikir kemudian menggerak-gerakkan bibirnya, kemudian kita tuduh dia riya, tidak. Tetapi kita menghukumi perbuatan, dikhawatirkan orang-orang yang menggerak-gerakkan bibirnya agar dilihat oleh manusia sehingga manusia memujinya bahwasanya dia ahli zikir, dikhawatirkan itu riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang adalah status-status di media sosial. Baik itu dengan video, foto ataupun tulisan. Bisa mengandung riya di dalamnya, tergantung niat yang ada di dalamnya. Apakah ingin dilihat orang agar dipuji ataukah tidak? Ya. Contoh bulan Ramadan, bulannya baca Al-Quran, seseorang menulis di status media sosialnya, alangkah indahnya hari kedua menghatamkan surat Al-Baqarah. Lalu saya katakan wow gitu, so what gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riya dari sisi pakaian atau dari sisi yang dia pakai. Seperti misalkan membiarkan bekas sujud, misalkan ada pasir-pasir yang ada di dahinya, dia biarkan agar orang melihat dia baru selesai sholat. Bahkan mungkin kalau bisa ditempel pakai lem. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi pakaian juga, dia memperlihatkan kepada dirinya sebagai orang yang zuhud. Pakaiannya sengaja tidak disetrika, pakaiannya sengaja itu-itu saja, padahal dia mempunyai pakaian yang lain agar dilihat manusia dia zuhud terhadap dunia dan kemudian dipuji oleh manusia. Itu riya. Ini sekali lagi contoh-contoh yang saya sebutkan, sebenarnya bisa berpotensi riya atau tidak, tergantung apa? Niat yang ada di dalam hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga yang sekarang kita tidak sadari, terutama di zaman sekarang. Riya dengan orang lain. Seperti riya dengan tamu, seperti riya dengan ustaz. Ya, bisa berfoto bersama, saya menghadiri kajian ustaz fulan yang masyhur. Lihat dekatnya saya, bisa bergenggaman, bisa bercengkrama, masuk ke TV, masuk video, masuk YouTube. Ya, hati-hati para ikhwan. Karena kadang diperhatikan, ada para jamaah saat ustadz-ustadz yang rutin di daerah tersebut mengisi kajian, maka dia tidak hadir. Tapi saat ustadz-ustadz yang masyhur tadi datang, dia seakan-akan nempel terus dengan ustaz tersebut agar masuk TV. Ya, riya dengan orang lain, riya dengan ustadznya, riya dengan kawannya, riya dengan tamunya. Tamu saya orang terkenal, tamu saya presiden, tamu saya menteri, tamu saya orang terkenal. Nah ini para ikhwah, hati-hati ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah riya dengan anggota tubuhnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, contoh-contoh ini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga di dalam kitab Maqasidul Mukallafin yang ditulis oleh Syekh Umar Ibn Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu taala wa rahimah. Ini contoh-contoh riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah kita pahami itu, masih berkaitan dengan riya, dalil-dalil tentang buruknya riya, haramnya riya, tercelaknya pelaku riya, banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini redaksinya kemana? Para sahabat. Pada waktu itu yang hidup adalah para sahabat. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini pelajaran berarti bagi kita. Para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah keimanannya, diridhai oleh Allah sebaik-baik manusia, diampuni dosanya, dijamin surga, paling tinggi keimanannya, paling bersih hatinya, dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulnya, itu saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar padanya, pada mereka. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik asghar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Riya. Syirik asghar adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi'amalihim, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna 'indahum jazaan. Allah berfirman subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli riya pada hari kiamat, jika seluruh manusia sudah diberikan pahalanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, silahkan engkau pergi kepada orang yang engkau riyai ketika kamu di dunia. Salat karena ingin dilihat oleh ustadznya kemudian dipuji oleh ustadznya. Salat karena ingin dilihat oleh calon mertua dan dipuji oleh calon mertuanya. Di akhirat orang ini disuruh minta pahala kepada orang yang pernah dia riyai. Kemudian Allah menantang, hal, apakah tajiduna indahum jazaan, kalian akan mendapati di sisi mereka pahala? Para ulama mengatakan, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Ya, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Nanti ada cerita menarik saya ceritakan ini. Susah ngomong kalau sama orang yang agak dikatakan oon gak enak ya. Ya, agak susah memahami apa yang kita sampaikan. Rasulullah SAW ketika mengatakan ini, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapati pahala di sisi mereka? Ya. Kata apakah ini, para ulama mengatakan sualun ingkariyun wa ta'jiziyun. Pertanyaan pengingkaran dan pelemahan, ma'nahun nafi, maknanya adalah peniadaan. Artinya kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala. Ya, ada orang yang nanggapi, ustaz, kalau ada orang riya kepada saya, dia nanti di hari kiamat minta kepada saya pahala, saya kasih, kasihan ustaz. Nah, ini susah ngomongnya sama orang begini nih. Akhirnya saya harus berjawab dulu, Pak, maksudnya bukan Bapak berbaik hati kasih pahala ke dia, enggak. Maksudnya bapak tidak akan pernah bisa ngasih pahala ke dia. Dan itulah ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Dan ini kiat agar seseorang jauh dari perbuatan riya. Ingat ancaman buruk dari perbuatan riya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dapat pahala? Karena hanya Allah yang berhak memberikan pahalanya. Itu satu. Yang kedua, karena yang dia riyai pun memerlukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu saya agak bertengkar dengan bapak tersebut. Ustaz, kasihan Ustaz, dia minta pahala, nanti dia masuk neraka. Saya kan orangnya suka nolong Ustaz. Ini gimana ngomongnya seperti ini orang gitu. Maka kita harus sabar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama yang menunjukkan bahayanya riya. Tercelanya pelakunya disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Karena kata-kata hal apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka, itu adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran, maknanya adalah peniadaan. Artinya la tajiduna indahum jazaan. Kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala sedikit pun. Kemudian ahibati hafizakumullah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya riya, buruknya pelaku riya, bahayanya ancaman riya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, bahwa Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bercerita, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhanna, keluar rumah kemudian beliau bersabda, ayyuhannas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair, jauhi oleh kalian syirik rahasia. Ya, riya itu syirik tersembunyi. Riya itu syirik apa? Tersembunyi. Jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Wahai Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajul. Nah, beliau mencontohkan. Seseorang bangun, fayusalli, lalu dia salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia indahkan salatnya, dia perbagus salatnya, jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih. Berjuang, ya, untuk penglihatan manusia kepadanya. Fadzaka syirkus sarair, itulah syirik rahasia. Taib.
0: Tadi sudah kita sebutkan tentang bahayanya riya, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tercelaknya dan bahayanya riya serta buruknya riya adalah pelaku riya akan diperintahkan meminta pahala dari orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Yang ketiga, yaitu buruknya riya, tercelaknya riya adalah larangan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik rahasia. Sebagai syirik rahasia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahayanya riya. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و wa yamna'una al-ma'un. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai tentang sholatnya, yaitu yang mengakhirkan waktu sholat sampai sholat di akhir waktu seperti orang munafik, dan yang sholat mereka riya, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka wail. Wail disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, dalam dan baunya busuk. Kemudian disebutkan oleh para ulama tafsir yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah para penghuni neraka jahannam. Ini arti wail pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Kemudian yang kelima, orang yang riya akan dihinakan oleh Allah. Orang yang riya akan dihinakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a, wa man yura'i yura'i Allahu bih." Siapa yang memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Siapa yang memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Hadis ini penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa maksud? Siapa yang memperlihatkan amalan, Allah akan memperlihatkannya. Kata beliau, maknahu, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, siapa yang beramal sebuah amal ibadah tanpa keikhlasan, tapi riya, innama yuridu an yarahun nas wa yusammi'u, tetapi menginginkan agar manusia melihatnya dan memperdengarkan amalnya di hadapan manusia, juziya ala dhalik, maka dia akan diberikan pahala, diberikan balasan atasnya. Bagaimana balasannya? Bi an yushahhirahu Allah wa yafdahuhu wa yudhhira ma kana yubtinuhu, yaitu Allah akan menampakkannya. Jadi orang akhirnya tahu dia memang ingin dilihat. Orang akhirnya tahu dia ingin didengar. Allah menampakkannya. Allah menampakkannya untuk menghinakannya. Apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah. Itu maksudnya, barang siapa yang memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkannya. Ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Pendapat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Syafi'i, beliau mengatakan, wa qila man qasada bi amalihi al-jah wal manzilah 'inda an-nas. Maksudnya adalah, ada yang berpendapat, siapa yang bermaksud dengan amalannya kedudukan dan derajat di tengah manusia, walam yurid bihi wajah Allah, dan dia tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, fa innallaha yaj'aluhu haditsan 'inda an-nas. Lihat, ini bahayanya riya, buruknya dia, maka Allah akan menjadikannya bahan pembicaraan di tengah manusia. Bukan pembicaraan yang baik, malah yang buruk. Jadi dijadikan oleh Allah sebagai buah bibir oleh manusia, bahwa orang tersebut beramal memang karena riya. Itu maksudnya, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan perlihatkan. Allah akan menjadikan dia sebagai buah bibir di tengah manusia. Alladzina arada nailal manzilati indahum, di tengah manusia yang mana ia menginginkan kedudukan di sisi mereka, bukan malah kedudukan yang tinggi di sisi mereka yang ia dapatkan. Pelaku riya ini dapatkan, tetapi malah cemoohan, malah
1: cibiran, malah menjadi buah bibir yang buruk. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala apapun untuknya di akhirat. Ini kan buruk ya. Jadi makna yang pertama, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan memperlihatkannya, maka Allah akan menampakkan apa yang ada dalam hatinya di hadapan manusia, entah itu melalui lisannya, falatati lisani, ucapan-ucapan lisannya yang dia tidak merasa, akhirnya dia terbongkar juga bahwa rasanya dia riya. Atau yang kedua maknanya adalah Allah akan menjadikan dia menjadi cibiran manusia, amalannya menjadi dicibir oleh manusia, buah bibir yang buruk di tengah manusia. Ini maksudnya man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amal, Allah akan memperdengarkan untuk memperdengarkan dengannya. Siapa yang memperlihatkan amal, maka Allah akan memperlihatkan untuknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tercelaknya buruknya riya adalah bahwa riya lebih ditakuti oleh Rasulullah dibandingkan dajjal atas umatnya. Riya lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masiih al-dajjal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami, dan saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang al-masiih ad-dajjal. Ini konsep hidup para ulama salaf, sering memikirkan akhirat, bagaimana nanti kalau dajjal datang, murojaah tentang dajjal, bukan murojaah tentang murojaah Facebook, murojaah Instagram. Ini murojaah tentang dajjal. Ini kebiasaan ulama salaf, para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya memurojaah tentang hadis-hadis dajjal, beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal." Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang aku lebih takutkan atas kalian menurutku dibandingkan al-masiih ad-dajjal. Dajjal dikatakan al-masiih ada dua sebab, karena mungkin satu matanya ya tertutup, satu matanya lagi terbuka. Mata kanannya tertutup, matanya, mata kirinya terbuka. Ada yang mengatakan masih mamsuh, ya maksudnya mamsuh, mamsuh itu artinya tertutup. Ada yang dikatakan masih karena dajjal yamsahul ard, dia berjalan di atas muka bumi, kemana saja dia sudah sampai padanya di atas muka bumi ini seluruhnya, kecuali tidak bisa dia masuki adalah Mekah dan Al-Madinah, karena para malaikat yasuffun bersaf-saf untuk membentengi kota, dua kota suci tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, buruknya, tercelaknya perbuatan riya yang selanjutnya, kalau tidak salah yang ketujuh, adalah perbuatan riya menghapuskan pahala beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan dua sifat, dua sikap. Yang pertama al-man, mengungkit-ungkit pemberian, riya. Yang kedua al-adha, mencela, menghardik orang yang diberi. Ini ujub, yang satu riya, yang satu ujub. Ya, menyombongkan diri. Seperti orang yang bersedekah karena ingin dilihat oleh manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu, di atasnya terdapat pasir-pasir. Lalu datang hujan menerpanya, dan akhirnya pasir tersebut, hujan tersebut membuat batu tersebut bersih, tidak ada pasir sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak sanggup untuk mengambil kembali atas apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya apa? Orang yang riya, yang aturannya sudah mengumpulkan pahala yang banyak, tapi karena riyanya pahalanya hilang, tidak bisa diambil kembali.
0: Wala wallahu la yahdil qaumal kafir. Nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini mempunyai beberapa penjelasan tentang buruknya riya. Yang pertama, riya menghapuskan pahala amalan tersebut yang dibarengi riya di dalamnya. Yang kedua, riya akan bertambah memuncak kalau tidak bertobat atasnya. Buktinya Allah di akhir ayat mengatakan, "Wallah la yahdil qaumal kafirin." Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang riya. Semakin dia tidak bertobat, dari riyanya semakin memuncak, semakin memuncak. Ini pernah kejadian para ikhwan. Saya waktu itu masih di Arab Saudi. Ada sesama pendakwah, tapi beliau berasal dari negeri Filipina. Ada orang yang riya, kata beliau, saat sholatnya. Jadi orang riya itu kalau seandainya dia dipuji, semakin dia terangkat. Yang asalnya dia tegak, kemudian dipuji semakin miring, tapi dia merasa tidak puas. Ada satu yang belum dipuji oleh manusia. Jadi misalkan ada orang ini sholat, ya, sholat tahiyatul masjid lama gitu. Kemudian orang-orang di belakang memujinya, oh lihat tuh sholatnya. Dia yang sholat ini mendengar apa yang dibicarakan oleh orang di belakang, membicarakan dia, bagusnya sholatnya, khusyuknya sholatnya, dia dengar. Tapi ada sesuatu yang tidak puas. Apa itu? Dan ini buruknya dia. Ini yang Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang riya. Semakin dia tidak bertobat dari riyanya, semakin memuncak-muncak. Apa? Manusia yang di belakang tidak memuji amalan lainnya. Cuma memuji pahala sholatnya. Cuma memuji sholatnya. Sedangkan dia punya amal lain. Orang riya ini tidak sanggup. Akhirnya dia pun berpaling. Saya juga puasa loh. Ya, subhanallah. Ya, ini pada ikhwah, semakin memuncak Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang riya tersebut. Kemudian yang kedelapan, kalau tidak salah, orang yang riya bahayanya adalah orang yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka meskipun beramal amalan yang utama. Meskipun beramal amalan yang utama, yaitu diantaranya yang pertama yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, akan tetapi biar dikatakan sebagai jari, pemberani, pahlawan. Yang kedua, seorang yang alim, agar dikatakan sebagai alim, ahli baca Quran. Yang ketiga, seorang yang bersedekah. Bukan karena Allah, tetapi agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Seorang yang pemurah. Maka ini semua yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwalan nas yuqdha yawmal qiyamah. Awwalu man tusa'aru bihin nar. Yang pertama kali dibakar dalam api neraka, tiga orang ini diakibatkan apa? Riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini, yaitu apa obat riya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tidak salah dalam kitab Thariqul Hijratain atau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, لا يستمع الرياء في قلب العبد لا يستمع الإخلاص في قلب العبد ومحبة الناس والطمع فيما عند الناس إلا كما يستمع الماء والنار والضب والحوت. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan dua perkara,
1: ikhlas tidak mungkin ngumpul dengan dua perkara ini. Yang pertama, yaitu suka dipuji. Mahabbatu madhin nas, suka dipuji. Yang kedua, at-tama' fima indan nas, menginginkan hadiah yang ada pada manusia, entah itu harta, tahta, wanita. Inilah musuh keikhlasan. Dan dua inilah penyebab riya. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah dari manusia, penghargaan, sanjungan, dan semisalnya. Maka kita harus kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus membasmi dua penyebab riya ini. Yang pertama apa tadi Pak Ikhwan? Suka dipuji. Kata beliau, wa amma madhuka linnas, madhun nasilak, adapun kecintaanmu terhadap pujian manusia, fayashulu alayka yaqinan, mudah bagimu untuk menghabiskannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakini bahwasanya pujian manusia relatif, nisbi, tidak mutlak, tetapi pujian Allah lah yang mutlak tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna madhi zain wa inna dhammi shain." Sesungguhnya aku kalau memuji benar-benar terpuji. Dulu orang Arab itu kan suka syair-syair. Artinya kalau aku membuat syair, kemudian aku puji, maka orang tersebut benar-benar terpuji, tidak bisa lagi dia rendah. Dan sebaliknya, kalau aku buat syair, kemudian orang tersebut aku hina, benar-benar terhina, tidak akan pernah bisa lagi terangkat derajatnya. Kata Rasulullah SAW, "Dzaka huwa Allah." Yang demikian itu adalah Allah. Maka kita harus yakin agar bisa menebas penyakit penyebab pertama riya, ingin dipuji, kita harus yakin pujian manusia terbatas, relatif, ya, terbatas dengan waktu, tempat, keadaan. Adapun pujian Allah benar-benar terpuji. Manusia pada suatu saat dia memuji, saat yang bersamaan dia mencela. Saya senang banget sih sama Ustadz Fulan. Kalau lagi kajian begini, begini, begini. Cuma satu kurangnya. Lihat. Ya. Dipuji. Habis itu dijatuhin. Itu manusia. Pujiannya terbatas. Tetapi ketika Allah memuji, lihat. Iza ahabba Allahu abdan qala li Jibril. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli as-sama', "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Kemudian Jibril mau tidak mau harus mencintainya karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit para malaikat. Yaitu para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kalian seluruhnya wahai para malaikat cintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian Allah, para malaikat mencintainya. Lihat, kalau Allah sudah memuji, maka seluruh makhluk akan memujinya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian manusia di bumi pun menerima manusia tersebut yang dicintai oleh Allah, Jibril dan para malaikat. Pujian Allah benar-benar mutlak, absolutely, tanpa batas. Pujian manusia terbatas. Ada satu kisah. Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahud qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, Yahudi itu orang, suatu kaum yang suka dusta. Kata Rasulullah, "Wa madza?" Apa contohnya? Coba panggil mereka, tanya mereka tentang aku. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi yang waktu itu masih ada di kota Madinah. Kemudian beliau bertanya, "Ma tara fikum Abdullah ibn Salam?" Menurut kalian, wahai kaum Yahudi, Abdullah bin Salam itu bagaimana? Abdullah bin Salam dulunya orang Yahudi. Orang Yahudi belum tahu kalau beliau masuk Islam. Maka orang Yahudi memuji sebaik-baiknya. Khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik di antara kita. Dan dia orang tuanya pun terbaik di antara kita. Kemudian, kaifa law aslam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi. Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Maka orang Yahudi mengatakan, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar dari pintu. Kemudian mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu juga Yahudi mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk dari kita. Dan orang tuanya paling terburuk di antara kita. Lihat, pujian manusia terbatas. Maka jangan pernah berharap manusia memuji Anda karena pujiannya terbatas. Berharaplah pujian dari siapa? Allah. Taib. Itu penyakit riya, yang penyebab riya yang pertama. Penyebab riya yang kedua apa tadi? Ingin dapat hadiah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fa yashulu 'alaika 'ilmuka yakinan anna ma biyadil makhluq la ya'tika illa bi idznillah 'azza wa jalla." Kamu ingin membalas, membasmi penyakit yang kedua, penyebab riya yang kedua, yaitu ingin dapat hadiah dari manusia, maka mudah dengan cara kamu meyakini seyakin-yakinnya dalam hatimu bahwa apa saja yang ada pada tangan manusia, baik itu harta, tahta, wanita, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini obat riya agar senantiasa seseorang terjauhkan dari dia, di samping dia mengingat bahaya-bahaya dan buruk-buruknya riya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Berarti selesai yang pertama dari pembagian kesyirikan yang berkaitan dengan amalan apa tadi? Hati, yaitu riya. Insyaallah ta'ala, sebenarnya ada satu lagi poin tentang riya, yaitu riya masuk dalam sebuah amal. Tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah pada bulan depan saya akan jelaskan bagaimana proses riya masuk ke dalam amal, bagaimana pembagian-pembagiannya. Ya, mudah-mudahan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bulan depan kita lanjutkan tentang kajian menguak tabir kesyirikan. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم

Absar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Maka

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Hajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La is-

0: يَفْزَعُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نصير.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
5: إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko. Dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum merokok, sampai berani merokok depan toko, sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli. Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah Subhanahu wa taala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
6: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha. Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak maka dia akan terbimbing, sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

lahum. Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal. Laysa al-ghina an kathrati al-arad. Walakin al-ghina ghina al-nafs. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas sedikit tentang beberapa kondisi yang akan kita alami pada hari kiamat kelak. Kita tahu bersama bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan salah satu dari rukun iman yang 6 yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan engkau beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karenanya para ulama telah sepakat dan ijma bahwasanya jika seorang tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya kepada yang lainnya tidak bermanfaat dan dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan kepada hari akhirat, maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Oleh karenanya para ikhwan dan para akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan ya antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir, yang menunjukkan akan pentingnya al-iman bil yaumil akhir. Sampai Allah menggandengkan antara iman billah dengan iman kepada hari akhirat. Dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah menggandingkan langsung antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan yaitu kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat, akan tapi yang namanya kebaikan albir antu'mina billahi, ya, engkau beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi mau'izah kepada kalian, kepada nasihat kepada kalian, yaitu siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat ini juga digandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Sungguhnya orang-orang, ya, yang beriman dari kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kata dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah tersebut, yaitu kota Mekah, menjadi tanah, ya, yang aman dan diberikan rezeki kepada siapa? Berupa buah-buahan kepada man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita dapati pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam beberapa hadis menggandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Mengkhususkan tanpa menyebutkan iman yang lain, tanpa menyebutkan iman bil malaikah, bir rusul wa bil kutub, tetapi hanya mencukupkan penyebutan iman kepada Allah dan hari akhirat. Terutama tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan suatu amalan, ingin memotivasi para sahabat atau memotivasi kaum mukminin untuk perhatian terhadap suatu amalan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Oleh karenanya, amalan-amalan seperti ini, ya, hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang yang beriman kepada hari akhirat. Hanya orang yang bisa menjaga lisannya, ya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan atau dia diam, orang-orang tersebut itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ini semua menunjukkan akan pentingnya al-iman billah wal yaumil akhir. Dan kita ketahui bersama bahwasanya al-iman billah wal yaumil akhir, ya, beriman kepada hari akhirat, ya, merupakan landasan seorang untuk beramal soleh. Landasan seorang untuk beramal soleh. Para ulama menyebutkan, ya, kenapa dalam hadis-hadis tadi atau dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keimanan yang lain, hanya menyebutkan iman billah dan iman bil yaumil akhir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hanya menyebutkan al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lainnya, berkonsekuensi seorang beriman pula kepada yang lainnya. Tatkala seorang beriman kepada hari akhirat, dia beriman akan adanya jaza, adanya balasan pada hari kiamat kelak. Tentunya dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu di akhirat kelak nanti, hari yang abadi, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, dia harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjelaskan akan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Melalui apa? Melalui juga kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kata para ulama, ya, bahwasanya al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lain, ya, seperti iman kepada para rasul dan iman juga kepada para malaikat, ya, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan landasan seorang untuk beramal soleh. Kita dapati seorang kalau diingatkan tentang hari akhirat, ya akhi ente jangan berbuat zalim. Ingat bahwasanya ada hari pembalasan. Ingat bahwasanya engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan, kalau memang dia beriman kepada hari akhirat, maka dia akan berhenti. Akan tapi jika dia tidak beriman kepada hari akhirat atau lemah imannya terhadap hari akhirat, maka dia akan terus melanjutkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Hendaknya kalian menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kalian. Dan itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, mudah bagi mereka untuk bersabar, mudah bagi mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada hari akhirat dengan iman yang sangat kuat. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Law atharat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah la yas'aluni. Lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar?" Kata Umar, kalau seandainya, dan dia di kota Madinah tinggalnya, dia mengatakan, kalau seandainya ada seekor baghlah, ya, begol, yang kemudian tersungkur, terjatuh di kota Irak, di negeri Irak, dan itu merupakan daerah kekuasaan kaum muslimin, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada saya, minta pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak meratakan jalan di Irak sehingga menyebabkan seekor begol terjatuh? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa bertanggung jawab atas beban yang dipikulkan kepada dia sebagai seorang pemimpin. Tidak diucapkan ucapan seperti ini kecuali dari seorang yang beriman kepada hari akhirat. Beriman bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban. Beriman bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia melakukan apa saja, kemaksiatan, tanpa dia peduli. Innahu dhanna an la yahur. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia lakukan. Dia lupa, dia merasa tidak ada catatan, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allahu iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini mengingat hari akhirat merupakan perkara yang sangat urgen bagi kita kaum mukminin. Karenanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa ingat kepada akhirat. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya shadiq, yang imannya benar, ya, tidaklah kehidupan dia jalani kehidupan tersebut kecuali dalam rangka untuk menuju akhirat. Segala perbuatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menuju akhirat. Ini orang yang senantiasa memiliki tadzakurun da'im muttasil, senantiasa berpikir tentang hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah hamba-hambaku, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, yang mereka memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu yang sangat tinggi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akhlasnahum bi khalisatin." Kami mensucikan mereka, memuliakan mereka dengan suatu akhlak yang mulia, ya. Kata Allah, "Dzikraddar," yaitu mereka senantiasa mengingat akhirat. Sebagian perkataan ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah mengkhususkan mereka, ya, memuji mereka karena mereka senantiasa ingat akan akhirat. Senantiasa ingat akan akhirat. Segala gerak-gerik mereka, segala kegiatan mereka selalu dikaitkan dengan akhirat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita untuk senantiasa ingat akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ya. Akan tapi sekarang ziarahlah kuburan. Ziarahlah kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Ya, hendaknya kalian perbanyak untuk mengingat pemotong kelezatan, pembasmi kelezatan, yaitu kematian. Agar seorang hamba ingat bahwasanya kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara dan tidak berlanjut terus.

tatkala kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala amalan-amalan kita ditimbang, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya akan menentukan bagaimana kelangsungan kita setelah itu, apakah di dalam ya kenikmatan abadi di surga ataukah dalam neraka ya, jahanam yang sangat panas dan mengerikan. Kita berbicara tentang hari akhirat ya. Apa sih ta'rif definisi daripada al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari akhirat ya, dimulai dari sakaratul maut ya, kemudian meninggalnya seorang dan seterusnya sampai masuk surga dan masuk neraka. Semua perkara yang berbicara tentang ini namanya hari akhirat. Tatkala sakaratul maut, kemudian tatkala di alam kubur, tatkala dibangkitkan, tatkala di padang mahsyar, tatkala dihisab, kemudian ditimbang amalan, kemudian nanti disirat, masuk surga atau masuk neraka, seluruhnya termasuk dalam al-iman billahi, al-iman bil yaumil akhir. Oleh karenanya ada istilah perkataan sebagian ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamat baginya, karena dia sudah masuk dalam hari akhirat. Kalau orang sudah meninggal, dia sudah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, dimulai dari kematiannya dan seterusnya sampai penghujung, apakah di surga ataukah di neraka jahannam. Pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini, kita mulai dari al-ba'af, dari hari kebangkitan. Ya, adapun masalah alam kubur, alam barzakh, nikmat kubur atau azab kubur, insyaallah akan dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain, atau bahkan mungkin sudah dijelaskan ya, Ustaz Zaki atau Ustaz Ahmad Zainuddin atau Ustaz Farid dan yang lainnya. Adapun pembahasan kita kali ini, kita akan mulai dari al-ba'af, hari kebangkitan. Di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, yaitu hari kebangkitan. Perkara terbesar yang diingkari oleh kaum musyrikin setelah masalah tauhid, setelah terjerumusnya mereka dalam kesyirikan, yaitu pengingkaran mereka terhadap hari akhirat. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan ada hari akhirat, manusia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna idhaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kata mereka, apakah jika kita telah meninggal dunia, kemudian kita telah berubah menjadi tulang belulang dan telah menjadi pasir, menjadi tanah, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Awa abaunal awwalun, apalagi nenek moyang kita, apakah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah bantah, kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang dulu sampai yang akan datang. Semuanya manusia yang sudah meninggal dunia menjadi tulang belulang, menjadi tanah, menjadi pasir, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingkari oleh orang kaum musyrikin. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Kaum musyrikin, orang-orang kafir, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah demi Allah mereka akan dibangkitkan, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan yang pernah kalian lakukan. Bahkan kaum musyrikin mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu may yamut. Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang kafir musyrikin mereka beriman kepada Allah, mereka beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, akan tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka benar-benar bersumpah Allah tidak akan bangkitkan orang yang telah mati. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat. Kalau mereka lihat ada tulang belulang, bagaimana bisa dikembalikan menjadi manusia? Kalau manusia kemudian sudah meninggal, kemudian sudah
hancur.

hancur, sudah menjadi tanah. Bagaimana bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia kembali utuh? Inilah yang buat mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Dan ini perkara yang merupakan perkara besar yang terjadi dialog antara Nabi SAW dengan mereka. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mentakrir tentang aliman bil yaumil akhir. Bahwasanya ada hari akhirat. Bahkan nama-nama surat disebut dengan nama-nama hari akhirat. Al-Haqqah, At-Taghabun, Al-Haqqah. Suatu yang benar-benar akan terjadi. Karena mereka bimbang akan terjadi hari kiamat. Allah sebutkan Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Tahukah kalian apa yang sungguh akan benar terjadi? Itu hari kiamat. Allah sebutkan tentang ahwal, tentang dahsyatnya hari kiamat dalam ayat tersebut. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Tentang hari kiamat yang menggentarkan hati-hati orang. Hari kiamat, hari yang sangat sangat dahsyat. Hari yang besar, yang sangat dahsyat. Dan kalau kita baca juz amma saja, ya, semuanya isinya tentang apa? Hari kiamat. Al-infitar, al-insyiqaq, ya, at-takwir. Itu surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Karena memang ini perkara besar yang diingkari oleh kaum musyrikin. Mereka tidak punya dalil untuk menolak akan adanya hari kebangkitan kecuali karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat di alam nyata. Kalau makhluk, siapa yang mampu menjadikan tulang belulang yang sudah kering, ya, sudah kering kemudian dijadikan hidup kembali? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan banyak dalil tentang mungkinnya hari kiamat, mungkinnya hari kebangkitan. Ya. Model-model dalil Allah sebutkan di antaranya seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan bumi yang tadinya mati, yang tadinya tandus, Allah turunkan air kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, jadilah bumi tersebut hidup kembali. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meniupkan angin sampai akhirnya tatkala sebelum diturunkan hujan, tatkala angin tersebut membawa awan yang mendung, awan yang berat yang sudah sangat mendung siap menurunkan hujan, kata Allah, فَأَخْرَجْنَا, maka kami pun menurunkan hujan dari awan tersebut. Kemudian kami jatuhkan hujan tersebut ke tanah yang sudah mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang sudah mati tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami hidupkan orang-orang yang mati agar kalian mengambil pelajaran. Jadi Allah menjelaskan kepada kaum musyrikin, sebagaimana kalian lihat ada bumi yang sudah mati kemudian diturunkan hujan, maka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali bumi tersebut. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nusyur, kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mungkinnya hari kebangkitan. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Lebih rumit, lebih repot. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi. Dan kalian, wahai orang-orang musyrikin, bisa melihat langit, bisa melihat bumi yang begitu hebatnya, beserta isinya. Langit yang begitu megahnya, tanpa ada tiang. Allah mampu menciptakan kalian. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan kalian. Menciptakan kalian lebih mudah. Allah juga menyebutkan bahwasanya, ya, membangkitkan kembali perkalanya lebih mudah daripada, ya, berkreasi pertama kali. Wa huwa ahwanu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan penciptaan lebih mudah daripada pertama kali berkreasi. Kita kalau sudah pernah buat mobil, ya, kemudian mobilnya rusak, ya, kita mau bikin mobil baru lagi sudah tahu caranya karena sudah pernah buat mobil. Perkaranya mudah. Oleh karenanya saya anjurkan kepada ikhwas kalian, kepada para hadirat, untuk membaca dalil yang Allah sebutkan, yang Allah rangkumkan dalam akhir daripada surat Yasin. Ya. Bagaimana pendalilan orang musyrikin dan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang pengingkaran mereka tentang adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Ya, tidakkah manusia mengamati, memikirkan, merenungkan
bagaimana kami telah menciptakan dia dari sebuah nutfah. Kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang menentang, musuh yang menentang, menentang hari adanya hari kebangkitan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia pun lupa tentang penciptaannya, dia itu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini kan suatu kehebatan, Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia lupa akan penciptaannya. Allah menciptakan diri tidak ada menjadi ada melalui proses dari air mani dan seterusnya sehingga dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia pun menentang akan adanya hari kebangkitan. Dia mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa ya membangkitkan kembali tulang belulang ini yang telah hancur? Allah bantah. "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Ya, ini dalil pertama dari Allah Subhanahu wa taala. "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Yang pertama kali menciptakan tulang tadi akan bangkitkan lagi. Sehingga Allah memberi isyarat, apakah kau lupa bahwasanya kau dahulu tidak ada menjadi ada? Ya, untuk mengadakan engkau untuk kedua kalinya, perkaranya gampang. Yang menciptakan engkau dulu dari tidak ada menjadi ada, bisa menciptakan engkau kembali. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Di sini isyarat kata Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya sisa-sisa tubuh yang sudah hancur, yang di mana saja berada, seandainya seorang kemudian dicincang, dibuang ke manapun, sudah berubah menjadi apapun anggota tubuhnya, Allah tahu di manapun sisa-sisa tubuhnya tadi. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha mengetahui segala makhluknya. Ya, dimanapun bagian tubuh dari makhluknya yang ada di muka bumi, Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdhari nara, fa idza antum minhu tuqidun." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan api dari kayu yang hijau, kayu yang basah. Tiba-tiba kalian bisa menyalakan api. Kenapa Allah menyebutkan tentang proses keluarnya api dari kayu yang dibakar kemudian menjadilah keluarlah api? Karena orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang ini yang sudah kering, ya. Yang sudah kering. Jadi tulang tersebut sudah hancur dan juga sudah kering. Sementara kehidupan, ya namanya kehidupan daging, itu ada hararah, ada namanya panas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lihatlah kayu, kayu yang hijau bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan api." Jadi tulang belulang, ya kalau kayu saja yang hijau yang basah bisa mengeluarkan api, bagaimana dengan tulang belulang? Tulang belulang yang apa namanya sudah hancur tersebut, yang tidak ada panas dalam tulang belulang, sudah dingin, bisa Allah keluarkan panas dari tulang belulang tersebut dan Allah bisa menciptakan kembali manusia. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadir ala ayyakhluqa mithlahum. Kemudian Allah menyebutkan dalil berikutnya, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah lebih hebat daripada manusia, bisa menciptakan kembali kalian? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, sungguhnya perkaranya semua ringan bagi Allah. Allah hanya mengatakan apa, kun fayakun. Maka jangan kalian mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah tidak perlu, kalau menciptakan tidak perlu proses. Allah tidak perlu proses. Kalau Allah mau bikin proses, itu karena ada hikmah. Tapi kalau tanpa proses pun Allah bisa. Hanya mengatakan apa, kun fayakun. Allah bisa menciptakan kita tanpa ayah dan ibu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Akan tapi Allah membuat proses adanya pernikahan dan selanjutnya adanya hubungan antara suami dengan istri. Ada hikmah di balik itu. Tapi kalau Allah ingin menciptakan kita tanpa ada sebab sama sekali, Allah bisa. Perkara Allah cuma kun fayakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan lagi Maha Kuasa. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin beriman akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, bahwasanya kita nanti kelak meskipun kita sudah menjadi tulang belulang, Allah bisa membangkitkan kita kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya mengatakan kun fayakun. Perkaranya mudah. Ikhwani fillah wa fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana proses ya, kebangkitan? Bagaimana proses kebangkitan? Para ulama menyebutkan tentang proses kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ada tiga pendapat para ulama tentang kebangkitan. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya
jasad yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak, itulah jasad kita yang sekarang ini. Tidak ada perubahan sama sekali, persis seperti jasad kita yang sekarang ini. Pendapat yang kedua mengatakan, jasad yang Allah akan bangkitkan sekarang tidak ada hubungannya dengan jasad yang sekarang ini. Jadi jasad nanti pada yang kebangkitan beda dengan jasad yang sedang kita rasakan sekarang ini. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kebangkitan nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia dengan jasad yang juga dari jasad tatkala mereka hidup di dunia, akan tapi ada modifikasi, ada perubahan. Tidak sama persis seperti jasad yang sekarang kita rasakan. Ada modifikasi, ada perubahan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang di dunia inilah yang akan diazab atau akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara jasad sekarang dengan jasad yang akan datang. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang sekarang itulah yang akan diazab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat kelak kami akan kunci mulut-mulut mereka dan kaki-kaki mereka akan, ya, berbicara dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi akibat apa yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Jadi tangan-tangan mereka yang di dunia mereka lakukan untuk maksiat, kaki-kaki mereka yang mereka gunakan untuk maksiat, di hari akhirat kelak akan bersaksi. Kaki-kaki itulah juga dan tangan-tangan itulah juga. Berarti menunjukkan jasad yang di dunia inilah yang akan diazab di akhirat kelak. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka, orang-orang kafir tatkala di akhirat kelak, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan kesyirikan mereka, perbuatan kemaksiatan mereka. Makanya mereka protes kepada kulit-kulit mereka. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas untuk menyerang kami? Kok bisa kalian menjadi saksi untuk menyerang kami? Maka kulit-kulit berkata, kami telah dibuat bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang telah menciptakan kalian pertama kalinya dan kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasad yang di dunia ini jasad yang akan diazab atau mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Dalil yang lain juga sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ingin melihat bagaimana Allah menciptakan menghidupkan yang mati. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Orang yang sudah meninggal bagaimana dihidupkan kembali. Allah berkata, qala awalam tu'min, qala balakit, walakin liyatma'inna qalbi. Apakah kau tidak beriman, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, tidak, ya Allah, akan tapi agar semakin kokoh imanku, agar lebih tenang keimananku. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam annahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, ambillah burung 4 ekor, kemudian cincang burung tersebut, kemudian letakkan bagian dari burung tadi ke gunung, ya, yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana, dicincang habis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian serulah mereka, maka ya'tinaka sa'ya, maka mereka burung tersebut akan hidup kembali, ya, dengan segera datang menuju engkau. Artinya apa? Burung tadi hidup kembali dengan daging-daging yang dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan daging-daging itulah yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis mutawatir yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Uqbah bin Amir dan yang lainnya, tentang seorang yang tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia pun manggil anak-anaknya, kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, "Fa in mitu fahriquni." Wahai anak-anakku, kalau saya mati, maka bakarlah aku. Dalam riwayat, sumat hanuni, kemudian tumbuklah aku, apa namanya? Dihancurin. Dagingku setelah dibakar, dihancurin, biar jadi debu. Sumat daruni firrih, kemudian tebarkanlah debuku itu di angin. Atau disebut dalam yang lain, filiyam, tebarkan di lautan debuku tersebut. Kemudian kata dia, la in qadir Allahu,
Ya. Kalau Allah mampu untuk membangkitkan aku, la yu'adzibanni, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan. Kalau seandainya Allah mampu membangkitkan saya, maka Allah akan azab saya dengan azab yang pedih. Jadi orang ini sangat takut kepada Allah. Supaya terhindar dari azab Allah, maka dia ingin selamat dari azab Allah. Ya sudah, dia wasiatkan, kalau saya mati, bakar saya sampai hangus, kemudian arang saya itu digiling, kemudian debunya disebarkan di udara dan di lautan. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia. Maka Allah berkata kepada bumi, ijma'i ma fiki minhu, wahai bumi, ya, kumpulkanlah seluruh anggota tubuhnya orang tadi. Kemudian dikumpulkan, Allah hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya jasad yang kita sekarang rasakan ini, dialah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah iyakum. Dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah ini berbeda dengan, ada modifikasi, tidak sama seperti jasad sekarang ini. Oleh karena kita dapat di dalam dalil-dalil di mana misalnya penduduk surga, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga sebagaimana surat abihim, bentuk ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Tinggi mereka situ nadhira'an, tinggi mereka berapa? 60 hasta. Tidak seperti kita pendek-pendek sekarang ini. Jadi ada di akhirat kelak nanti kalau masuk surga, ya, tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian misalnya penduduk surga, la yabulun, mereka tidak buang air kecil. Wa la yatawwatun, mereka tidak buang air besar. Mereka tidak ada ingusnya, tidak ada kotorannya, ya. Mereka tidak buang angin, ya. Ini penduduk surga, berarti berbeda. Ya, bentuknya berbeda, besarnya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk akhirat bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat makhluk-makhluk yang sekarang tidak bisa mereka lihat. Berarti ada modifikasi. Kemudian juga di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang penduduk akhirat sangat kuat. Bagaimanapun kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak mati-mati. Mulai dari tatkala hari kiamat, matahari turun dalam jarak 1 mil, orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak mati-mati. Menunjukkan berbeda antara, ya, ada perbedaan meskipun dari jasad yang sama, akan tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Thahawiyah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari kebangkitan berkaitan dengan ditiupkannya sangkakala. Ditiupkannya sangkakala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Tatkala, ya, sangkakala ditiupkan, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka orang-orang pun akan keluar dari kuburan mereka dan menuju Allah dengan cepat. Allah juga berfirman, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan mati tatkala itu kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan kedua kali, fa idza hum qiyamun yanzurun. Idza di sini disebut oleh para ahli nahwu dengan idza al-fujaiyah. Tiba-tiba Allah bangkitkan mereka dan mereka keluar dari kuburan mereka, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika Allah berkehendak, maka Allah akan hancurkan bumi ini, Allah akan tegakkan hari kiamat. Kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapannya, ya. Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda akan tibanya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamal qarna?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana saya bisa hidup tenang sementara sahibus sur, malaikat Israfil, sudah memasangkan mulutnya di qarn, di tanduk yang untuk disangkakala untuk dia tiupkan." Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarafa sahibus sur mudhukkila bihi." Ya. Malaikat Israfil tidak pernah memejamkan matanya, tidak pernah mengedipkan matanya sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Yanzuru nahwal arsy, dia melihat ke arah arsy, ke arah langit. Yakhsha an yu'mara bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuh.
Malaikat Israfil senantiasa melihat ke langit, menanti-nanti kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk meniupkan sangkakala. Dia khawatir kalau dia mengedipkan matanya sudah diperintahkan. Oleh karena selalu senantiasa matanya terbuka menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua mata Malaikat Israfil seperti dua bintang yang berkilauan. Rasulullah SAW ditanya tentang sur, tentang sangkakala, kata Nabi SAW, qarnun yunfakhu fihi. Itu semacam tanduk yang ditiup oleh Malaikat Israfil. Ya, meskipun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan nama malaikat ini, Israfil, akan tapi para ulama telah ijma, ada yang menukil ijma bahwasanya nama malaikat yang meniup sangkakala namanya Malaikat Israfil. Dan proses peniupan sangkakala terjadi dua kali. Ya. Sangkakala yang pertama ditiupkan, ya, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Jadi peniupan yang pertama, ya, itu adalah sisa-sisa manusia di akhir zaman. Karena menjelang hari kiamat, setelah timbul tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dan seterusnya, akan tersisa orang-orang yang di penghujung hari kiamat. Kemudian akan keluar api dari negeri Yaman mengantarkan mereka menuju ke suatu padang. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan, memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala sehingga kemudian mereka pun meninggal seluruhnya. Seluruh makhluk hidup tatkala itu yang ada di muka bumi akan mati tatkala itu pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Tatkala Abu Hurairah ditanya tentang baina nafatain, berapa waktu antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, maka Rasulullah menjelaskan arbaun, 40 jaraknya. Maka Abu Hurairah ditanya, apakah 40 tahun? Kata dia, abaid, saya tidak tahu. Apakah 40 bulan, apakah 40 hari? Abu Hurairah tidak bisa menjawab, tidak tahu. Intinya ada jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua. Tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun segera bangkit dari kuburan mereka, keluar dari kuburan mereka, kemudian berjalan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan buhman, tidak membawa apapun. Tidak ada yang mereka bawa. Tidak ada sedikit pun yang mereka bawa. Mereka berjalan, ya, dalam keadaan kosong, dalam keadaan telanjang, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat kala itu. Dibangkitkanlah manusia pada hari tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, membacakan dalam hadis yang lain, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kami menciptakan mereka pertama kali, kami ulangi. Jadi sebagaimana tatkala kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, dalam keadaan belum disunat, maka Allah akan bangkitkan kita pula demikian. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kami ulangi. Ya, sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dan pasti kami akan melakukan janji kami tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu man yuksa minal khala'iq Ibrahim alaihissalam. Mereka dalam keadaan telanjang, kemudian yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada pembicaraan para ulama tentang masalah ini, siapa yang duluan dipakaikan baju, apakah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hadis yang sahih menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan bahwasanya yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ini bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hal ini Nabi Ibrahim
memiliki keutamaan. Beliau lebih dahulu diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada Nabi Muhammad. Akan tapi, kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, tentunya kita paham semua tentang bahwasanya seorang memiliki kelebihan tidak mesti dia lebih utama daripada yang lain. Ya, karena kalau kita menilai, kita harus melihat seluruh apa? Kelebihan. Jadi hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tatkala hari dibangkitkan, maka nampaklah kehinaan orang-orang kafir tatkala itu. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umman wa summan, umyan wa summan wa bukman." Kami bangkitkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Ini orang-orang kafir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Wa taral ladzina kadzabu ala rabbi, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu muswaddah. Allah menjadikan wajah-wajah mereka hitam. Yaum tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir wajah mereka hitam. Wajah mereka hitam dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan berjalan di atas wajah mereka. Sehingga dalam suatu hadis ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana orang-orang kafir bisa berjalan di akhirat kelak di atas wajah mereka?" Berjalan di atas kaki, tapi mereka dibangkitkan dalam berjalan kebalik. Wajah mereka dijadikan pijakan untuk berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amshahu fid dunya ala rijlain qadiran an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka berjalan dengan dua kaki di atas muka bumi mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak? Tentunya mampu. Jadi mereka dibangkitkan dengan penuh kehinaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Kami bangkitkan, kumpulkan hari orang-orang kafir pada hari tersebut dalam keadaan mata mereka biru. Jadi wajah mereka hitam, mata mereka biru, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena ketakutan yang amat sangat yang mereka rasakan tatkala itu. Ketakutan yang amat sangat sehingga menjadikan wajah mereka hitam dan mata mereka menjadi biru. Bahkan mata mereka terbelalak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan amalan mereka sampai pada hari kiamat kelak. Yauman tashkhasu fihi al-absar, hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dalam keadaan berjalan terbelalak, mata mereka melihat ke atas dalam keadaan terbelalak, tidak berkedip. Kemudian kata Allah, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong. Kenapa kosong? Karena saking takutnya hati mereka terangkat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari di mana, hari kiamat, di mana al-qulubu ladal hanajiri kadhimin. Hati-hati sampai naik di tempat kerongkongan. Kenapa? Karena saking ketakutan yang luar biasa. Hari di mana yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil kemudian rambut mereka menjadi putih karena hari yang sangat dahsyat. Jadi demikianlah kondisi orang-orang kafir tatkala itu. Sungguh mengerikan, mereka dibangkitkan dalam keadaan tuli, buta, bisu, kemudian berjalan di atas wajah mereka, mata mereka biru karena ketakutan, mata mereka terbelalak melihat ke atas, hati-hati mereka naik karena saking ketakutan yang mereka rasakan. Inilah kondisi orang-orang kafir tatkala itu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuliakan mereka. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami kumpulkan orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, wafda,
seperti perutusan. Allah muliakan mereka. Seperti ada orang tamu yang datang, Allah muliakan mereka. Oleh karenanya Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri, menjadikan wajah mereka bersinar, putih. Ya. Dan Allah muliakan orang yang beriman tatkala itu. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu, Allah muliakan dengan pemuliaan yang khusus. Orang-orang yang rajin sholat, yang rajin berwudu, maka akan keluar cahaya dari tangan mereka dan kaki-kaki mereka, wajah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku kelak di akhirat kelak yang akan dipanggil diseru dalam keadaan ghurran muhajjalina, ya, wajah mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya min atharil wudu, karena bekas wudu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia, ya, dalam keadaan lukanya masih basah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-laun launud dam war rihu rihul misik." Warnanya warna darah, akan tapi baunya bau minyak kasturi. Allah muliakan dia sehingga dia terkenal di antara kaum muslimin, di antara orang khalayak yang sedang ada di padang mahsyar tersebut. Orang ini Allah tunjukkan dia mati syahid. Allah muliakan dia. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Bayangan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan dalam keadaan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah muliakan dia. Orang-orang tukang azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzinina atwalu a'naqan yaumal qiyamah." Orang-orang tukang azan, maka leher mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadi terkenal. Orang-orang melihat siapa itu yang lehernya tinggi, ternyata orang-orang tukang azan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing seperti itu, masing-masing memiliki amalan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, sebagian syurahul hadis, para penyerah hadis mengatakan, orang-orang yang berpuasa pun akan ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka di dunia mereka ikhlas, tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal, di akhirat kelak harus terkenal. Allah buat mereka terkenal sebagai balasan akibat balasan atas amalan mereka. Di dunia mereka tidak ingin terkenal, tidak ingin riya, di akhirat Allah akan buat mereka terkenal. Tatkala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala khalufu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misk." Bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Sebagian ulama hadis mengatakan ini akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan mengeluarkan bau yang harum dari mulut mereka, lebih indah, lebih harum daripada minyak kasturi yang buat orang-orang pada tercengang mengetahui harumnya yang keluar atau mencium bau harum yang keluar dari mulut-mulut mereka. Inilah kondisi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di sana ada orang-orang pelaku maksiat. Ada orang kafir, ada orang beriman, ada pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, yang angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna." Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang suka merendahkan manusia, yang suka menginjak orang lain, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak ka amsalidz dzar. Kecil mereka seperti semut. Seperti semut. Yakhsyahumuz dzul min kulli makan. Mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Dalam riwayat yang lain, yakhsyahumul nas, mereka akan diliputi oleh manusia, hampir diinjak oleh orang, banyak orang hampir menginjak dia. Dalam keadaan kehinaan, ya, yang tadinya dia begitu sombong, begitu angkuh, merasa dirinya besar, tatkala hari akhirat dikecilkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina, kehinaan meliputi dia dari segala sisi. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan akibat kesombongan mereka tatkala di akhirat kelak. Kemudian orang yang suka minta-minta, sedikit-sedikit minta bantuan sama orang lain padahal sudah ada, dia sudah cukup sebenarnya. Tapi dia minta-minta takasuran, ingin perbanyak hartanya. Tidak mau kerja sendiri, dia minta-minta terus. Ya. Selalu minta-minta, minta bantuan, ternyata ingin perbanyak hartanya. Sudah punya tapi ingin yang lebih, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dalam keadaan wajahnya tidak ada sedikit pun daging di wajahnya.
Ya. Jadi orang yang rai gedek di akhirat kelak wajahnya tidak berdaging. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kelihatan, oh ini dulu seperti ini dulu orang sombong jadi kecil kayak semut. Orang ini dulu suka minta-minta padahal ada barangnya di rumah, sudah punya keperluannya sudah lengkap, akan tapi senantiasa minta-minta terus kepada orang lain. Demikian juga orang yang punya istri poligami tapi tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan aja senang-senang aja di sini. Di akhirat kelak kalau tidak adil di dunia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasyikkuhuma il." Barang siapa yang memiliki istri dua, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka akan datang pada hari kiamat dan badannya miring. Dalam riwayat yang lain, wasyikkuhu saqit, badannya jatuh ya, karena miring dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan, oh kamu dulu ternyata tidak adil. Semua orang lihat, memalukan. Jadi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah riya, ingin suma, ingin dipuji, pun dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, "Man sama sama Allahu bih wa man ra'a yura'illahu bih." Barang siapa yang tatkala beramal di dunia hanya ingin supaya didengar oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Barang siapa yang di dunia ingin beramal supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Ketahuan ya. Selama ini dia di hadapan teman-temannya masya Allah orang soleh, ya. Di hadapan murid-muridnya kayaknya ikhlas. Ternyata niatnya busuk dan akan dibongkar kebusukannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi orang-orang yang bermaksiat. Ada orang yang mengambil tanah orang lain, zulman, ya, mengambil karena kezaliman, mengambil tanah orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan dia akan yahmilu turabaha. Dia akan ngangkat pasirnya itu di hari kematnya. Ini pasir ngapain ternyata? Dulu nyolong pasir orang lain. Pagarnya dipinggir-pinggirin, dipindah-pindahin 1 cm, 2 cm, akhirnya jadi 1 meter. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Apalagi kemudian pasang patok seluruhnya ini punya saya. Apalagi langsung dibangun apa? Dibangun rumah di atas tanah tersebut, tanah orang lain. Ini banyak kejadian di antara kaum muslimin. Akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hari tersebut merupakan hari yang sangat dahsyat ya. Kalau kita perhatikan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat, kata Allah al-qari'ah, mal qari'ah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari yang menggentarkan hati manusia, hari di mana setiap orang akan ingat akan kesalahan-kesalahannya. Hari di mana akan dibalas ya segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Pada hari tersebut ya, kata Allah Subhanahu wa taala, idza sama'un fatarat, tatkala langit apa? Terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, wa idzal biharu fujirat, tatkala langit tatkala lautan menjadi lautan api dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala gunung-gunung berterbangan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal dari surat Al-Hajj, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat." Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kalian akan melihat pada hari tersebut seorang yang sedang menetek anaknya, dia akan lupa dengan anaknya. Ya, seorang yang sedang ya mengandung akan keguguran, dan kalian akan melihat orang-orang berjalan seperti orang mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk, akan tapi azab Allah sangat pedih tatkala hari itu. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya. Kita pada hari tersebut ya, akan lalai, tidak peduli dengan orang yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafirul mar'u min akhi, seorang akan meninggalkan, lari, bukan hanya meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ayah dan ibunya pun dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai, yang dia tidur bersama istrinya akan dia tinggalkan. Anak-anaknya yang dia sangat cintai, yang dia bekerja keras membanting tulang untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, buah hatinya pada akhirat kelak dia akan tinggalkan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ar-rijal wan nisa ya Rasulullah, alaysa yanzuru ba'dhum ila urati ba'd? Apakah laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan bersama ya Rasulullah? Bukankah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min dzalik. Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat orang lain. Masing-masing sibuk dengan ya hari tersebut, Allah akan mengingatkan dia dengan segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari tersebut orang akan ingat seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekarang kita lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah catat seluruhnya sementara mereka lupa dengan maksiat yang mereka lakukan. Pada hari kiamat kelak seluruh kita akan ingat akan segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita tidak takut tatkala itu? Sementara di hadapan kita ada persidangan besar, yang memimpin sidang adalah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita akan dihisab dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat ya. Manusia dikumpulkan di sebuah padang bumi yang bukan bumi sekarang kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu ala ardin baydha'a afra'a laisa fiha ma'lamun li ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu dataran yang putih ya. Ya, putih ya, afra, tapi putihnya bukan putih bersih, agak condong warna merah, putihnya agak kemerah-merahan. Kakursotin naqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti khubz, seperti roti yang dibuat dari tepung yang sangat putih, yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan bahwasanya bumi nanti yang baru yang Allah akan ciptakan tatkala itu, buminya juga datar kemudian berbentuk bundaran sebagaimana roti ya. Walaisa fiha alamun atau ma'lamun li ahad, dan tidak ada tanda sedikit pun milik seseorang. Artinya bumi tersebut datar putih ya, bersih, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, datar semuanya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu pun, ada pelangga, ada semua bersih semuanya, dan manusia dikumpulkan tatkala itu. Pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ya, ya junus tadunus syams ya. Matahari akan turun qadral mil dengan jarak satu mil tatkala itu, sehingga manusia semuanya dalam keadaan kepayahan. Akan tapi ikhwani fillah wa fiddin azani Allah iyakum, pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman ya, dengan kelembutan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, di antaranya 7 golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil dan 7 golongan yang sebagaimana kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari 7 golongan tersebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu manusia pun dikumpulkan, mereka menanti hari persidangan, menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka lama menanti dan sangat lama, maka akhirnya ya, timbul syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat ya, agar Allah segera memutuskan perkaranya. Pembahasan tentang syafaat tentunya butuh pengajian tersendiri. Intinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat agar Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memutuskan perkara, memulai persidangan makhluk tatkala itu. Para ulama menyebutkan, sebelum kita membahas selanjutnya, apakah hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka bukan mukallaf, mereka tidak diberi hukum taklif, akan tapi dalil yang kuat menunjukkan mereka juga akan dibangkitkan hewan-hewan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah ada hewan melata di atas muka bumi atau burung yang mengepakkan kedua sayapnya, ya, kecuali seperti mereka juga umat sebagaimana kalian. Allah tidak meninggalkan suatu pun di dalam kitabnya. Summa ila rabbihim yuhsyarun, dan mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang akan kita sebutkan kelak, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada asyat al-jalha'u min asyat al-aqarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak seluruh hak-hak akan dikembalikan kepada pemilik hak. Sampai-sampai, ya, akan diambil hak dari kambing yang bertanduk diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk. Karena kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Ya, ini akan terjadi pada hari kiamat. Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya setelah Nabi SAW memberi syafaat, maka turunlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Tatkala bumi, ya, digoncangkan dengan dahsyatnya, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaf-saf. Ya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Apakah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada hari kiamat kelak. Jadi Allah turun ke bumi yang baru tersebut sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu bagaimananya, dalam rangka untuk memutuskan perkara, ya, dan memulai persidangan tatkala itu. Dan manusia tatkala itu baris, ya, baris di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam barisan, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah turun, maka bumi pun bersinar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudhi'al kitab. Maka bumi pun, ya, mengeluarkan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wudhi'al kitab, kemudian diletakkan al-kitab. Kitab yaitu kitab catatan amal untuk menghisab hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan sebelum dimulai hisab, sebelum dimulai proses persidangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kitab catatan amal kepada masing-masing orang. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan bagi setiap manusia kitabnya yang terbuka. Jadi langsung terbuka, tidak perlu dia buka lagi, langsung terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra' kitabak, kata Allah, bacalah buku tersebut, langsung terbuka dan dia siap baca. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kitab catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia sangat gembira. Dia sangat riang gembira, sangat senang. Bahkan dia pamerkan kepada orang lain, "Ha umqra'u kitabiyah, lihatlah kitabku ini." Betapa bahagia tatkala itu, betapa bahagia yang dia rasakan, luar biasa, karena dia tahu ini pertanda baik. Diberikan catatan amal dengan tangan kanannya. Ya, tapi dia mengatakan, "Ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqiyah." Ya, saya dulu menyangka bahwasanya saya yakin bahwasanya saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beriman kepada hari akhirat yang mengantarkan dia beramal soleh sehingga akhirnya di akhirat kelak dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang diputuskan untuk masuk neraka, maka mereka menerima catatan amalnya dengan apa? Tangan kiri. Wa amman utiya kitabahu bi shimali. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wara'a dhahrih. Dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dan dari belakang. Entah apakah tangannya tembus dari dada, tembus ke belakang, atau dia, wallahu alam, yang jelas dia terima dengan tangan kirinya dan dari belakang
belakang dia. Ini orang-orang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk dalam neraka jahannam. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, dia akan menyeru, ya. Kemudian penuh apa namanya? Penyesalan, kemudian dia akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam. Kenapa sebabnya? Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna an la yahur. Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Padahal Allah Subhanahu wa taala dahulu senantiasa melihat amal perbuatannya dan dicatat. Allah Subhanahu wa taala sangat ketat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba, dan Allah menugaskan para malaikat untuk mencatat amalan tersebut dalam catatan amal sebagai bukti bagi masing-masing orang di akhirat kelak. Yang jadi pertanyaan, dan ini tidak dibahas dalam, tidak disebutkan dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana nasib orang-orang kaum muslimin yang mereka masuk neraka kemudian nanti masuk surga? Mereka menerima Alkitab dengan tangan apa? Yang terima dengan tangan kanan jelas masuk apa? Surga. Yang menerima dengan tangan kiri jelas masuk neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam. Bagaimana dengan yang muwahidin, orang-orang bertauhid tapi bermaksiat, ya? Bermaksiat nanti masuk neraka kemudian dikeluarkan ke surga. Oleh karena jangan sampai salah sangka, ya. Saya yang penting bertauhid, tidak syirik pasti masuk surga, belum tentu. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mutawatir, banyak dalil menunjukkan orang ahli tauhid masuk neraka juga. Kalau mereka tidak kuat tauhidnya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena ada kemarin Ustaz Badrussalam, kenal Ustaz Badrussalam yang di Roja. Dia sempat kemarin mengunjungi Madinah, kemudian dia cerita tentang dakwah beliau. Di awal dia berdakwah di Cilengsi, kemudian orang-orang tua tidak mau ngaji sama dia. Bahkan dia diperingatkan ada ustaz yang tidak suka sama dia, melarang dia untuk mengisi pengajian kecuali untuk anak-anak. Bayangkan, baru dapat LC dari Madinah, suruh ngajar apa? Anak-anak. Tapi dia pasrah saja. Ya sudah, saya ngajar anak-anak. Ayo ngajar anak-anak. Akhirnya ya ada sebagian yang masih mungkin masih SD, ada SMP, ya. Akhirnya setelah beberapa tahun, akhirnya anak-anak ini pun menjadi orang-orang yang paham tentang agama, ya. Dan kebanyakan mereka yang termasuk orang-orang yang mendukung Radio Roja sekarang ini. Tapi ada juga yang tidak, yang nakal, ya. Di antara mereka ada yang bertato. Ketemu Ustaz Badrussalam, ya. Assalamualaikum Ustaz, dia cium tangan Ustaz Badrussalam. Loh, kata Ustaz, akhi kenapa ada tatonya? Afan Ustaz, yang penting saya tidak syirik. Yang penting saya tidak. Jadi subhanallah, ya. Ada orang-orang bertauhid, ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, mutawatir, dalilnya banyak, ya. Dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang fi qalbihi dzarratun minal iman, masih ada imannya sedikit, di azab dulu di neraka kemudian dikeluarkan. Jadi ada orang-orang yang mereka meskipun bertauhid, karena tauhidnya kurang kuat sehingga banyak terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diazab di neraka jahanam. Orang-orang ini bagaimana nasib mereka? Bagaimana mereka diberikan kitab catatan amal mereka? Para ulama berpendapat, ada yang mengatakan mereka diberikan dengan tangan kanan tapi dari belakang. Tangan kanan menerima catatan amal dengan tangan kanan tapi dari belakang. Ada yang mengatakan diazab dulu, nanti setelah bersih dosa-dosanya baru menerima dengan tangan kanan dari arah depan. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu bagaimana akan terjadi pada hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Setelah itu maka dimulailah hisab, ya. Mulailah hisab, yaitu setiap masing-masing hamba akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya hisab ada dua macam. Ada yang namanya ard, ada yang namanya hisab. Kalau art ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, falsaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dianugerahi hisaban yasira, agar Nabi SAW dianugerahi hisab yang ringan. Yang ini berbeda dengan hisab yang ada sidangnya. Oleh karenanya, para ulama khilaf apakah hisab yang ringan ini ada sidang atau tidak. Akan tetapi,
kebanyakan ulama ya muhakkikin ya mengatakan bahwasanya kalau arf itu tidak ada munaqasyah, tidak ada sidang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman, mereka hanya ditunjukkan amalan, catatan amalan mereka, kemudian diingatkan tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan meskipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.

Tuhan pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Meskipun Allah sudah maafkan kita. Allah mengatakan, bukankah kau telah melakukan kada wa kada, yauma kada wa kada. Bukankah kau telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan hari ini. Tatkala itu hambanya mengatakan, a'rifu Rabbi. Saya tahu ya Allah, saya tahu ya Allah. Mengaku dengan segala yang dia lakukan. Bukankah pada tempat ini, pada hari ini kau bermaksiat, kau melakukan demikian dan demikian. Meskipun Allah mengampuni, akan tapi Allah tunjukkan, ya, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara arf, maka dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu seorang hamba diperlihatkan catatan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini sudah suatu yang sangat memalukan, kalau Allah mengingatkan dosa-dosa kita. Ya. Dan ingat, seluruh dosa kita tercatat. Jangankan lisan kita, bahkan pandangan kita pun tidak luput. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, kerlingan mata, jelalatannya mata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah detail sekali. Pada hari ini jam sekian. Di tempat ini, dan kita semua akan ingat tatkala itu. Kita hanya bisa mengatakan a'rifu rabbi, saya ingat, saya ngaku ya Allah. Dan itu sudah sangat yang memalukan. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita mau bermaksiat, ingat hari tersebut. Ingat bagaimana kalau akan Allah akan menunjukkan laporan maksiat kita nanti di akhirat. Kita tentunya malu. Oleh karena jangan bermaksiat, karena maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Meskipun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab, munaqasyah, sidang, maka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberhentikan seorang hamba, diberhentikan, kemudian diingatkan secara detail seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan secara detail, tidak ada yang tersisa sedikit pun, dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana sangat mengerikannya pada hari tersebut. Kalau kita masuk persidangan dunia saja kita begitu ketakutan, padahal hukumannya cuma sekedar hukuman yang ringan. Bagaimana dengan hukuman azab neraka jahannam? Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisab uzib." Barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunaqasyah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terazab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasab illa halak." Tidak seorang pun disidang oleh Allah kecuali akan binasa. Ya, karena perkaranya sangat sangat mengerikan tatkala itu, ya. Masing-masing kita, ya, akan dihisab, dan kalau seorang hamba sudah dihisab, maka akan dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dihisab? Kita bayangkan seluruh amalan kita, kebaikan kita maupun dosa-dosa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati kita, baik riya, baik ujub, baik su'udzon, baik hasad, buruk sangka kepada saudara, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat. Gerak-gerik hati kita semuanya tercatat dan Allah akan ingatkan pada hari tersebut. Kemudian juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh jawarih kita, tangan kita, lisan kita, betapa banyak orang sudah kita ghibah, kita pada lupa. Siapa yang pernah kita ghibah? Lupa semuanya. Yang pernah kita hinakan, yang pernah kita rendahkan, semuanya tercatat. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan pandangan mata kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu. Tidak ada satu aurat wanita yang haram kita lihat pun kecuali tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di internet atau di jalan-jalan, seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menghisab kita atas kewajiban-kewajiban yang kita kurang dalam melakukannya. Bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat subuh kita? Azan sudah dikumandangkan, kita masih pakai selimut, ya. Imamnya paling telat, ya. Tidur lagi, ya. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik? Ataukah kita bebaskan mereka apa yang mereka kehendaki kita berikan sehingga akhirnya anak-anak kita rusak? Kewajiban terhadap istri kita, apa kita sudah mendakwah istri kita dengan baik, terhadap orang tua kita, seluruhnya dicatat oleh Allah. Ini kewajiban-kewajiban yang kita tidak bagus menjalankannya pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Bagaimana lagi ditambah yang dihisab juga adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Allah Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu kullu sulama minan nas sadaqah. Setiap sendi-sendi kita ya, di pagi hari wajib untuk kita sedekahi. Ada 360 sendi yang harus kita sedekahkan. Karena apa? Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sendi kita bisa bergerak, ada oli khusus dalam sini yang Allah berikan sehingga tidak serak, tidak apa? Kerat. Tapi mudah ya. Makanya yang sudah merasakan asam urat tahu betapa indahnya ya, kalau tidak ada asam urat. Karena kena asam urat sudah setengah mati, sendinya enggak beres, olinya mungkin harus diganti. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, ini kenikmatan bagian tubuh saja. Belum kenikmatan yang lain. Yang kerja, Masya Allah, gajinya ribuan. Ya. Kerja di Aramco ya. Kerja di mana, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar saya kumpul uang, urusan saya. Enggak, setiap harta kita akan ditanya. Yang beli kendaraan mahal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kendaraan ini yang kamu beli benar-benar digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap kenikmatan akan ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya, sungguh-sungguh akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan. Kalau seorang mampu melaksanakan rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut, maka dia akan santai. Ya. Meskipun dia beli barang mungkin yang mahal, tapi dia ada rasa syukurnya. Dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia pada hari tersebut. Ikhwani fillah wa fi din, azani Allah wa iyyakum. Ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang antum semua mungkin sudah hafal ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya pada hari kiamat kelak, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak ada hisab, lewat dari hisab. Lewat dari hisab. Tidak perlu sidang, langsung bablas masuk apa? Surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. 70 orang. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah dan mereka tidak pernah bertatoyur, ya, mengaitkan nasib sial dengan kejadian alam atau suara-suara, dan mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. 70,000 orang, banyak atau tidak? Hah? Sedikit. Jumlah kaum muslimin yang dari Nabi Adam sampai hari kiamat kelak berapa? Banyak sekali. Mungkinkah kita masuk di antara 70,000 orang tadi? Mungkin, mungkin aja, mungkin. Kemungkinannya kecil sekali. Tapi rahmat Allah luas. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta tambahan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma kulli alfin 70,000." Saya pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah setiap 1000 membawa 70,000 orang. Berarti jumlahnya jadi berapa sekarang? 70,000 kali banyaklah, lumayan. Masih ada kemungkinan. Tapi dalam riwayatnya kata Rasulullah, wa salatu hatayatin min hatayati Rabbi. Ada Allah Subhanahu wa taala tambah lagi dengan tiga rombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang lewat dari hisab, meskipun kita tahu kondisi kita yang begini-begini aja. Tapi semoga Allah, rahmat Allah maha luas, kalau kita bertobat kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meloloskan kita, tidak perlu ujian, langsung PMDK masuk surga. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah hisab itu sampai jam 3 ya. Setelah hisab kemudian ada namanya mizan. Jadi para ulama menyebutkan setelah hisab ada timbangan untuk menimbang amalan-amalan tadi yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diklasifikasikan mana yang maksiat dan mana yang kebaikan. Diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal ditimbang dengan suatu timbangan yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatannya hanya sekedar biji sekecil biji sawi, maka akan Allah hadirkan pada hari tersebut. Jadi tidak ada yang luput dari catatan Allah. Semuanya telah dihisab dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan ini ada dua sifatnya. Sifat yang pertama, timbangan tersebut sangat besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah." Ya, timbangan akan diletakkan oleh Allah pada hari kiamat. "Law wudi'a fihi al-ardu was-samawat lawasi'ahuma." Ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya pada timbangan tersebut diletakkan langit-langit dan bumi, maka akan cukup. Yang menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Yang kedua, timbangan tersebut sangat detail. Ya, tadi, meskipun hanya sekedar kemaksiatan atau kebaikan, sebesar apapun, sekecil apapun, akan dinampakkan oleh Allah dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diletakkan di daun timbangan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita meyakini bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan. Daun timbangan untuk diletakkan padanya kebaikan-kebaikan, dan daun timbangan untuk diletakkan padanya apa? Keburukan-keburukan. Bagaimana proses timbangannya kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas timbangan tersebut ada memiliki kifatan dua daun timbangan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkar, kata mereka tidak ada timbangan. Timbangan hanya abstrak saja, bukan konkret. Karena bagaimana mau timbang amalan soleh alhamdulillah, mana zatnya alhamdulillah? Enggak ada zat. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya. Allah Subhanahu dalam hadis-hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah keutamaan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena Ali Imran dan Al-Baqarah yang kita baca pada hari kiamat kelak akan datang seperti awan. Menunjukkan dirubah menjadi apa? Sesuatu yang konkret. Seperti dalam hadis juga, di kuburan nanti seorang akan bertemu dengan amal solehnya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan, yang bersiri-siri. Kemudian juga disebutkan bagaimana kematian akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing yang akan disembelih. Jadi Allah mampu untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi apa? Konkret, kemudian ditimbang. Oleh karena kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara timbangannya. Yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang apa yang ditimbang? Apa sih yang diletakkan di atas daun timbangan? Ada khilaf di antara para ulama karena berbagai macam dalil yang menunjukkan akan tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya diletakkan di atas timbangan adalah amalan soleh itu tersebut. Oleh karenanya, cara meletakkannya gimana? Allah alam bisawab. Jadi amalan soleh tersebut yang langsung ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Kalimat Alhamdulillah akan memenuhi apa? Timbangan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim." Alhamdulillah, khatifiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya dan kesalahan, semoga Allah maafkan kita semua.
1: Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? ketakutan dan kekhawatiran Anda apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: في هذه الصورة العظيمة وبالله التوفيق.
1: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini

0: Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fih wajada bihin halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: داري أنس رضي الله عنه، داري النبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: janin.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya. In-

0: المسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: متين.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: خَسِرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kafaran.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Rabb

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
5: القرآن

0: هيا سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min duni multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Il-

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
7: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
6: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
7: Sesungguhnya kami akan menurunkan
6: wakila.
7: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
6: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
6: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
7: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
6: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
7: Karena sesungguhnya, pada sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
6: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
7: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir?

0: سَبِيلًا.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga. Asana.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: على الكافرين غير يسير.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wa istakbar.

0: bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. Wama adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil bashar. Alaiha tis'ata ashar.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ.

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: مذكره فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
4: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
3: Ayah.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam.

0: Apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
0: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
4: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: تَفْجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Isra.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Fa'idha

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صُفْرٌ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: mu'minun.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا
3: mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam, wazakumullah, sahabat roja, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari Rabu, pekan ketiga, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Yasir Ad-Dusari di Surat At-Taubah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

0: Rukyah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rukyah TV dan Radio Rukyah.
1: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rukyah TV dan Radio Rukyah.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Rukyah TV dimanapun Anda berada.
3: Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Rukyah TV,
3: insyaallah akan datang. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Rukyah TV yang
5: dan
3: telah
5: menyimak. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Rukyah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada dengan tema poin yang ke-9, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaytafaddol, masykurah Ustadz.
1: Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amalan wa taqabbalan. Para pemirsa Rukyah TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab 10 sebab dapat melapangkan jiwa, buah karya Syekh Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahum hafizahumullah tabaraka ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada poin yang ke-9, tarku fudulil umur. Di antara hal yang dapat melapangkan jiwa adalah meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ideal itu yang dituntut dalam agama. Dan segala macam yang berlebihan adalah hal yang dicela dalam agama. Makan, minum, kalau berlebihan tercela. Kata Allah SWT, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Jadi pada hakikatnya segala sesuatu yang berlebihan tak bagus. Dan dalam beribadah pun demikian. Ibadah yang paling baik adalah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan berlebih-lebihan. Ya, kata Nabi, iyyakum wattanattu'a, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama ini. Maka demikian juga hubungan antara ya, sesuatu yang ideal dengan hati yang lapang akan begitu kuat sekali. Ya, apapun yang kau lakukan akan berlebihan, akan mengganggu. Misalnya makan berlebihan mengganggu, membuat tubuh obesitas. Dampaknya juga fatal bagi kesehatan. Bila mana kondisi tubuhmu tak sehat, akan berpengaruh pula kepada hatimu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa perkara dalam kehidupan ini yang akan mempengaruhi kelapangan jiwa, mempengaruhi kelapangan hati. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa min asbabin syirahil sadri, di antara sebab yang dapat melapangkan dada, siyanatul lisan an fuduril kalam, menjaga lisan dari perkataan yang berlebihan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membuat dadamu menjadi sempit adalah apa yang kau lakukan dalam bentuk ucapan-ucapanmu yang berlebihan. Fudhulu al-kalam, banyak omong itu tak baik. Orang tak suka kepada orang yang banyak omong. Fudhulul kalam, ngomonglah sebagaimana apa yang kau butuhkan semata. Jangan kebanyakan ngomong. Yang banyak ngomong akan banyak salah. Yang banyak salah banyak dosa. Yang banyak dosa terancamkan masuk neraka. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia SAW telah memberikan panduan dalam bab ini. Di mana Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tidaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi bila mana kau yakin apa yang kau katakan mendatangkan kebaikan bagi urusan duniamu, bagi urusan akhiratmu, berkata-katalah. Tapi bila mana engkau yakin itu perkataan enggak mendatangkan manfaat apapun bagi dunia maupun akhiratnya, lebih baik engkau diam. Ya. Para orang-orang bijak mengatakan, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu bijaksana, tapi sedikit yang dapat melakukannya. Karena orang kerjanya mau selalu didengarkan. Orang selalu ingin disanjung, dipuji dengan perkataannya. Subhanallah. Padahal kita lihat sendiri bentuk tubuh manusia. Allah memberikan bagi manusia satu lisan dan dua telinga. Ya. Satu lisan menunjukkan bahwa engkau harus lebih banyak mendengar dengan dua telingamu. Ya. Jumlah dua telinga agar engkau dapat lebih banyak mendengar daripada engkau berkata-kata. Ya. Oleh karena itulah para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kau banyak omong, itu akan dapat mengganggu kelapangan dadamu. Kan orang banyak omong kadang-kadang banyak salahnya. Dan lisan ini sangatlah berbahaya bila mana tidak direm, tidak dipenjara, ya, tidak dijaga, dibiarkan dia berkeliaran kemana-mana, dia akan ngomong segala sesuatu. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia SAW memesankan kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadha, hai Mu'adz, kau jaga ini. Rasulullah SAW, ya, tunjukkan lisannya, kau jaga ini. Ya, sehingga Mu'adz bin Jabal bertanya, Rasulullah, inna lamu akhadu nabi ma'anakat natakallamu bihi, apakah kami nanti akan dihukum Allah, mendapatkan sanksi dengan apa yang kami katakan? Kata Nabi, sakinat ka ummu ka ya Mu'adz, berat ibumu mengandungmu ya Mu'adz. Bukankah kebanyakan manusia digelincirkan ke dalam neraka disebabkan karena kejahatan lidahnya? Subhanallah. Maka jangan banyak omong kecuali yang bermanfaat. Lebih baik kau banyak mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Ya, ini yang pertama, namanya fudhulul kalam. Ini akan benar-benar mengotori hati. Bila mana sesuatu itu berlebih-lebihan tak baik. Berlebih-lebihan omong enggak baik. Ya. Maka para ulama kita dahulu kala, mereka tidak akan berkata-kata kecuali yang baik. Ya, mereka bergurau, ya, mereka juga bergurau, tapi bergurau-nya mereka sekedar. Dan bila mana mereka bergurau, mereka tidak berdusta. Kadang orang bergurau yang mengeluarkan berbagai macam bentuk perkataan-perkataan yang membuli sahabatnya, walaupun kadang-kadang perkataan tersebut enggak benar, tapi untuk membuat orang tertawa, terkekeh-kekeh walaupun dengan berdusta, ini enggak boleh. Wailun alladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhhika bihi alqaum wailun lahu fawailun lahu thumma wailun lahu. Ya, kata Nabi SAW, celakalah seseorang itu yang berbicara dan dia berdusta. Tujuannya adalah untuk membuat tertawa orang-orang sekitarnya. Celakalah dia, celakalah dia. Maka enggak boleh seseorang itu bergurau berlebihan dengan berbicara yang berlebihan. Ya, kadang dia melantur kemana-mana, menyakiti hati saudaranya. Kadang boleh saudaranya, atau kata-kata yang sia-sia. Ya, dunia entertainment misalnya, kita lihat banyaknya para pelawak, disitulah mereka bekerja, itu cari makan mereka. Dan banyak penontonnya dan orang suka menontonnya, subhanallah. Tapi bila mana hal-hal yang semacam ini berlebihan akan mengeraskan hati. Subhanallah. Tertawa yang banyak akan mengeraskan hati. Nabi juga tertawa tapi tidak banyak. Artinya jangan hidup kita hanya sekedar untuk mencari humor, lucuan, tertawa terus-menerus. Kadang-kadang dipaksa-paksakan untuk membuat lelucon, akhirnya orang tertawa walaupun kadang-kadang nyerempet. Ya, kadang-kadang sebagian daripada mereka yang memiliki popularitas, terkenal, ya, orang-orang semacam ini banyak disukai manusia karena dia pandai melawak, tapi kadang-kadang tergelincir lisannya, salah karena banyak ucap salah. Kadang-kadang dia berbicara, ya, melecehkan agama tanpa dia sadari. Ya, kadang maksudnya untuk melawak, tapi akhirnya dia melecehkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang pertama. Syianatul lisan an fudul kalam, menjaga lisan jangan sampai berlebihan dalam berkata. Yang kedua, wasyianatul udhun an fudul istima', menjaga telinga jangan terlalu banyak engkau mau tahu mendengar apapun yang dikatakan orang. Ya, ini pun penting. Semakin banyak engkau mengetahui, ya, tentang apa yang dikatakan manusia, tentangmu, tentang orang lain, engkau akan berpikir tentang mereka, gaya hidup mereka. Dan sekarang kita melihat sudah terjadi perubahan. Orang itu menjadikan panduan mereka dalam hidup media-media sosial, subhanallah. Orang-orang yang memberi pengaruh kepada orang banyak, influencer, mereka lah influencer. Ini yang paling banyak menjadi panutan orang. Sehingga sekarang sudah ada standar dalam bermuamalah. Standarnya adalah apa yang mereka lihat dalam dunia ya, media sosial mereka. Berbagai macam platform ini yang akan membentuk manusia di zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang keranjingan dengan berbagai macam platform-platform yang ada tersebar, semacam TikTok dan semacamnya. Kesana mereka jadikan sebagai standar dalam bergaul. Selalu mereka lihat, selalu mereka dengar. Ini tiga paket yang semuanya akan membahayakan manusia, membuat dadanya sempit. Apa dia? Fudhulu al-kalam. Pertama, banyak omong. Kedua, fudhulu istima', banyak mendengar. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak, wasiyanatul aini an fudhulin nazar, menjaga mata jangan sampai terlalu banyak melihat. Subhanallah. Dan itu ada semua pada perangkat-perangkat yang bersama kita. Gadget, Android, apapun namanya, banyak. Ini yang membuat manusia selalu mendengar, melihat, mengomentari, berbicara. Tiga hal. Allahu Akbar. Padahal Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tak layak baginya. Allahu Akbar. Manusia sekarang, kecuali Allah rahmati, sibuk dengan media sosial ini. Scroll dan scroll, terus scroll, lihat. Dan apa yang di-scroll kadang-kadang yang tak bermanfaat. Subhanallah, tak berguna bagi agama, tak berguna bagi dunia, hanya sekedar untuk ya menambah semakin banyaknya beban-beban pikir manusia. Subhanallah. Ya, yang menampilkan kebaikan ada, tapi yang menampilkan keburukan banyak. Yang berbicara yang baik ada, tapi yang berbicara yang buruk banyak. Mencela pemerintah, mencela penguasa, mencela berbagai macam hal. Mengadu domba, subhanallah. Gaya hidup, ini semuanya akan mempengaruhi, menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi sempit. Lihat di berbagai macam platform media sosial, orang-orang kaya yang mereka pamer makanan, pamer minuman, subhanallah. Pamer jalan-jalan ke sana kemari, terus membuat dia akhirnya merasa tak nyaman. Merasa hidupnya menderita, enaknya si fulan, dia jalan ke luar negeri, dia jalan ke sana kemari. ya enaknya makanannya, sementara aku hidup dalam keadaan sempit, rumahku sempit, dan seterusnya. Ketika itu semakin sempitlah dadanya. Subhanallah. Ya, zaman ini yang paling baik adalah engkau tidak usah sibuk dengan orang lain. Tak perlu kau tahu semua cerita. Dan ini yang paling payah, yang paling masalah. Orang ingin tahu selalu apapun cerita manusia di luar sana. Subhanallah. Ya, bagaimana hidup manusia? Para influencer yang memberikan pengaruh, para bintang-bintang, para artis-artis, subhanallah, orang berlomba-lomba mempertontonkan segala sesuatu tanpa mereka saring-saring, hanya untuk hiburan, itu yang paling banyak. Ya, kadang-kadang hiburan yang kita lihat adalah hal-hal yang tak bermanfaat, menunjukkan hal-hal yang sia-sia, mempertontonkan kebodohan dan semacamnya. Subhanallah. Ada yang kita lihat demi mencari follower yang banyak, berpakaian laksana orang gila, pakai baju compang-camping kesana kemari, subhanallah, membuat orang ketakutan hanya sekedar untuk konten-konten hiburan. Ya, subhanallah, dia pakai baju koyak-koyak, rombeng-rombeng, jalan kesana kemari, kadang-kadang dia dekati orang, orang lari, subhanallah, hanya untuk hiburan. Ya, Allahu Akbar. Jemaah ini melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tiga hal yang akan merusak hatimu. Bila mana over berlebihan, pandangan mata yang berlebihan, lisan yang berlebihan, telinga yang berlebihan. Subhanallah. Matamu ini jika kau terlampau banyak memandang, pulang balik kau lihat kenikmatan dunia yang ada pada orang, kau merasa dirimu terhina, dirimu itu menderita. Padahal seharusnya dalam perkara dunia engkau harus selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yang namanya qanaah. Bila mana kau lihat ke bawah masih banyak orang-orang lebih parah daripadamu, diuji Allah SWT dengan kefakiran, kemiskinan, penderitaan hidup, penyakit, subhanallah, maka pujilah Allah. Karena itulah Nabi kita melarang untuk melihat ke atas. Unduru ila man huwa dunakum, la tanduru ila man huwa, ya, kata Nabi SAW, la tanduru ila man huwa faqakum, jangan lihat kepada orang-orang di atas kalian. Unduru ila man huwa dunakum, tapi tidaklah kepada orang di bawah kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, hal ini akan membuat kalian tidak merasa hina, merasa leceh, ya, merasa rendah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Apalagi yang namanya ya market-market yang luar biasa banyaknya, macam-macam, menggiring orang untuk selalu melihat dan melihat apa yang terbaru, akhirnya membuat orang senantiasa mau berbelanja. Ya, gaya hidup mereka pun berubah. Sekarang market di tangan. Sungguh benar apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah taqarrubul aswaq, ketika pasar sudah menjadi dekat. Sekarang pasarmu ada di tanganmu, tak payah keluar, tinggal kau pesan, datang pesanan. Subhanallah. Akhirnya manusia pulang balik tiap hari kerjanya lihat market yang baru, barang yang baru. Akhirnya dia berbelanja, hidupnya pun penuh dengan pemborosan. Semuanya jadi masalah. Gaji yang harusnya satu bulan, tak sampai satu bulan, setengah bulan sudah habis. Subhanallah. Kenapa? Gaya hidup. Berkata Syekh Abdul Razak, فَانْشِغَالُ نَفْسِ الْإِنسَانُ وَقَلْبِهِ بِالْفُضُولِ عَنِ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. Maka jiwa manusia ini, hati manusia, bila mana disibukkan dengan segala sesuatu perkara-perkara yang berlebih-lebihan, over, dari perkara-perkara penting, ya, allati biha, allati takunu biha sa'adatuhu wa falahu, padahal hal-hal ini yang penting inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan baginya, keberuntungannya, wa salahuhu, mendatangkan kesalehannya, fi dunyahu wa ukhrahu, padahal hal ini yang akan mendatangkan kebaikan dunianya akhiratnya. Atharun balighun ala hayatil insan. Maka sifat over berlebihan ini adalah hal yang sangat fatal, berpengaruh dari pada hidup manusia. Biddiqi wan nakadi wal harat, membuat sempit hidupnya, menderita hidupnya, galau hidupnya. Subhanallah. Karena banyak kali tahu, tengok orang semua kaya, dia miskin. Tengok orang isinya cantik, isinya jelek. Tengok orang makannya enak, makannya tak enak. Bukankah engkau semakin sempit hatimu? Subhanallah. Muncul rasa diri, rasa dengki, ya. Muncul penghujatan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kau akan menjadi sempit sendiri. Tengoklah orang-orang, subhanallah. Kita melihat orang-orang yang jauh daripada media sosial, yang jauh daripada hingar-bingar, ya, jaringan internet, dan semacamnya. Mereka hidup dengan tenang, tentram. Tak banyak yang mereka pikirkan, subhanallah. Mereka pikirkan bekerja untuk mencari makan, nafkah mereka, beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semacamnya. Hidup mereka tenang, tentram. Tak banyak datang penyakit. Ya, tapi ketika banyak yang kau lihat, akan banyak yang kau pikirkan. Ya, banyak yang kau dengar, akan banyak yang kau harus pikirkan. Dan ada hal-hal yang seharusnya tak perlu masuk ke dalam alam pikirmu. Ya, kata Allah SWT, قُلِ الْمُؤْمِنُونَ يَغُطُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, katakan orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Ayat ini menyuruh kita untuk menjaga pandangan mata. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, supaya tidak naik syahwatmu, supaya engkau tidak terjebak pada perzinahan. Tundukkan pandangan matamu, karena segala macam kemaksiatan itu berpangkat daripada pandangan mata. Yang kedua, kau tundukkan pandangan matamu dari gaya hidup orang lain, engkau akan bahagia. Subhanallah. Ya. Buatlah standar kehidupanmu adalah apa yang tertera dalam kitab Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah standar hidupmu. Tak usah melampaui hal itu, kau akan menjadi sempit sendiri. Subhanallah. Ya, banyak orang yang persulit dirinya. Ya. Gajinya banyak tapi pengeluarannya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gaya hidup yang tak selaras antara pendapatan dengan pengeluaran. Allahu Akbar. Kadang kita heran, para pejabat yang korup, ya sudah banyak gaji tapi masih korup, masih berbuat keburukan, memakan harta rakyat dan semacamnya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya, hati yang sempit, hati yang tak punya rasa qanaah. Maka qanaah adalah merupakan kekayaan yang tak pernah habis-habisnya. Merasa dirimu cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah kekayaan tak habis-habisnya. Tapi bila mana kau hidup ikuti gaya hidup manusia, semua akan menjadi sempit bagimu, dadamu sempit. Hari ini kau beli handphone, besok baru mungkin seminggu ke depan, dua minggu ke depan akan muncul handphone yang lebih baru, lagi bercanggih, sehingga akhirnya kau merasa rendah, merasa hina handphone yang kau miliki sekarang. Subhanallah. Ya, kita lihat bagaimana sekarang luar biasanya kaum wanita, perhiasan kaum wanita, make up, kosmetik dan semacamnya, luar biasa mereka memburu, sibuk manusia percantik zahirnya semata. Subhanallah. Ya. Tetapi mereka tak perhatikan bagaimana kebersihan jiwa, kebersihan hati, ya, kelapangan dada. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Bal inna fudul as-sam'i wal basari wal kalam sababun jalbil humum." Bahkan mutlak over, berlebihan mendengar, berlebihan melihat, dan berlebihan dalam berbicara sebab untuk mendatangkan segala macam al-humum wal-humum. Mendatangkan segala macam derita, nestapa, kegalauan, kesedihan, kekhawatiran. Allahu Akbar. Wa tarattabu alaihi minal awaqibil wakhimah ma la yahmaduhu al-insan fi dunyahu wa uqbah, dan akan mendatangkan efek yang buruk bagi kehidupan seseorang manusia di dunianya maupun di akhiratnya. Sekedarnya engkau gunakan perangkat-perangkat ini, jangan berlebihan. Apalagi anak-anak muda kadang-kadang, bahkan bukan hanya anak muda, bahkan orang-orang tua. Bukan hanya kau pria, wanita ada yang tergila-gila dengan game, subhanallah, menghabiskan hidupnya dengan game, sebagian menghabiskan hidupnya dengan melihat, ya, berbagai macam ragam market-market belanja, sebagian menghabiskan dengan melihat potongan-potongan video dari satu yang tempat ke tempat yang lain, habis waktunya. Allahu Akbar. Sementara yang paling mahal yang diberikan Allah kepada manusia adalah waktunya. Bila mana lewat satu detik saja, enggak akan mungkin kau jemput kembali, kau ambil kembali waktu tersebut. Bagaimana jika lewat satu jam? Bagaimana dua jam? Kadang-kadang orang baca Quran sebentar, sesak dadanya. Allahu Akbar. Tapi kalau dia menonton berbagai macam konten-konten, tahan berjam-jam. Ya Allah, ya Karim, alangkah rusaknya manusia. Ya, terhadap kalamullah sebentar mereka bosan. Perkataan manusia yang sebenarnya akan membuat mereka semakin galau, itu yang mereka utamakan, prioritaskan. Bagaimana hati-hati akan menjadi lapang? Karena itulah kita melihat zaman ini tingkat stres luar biasa. Zaman ini kita lihat orang yang depresi luar biasa. Mengapa banyak orang depresi, banyak orang stres, bahkan banyak orang kehilangan akal sehatnya? ODGJ. Jawabannya karena berlebihan dalam memandang, mendengar, berbicara. terlihatlah olehnya banyak orang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka lebih daripada apa yang dia rasakan. Akhirnya dia punya cita-cita ingin semacam mereka, ternyata tak sampai pada cita-citanya. Stres, depresi. Allahu Akbar. Selalu saja kita lihat hal ini. Bertambah terus, bertambah orang depresi. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak yang terbiasa dengan game, kadang-kadang ditarik paksa, dia akan marah luar biasa. Sebagian anak-anak akan menjadi luar biasa sikapnya ketika diambil handphonenya. Allahu Akbar. Bertindak di luar nalar. Ya, ada yang merusak, menghancurkan. Alhamdulillah min dhalik. Kenapa demikian? Karena sudah ya melekat benar daging baginya. Mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia ini. Banyak anak-anak muda yang rusak gara-gara perangkat-perangkat ini ya. Jemaah ini mereka subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa kam jarra fudul an-nazar wal kalam awil kalam awis sama' ala sahibihi al-wailati wal hasarat." Alangkah banyaknya apa yang dilakukan oleh manusia dalam hal memandang yang berlebih-lebihan, berbicara yang berlebih-lebihan, mendengar yang berlebih-lebihan, mendatangkan baginya segala macam kebinasaan, kehancuran. Gara-gara memandang berlebih-lebihan, tergoda, akhirnya cetan, ya hubung-hubungan. Subhanallah. Maraklah yang namanya perselingkuhan, maraklah perzinahan. Semuanya daripada pandangan mata yang berlebih-lebihan. Telinga yang berlebih-lebihan. Lisan yang berlebih-lebihan. Lihatlah komentar orang. Subhanallah. Banyak komentar ini pun membuat hati menjadi sempit. Semua kau komentari. Kadang komentar yang aneh-aneh. Kadang komentar maaf cakap yang keluar adalah kata-kata kotor. Alhamdulillah min dhalik. Dunia apa semacam ini jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat orang semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kebahagiaan manusia itu yang hakiki adalah manakala dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, walihada yanbagi lil mu'mini an yajtahida fi tahdhibi nafsi. Oleh karena itu seyogianya setiap orang beriman berusaha untuk menempa dirinya. Evaluasi diri, menempanya, mendidiknya, mengajarnya. Wa an yazummaha bil akhlaq bil akhlaqil fadilah. Setiap orang hendaklah senantiasa berusaha memaksa dirinya untuk berperilaku yang baik-baik, berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Paksa. Subhanallah. Kita wajib memaksa diri kita untuk segala macam bentuk kebaikan. Memaksakan dirimu untuk sedikit berbicara kecuali yang datang manfaat padanya. Memaksakan dirimu untuk sedikit memandang kecuali yang sangat kau berhajat kepadanya. Memaksakan dirimu untuk sedikit mendengar kecuali yang bermanfaat. Subhanallah. Dan betapa besarnya taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini, banyaklah kau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah perbaiki akhlakmu, perangaimu, agar Allah buat engkau cinta, beribadah. Agar Allah SWT buat kau benci kepada kemaksiatan. Taufik daripada Allah SWT. Dialah sumber segala macam bentuk kebaikan. Minta kepada Allah agar Allah SWT ya, memberikan bagimu kenikmatan beribadah. Kau pandai bersyukur. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah tolonglah saya, bantu saya untuk selalu senantiasa berzikir mengingatmu. Untuk senantiasa beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Untuk pandai mensyukuri segala macam nikmat-nikmatmu. Subhanallah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwamu. Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah. Datangkanlah bagi jiwaku ini kesuciannya. Minta kepada Allah kesucian jiwa. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li akhirati allati ilahi ma'adi. Ya. Dan seterusnya. Doa-doa Nabi SAW. Ya Allah perbaikilah agamaku yang mana dia adalah merupakan pokok segala macam urusanku, menjadi pegangan hidupku. Wa dunianya allati fiha ma'asyi, ya Allah perbaikilah duniaku ini. Di situlah kehidupanku. Wa akhiratan allati ilaiha ma'adi, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Wa ja'al hayata zinatan li fi kulli khairin, jadikanlah hidupku ini sebagai sebab mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Ya. Waj'al mautu rahatan li min kulli syarri, Allah lebih baik kau wafatkan saja aku daripada aku harus tergelincir dalam berbagai macam perkara-perkara fitnah, keburukan-keburukan. Doalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah di tangannya lah hati-hati kita. Sungguh kita hidup di zaman luar biasa fitnah, ujian, perangkat-perangkat, jet. Handphone ini adalah ujian terbesar yang dihadapi manusia pada waktu sekarang ini. Subhanallah. Minta kepada Allah dengan jujur, dengan tulus, agar Allah senantiasa memberikan kepadamu ilham agar engkau selalu berbuat kebaikan. Ya, minta kepada Allah SWT agar Allah perbaiki akhlakmu. Allahumma hadini li ahsan akhlak, la yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Doa dan doa. Perbanyak doa. Dengan doa tersebutlah engkau akan memperbanyak ibadah. Dengan itulah akan menjadi nikmat. Dengan itulah engkau menjadi khusyuk kepada Allah SWT. Sibuk memikirkan dunia membuat hatimu tercerai berai. Bila mana kau kembali kepada Tuhan, hatimu akan menjadi nikmat, menjadi lapang, menjadi tenteram. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wariayati lil adab wal hifdz lin nafsi wal bu'd an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha." Hendaklah setiap mukmin, setiap orang beriman berusaha untuk menjaga adab pada yang mulia. Menjaga senantiasa jiwanya, jangan sampai jiwanya ya terjebak dalam berbagai macam bentuk perkara-perkara yang binasakan. Kemaksiatan, syahwat, syubhat. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwamu. Subhanallah, anak muda sekarang luar biasa ujian mereka. Narkoba luar biasa, pemikiran-pemikiran pun luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang merupakan pemikiran-pemikiran datang daripada kelompok-kelompok nyempal sebagaimana Khawarij yang kerjanya mencela pemerintah, tiap hari mencela pemerintah, menggoyang keamanan stabilitas negeri mereka. Ya, berusaha membangun image tentang buruknya pemerintah, menumbangkan pemerintah, ya dan semacamnya. Ini sekarang luar biasa, tersebar di mana-mana. Subhanallah, sehingga hilanglah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Muncullah chaos. Ketika tak lagi percaya rakyat dengan pemimpinnya, muncullah kekacauan, muncullah berbagai macam bentuk demonstrasi besar-besaran yang dapat menumpahkan darah, membuat kacau, hancur ya perekonomian suatu negara. Dan kita sudah melihat banyak hal yang terjadi. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan berupa keamanan adalah merupakan nikmat besar yang kita harus jaga, pelihara. Ya, jangan sampai keamanan hilang. Kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kerugian bagi kita sendiri. Negeri yang kacau balau, yang tidak aman, luar biasa. Memudahkan musuh-musuh di luar sana untuk menguasai negeri tersebut, mengambil kebaikan-kebaikannya, memecah belah anak-anak bangsa. Subhanallah. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah yardha lakum thalathan." Allah itu rela tiga hal. "An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an." Allah rela bila mereka mengibadati Allah semata. Itu yang pertama. Yang kedua, "Wa anta'tasimu bi hablil jami'an." Kalian bersatu padu, jangan bercerai-berai dengan tali Allah. Yang ketiga, "Wa antum nasyu man wallallahu alaikum amrakum." Kalian loyal, patuh kepada pemimpin-pemimpin kalian. Subhanallah. Engkau mencari pemimpin kan dengan pemimpin salah ucap, orang sibuk semua membuli pemimpin dan semacamnya. Apa manfaatnya? Menjatuhkannya apa manfaatnya? Tapi kalau kau doakan pemimpin, luar biasa kemanfaatannya. Subhanallah. Engkau celah orang, enggak ada manfaatnya. Tapi bila mana kau doakan mereka agar dapat petunjuk, itu lebih baik bagimu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. "Wa mimma btuliya bihin nasu fi hadzal zaman." Di antara ujian yang manusia sekarang benar-benar teruji dengannya di zaman ini, "wa fatah lam abwaban 'adidatan minal fudul," yang membuka bagi mereka banyak sekali perkara yang sia-sia. "Inhimakuhum bin nadhari fi syashatil jawwal," tenggelamnya mereka dalam senantiasa ya mengikuti berbagai macam apapun yang terdapat dalam handphone-handphone mereka. Sibuk. Ini luar biasa. Sebagian sibuk dengan makanan, terus yang isi makanan dan makanan dan makanan. Ya, memangnya hidup hanya untuk makan. Subhanallah. Kita hidup bukan untuk makan. Makan untuk hidup. Sebagian sibuk dengan segala macam bentuk kemewahan, berbagai macam perangkat. Ya. Kemewahan perangkat rumah tangga, kemewahan aksesoris dan semacamnya. Subhanallah. Akhirnya apa yang diberikan suami merasa kurang, merasa sempit hidup mereka. Membandingkan dengan hidup orang lain, luar biasa. Tadi saya telah kita bahas ya. Telah kita bahas betapa dunia ini betul-betul ya luar biasa ujiannya di akhir zaman. Kata beliau, inhimakum bin nadhari fi syashatil jawal wa taqlibus safahat, scroll, terus scroll, wal mawaqi, ya pindah-pindah satu link kepada yang lain, ya daripada satu acara ke acara yang lain, terus talaban li fudul umur, semuanya dalam rangka hal-hal yang berlebihan, yang sia-sia. Habislah waktu mereka, habis umur mereka. Tengoklah sekarang orang khusyuk sekali, di mana-mana duduk berjam-jam di depan handphone, luar biasa. Kadang-kadang sampai melalaikan sebagian karyawan, melalaikan kerjaannya, sebagian guru melalaikan pekerjaan, sebagian anak-anak. Tak sehat tubuhnya karena enggak bergerak, sibuk memandang handphone, sibuk dengan game-game di handphone. Sakit tubuhnya, kena radiasi dan semacamnya. Luar biasa, habis waktu, habis umur. Ya. Bal warubbama sayyiha wa dhamimiha, semua diakses, yang buruk-buruk semua diakses. Yang jelek-jelek, yang hina-hina. Subhanallah. Ujian besar. Fatarattaba ala dhalika madarratun azimah. Maka datanglah segala macam hal yang membahayakan, yang merusak. Likathirin minal muslimin. Untuk kebanyakan kaum muslimin. Fi dinihim wa akhlaqihim. Rusaklah agama, rusaklah akhlak. Subhanallah. Sebagian daripada anak-anak muda yang kurang akal, ingin merobek-robek. Subhanallah. Simbol-simbol negara. Menurunkan bendera, subhanallah, menghancurkan simbol-simbol negara. Apa yang mereka inginkan daripada ini? Allahu Akbar. Cuma ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan memperoleh keadaan hal-hal semacam ini. Ada mendatangkan segala macam keburukan dan ini ditonton, diakses. Akhirnya orang-orang saling meniru satu sama lain. Banyak keburukan yang dipandang, dilihat, tersebarlah keburukan. Ya. Wadaya Allah mauqatahum, efeknya, dampaknya adalah mereka banyak membuang-buang masa, membuang-buang waktu mereka, umur mereka. Wajar walahum minal humumi wal gumum, dan itu semua akan menggiring bagi mereka segala macam penderitaan, kegalauan, kesedihan, kekhawatiran. Wadiqis sudur, ya, semuanya akan membuat mereka menjadi sempit dada. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bila mana kau ingin hatimu tenang, lapang jiwamu, tentram hidupmu, jangan banyak sekali berlebihan memandang, melihat, mendengar di zaman ini. Ya. Berbagai macam berita tak usah semua kau akses. Yang penting saja berikan waktu yang cukup sedikit saja. Sekedar tahu sedikit saja, jangan berlebihan. Ya. Karena hal itu akan membuat dada menjadi sempit. Demikianlah kiranya materi yang dapat disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjaga kita, kaum muslimin, dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dari segala macam perkara-perkara yang dapat merugikan dunia kita, akhir kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Tafadhal.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Nah, ikhwat Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan.
4: Halo.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Abu Abdillah dari Kota Bogor, Ustaz.
2: Baik, silakan Abu Abdillah.
4: Izin bertanya, Ustaz, perihal berlebih-lebihan ini dalam urusan. Jika kami berumroh dengan melakukannya dengan sering gitu, Ustaz, misalnya dengan setahun sekali gitu, itu apakah berlebih-lebihan juga, Ustaz? Izin.
2: Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
4: Ya, itu saja.
2: Baik.
4: Anjurannya seperti apa? Kemudian anjurannya sebenarnya seperti apa, Ustaz, dalam melakukan ibadah umroh ini?
2: Baik. Mohon ditunggu ya, jawaban Ustaz. Dari Ustaz
4: ya. Barakallahu fiik.
2: Wa fiik barakallahu. Naam, silakan Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Tentunya standar berlebihan itu adalah syariat agama. agama yang akan mengatakan itu berlebihan. Standarnya adalah syariat, dalil. Apabila seseorang merasa kenikmatan beribadah akan memuncak ketika dia berumrah dan Allah